kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Dalam suasana kemerdekaan, peringatan kemerdekaan ke-81 bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Mari kita doakan di usia ke-81 bangsa Indonesia bisa semakin maju, semakin berkembang, dan rakyatnya, masyarakat sejahtera. Saya Disiawan masih menemani sahabat budaya di Ragam Semarang ya. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi, masih kami tunggu sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0243166661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini di kota Semarang yang masih cukup dingin dan juga berangin ya, pagi hari ini daun-daun bergoyang cukup kencang, ini terpantau dari studio kami. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas ya sahabat budaya. Nanti juga untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau berencana jalan-jalan ke kawasan pesisir, akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk panjenengan. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

back off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Safira, monggo silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. Berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi, di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Sehingga harap diperhatikan resiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah prakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 18 Agustus pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah prakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk prakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,7 meter pada pukul 8 pagi dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,5 meter pada pukul 7 malam. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Strong.
1: Hai guys, 17-an udah deket nih. OOTD merah putih cek. Kata-kata kemerdekaan, ready dong. Tag teman kamu yang paling nasionalis ya. Tampil beda.
2: Mbak-mbak, daripada gaya doang, mending bantu-bantu kek. Dari tadi foto-foto mulu.
1: Mbak, ini lagi bikin konten edukasi tahu, biar semangat nasionalismenya.
2: Lah iya, semangatnya itu jangan di konten aja, tapi ditindakan.
3: Bukan sekedar caption, bukan soal gaya, tapi soal kontribusi nyata.
1: Iya deh, ikut bantu, uploadnya nyusul. Sekarang, angkat bambu dulu deh.
3: Dirgahayu, Republik Indonesia ke-80, isi kemerdekaan dengan aksi, bukan sekedar eksis.
4: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik.

Sahabat Bude, kalau bicara terkait kreativitas, bangsa Indonesia ini tidak pernah kekurangan kreativitas dalam hal apapun. Ini selalu ada dan menarik untuk diperbincangkan. Salah satunya terkait upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Kampung Gang Presiden Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Senin 17 Agustus 2026 yang berlangsung tidak biasa. Warga memadukan semangat nasionalisme dengan kreativitas melalui kostum daur ulang, pakaian adat Nusantara, hingga penampilan tokoh unik, tokoh Mak Lampir. Dimulai sejak pukul 7, lapangan upacara telah dipenuhi warga yang antusias mengikuti pengibaran Sang Merah Putih. Perayaan kemerdekaan di kampung tersebut disulap menjadi panggung kebinekaan sekaligus kampanye kepedulian lingkungan. Keunikan langsung terlihat, sahabat budaya, dari jajaran petugas yang seluruhnya diperankan oleh ibu-ibu dan juga remaja putri, mulai dari pembawa acara pasukan pengibar bendera hingga pembaca UUD 1945 dipercayakan kepada kaum perempuan. Nah, ini bukannya tanpa tujuan, guys, sahabat budaya. Pemilihan tersebut menjadi simbol bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai penyangga peradaban zaman. Selain itu, langkah tersebut juga menunjukkan perempuan mampu tampil dan berkontribusi di ruang publik dengan penuh percaya diri. Barisan peserta upacara juga tampil berwarna-warni dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah warga juga mengenakan seragam profesi dan juga kostum unik yang tentunya mengundang perhatian peserta lainnya. Sorotan utama datang dari kostum adat hasil daur ulang sampah plastik yang digunakan beberapa warga, dan kreativitas warga tersebut menjadi bukti bahwa peringatan kemerdekaan juga dapat menjadi sarana mengedukasi pengelolaan sampah. Nah, ini patut diapresiasi, guys, sahabat budaya. Banyak pesan yang tersirat dalam peringatan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Gang Presiden Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati. Nasionalisme menunjukkan wanita dan juga pengelolaan sampah ini menjadi perhatian utama dari pelaksanaan upacara tersebut. Salah seorang warga RT 02 RW 1 Emma Apriliana ini memanfaatkan bubble wrap bekas pembungkus paket belanja daring menjadi outer dan juga rok bernuansa adat Kalimantan. Ide tersebut muncul dari keprihatinannya terhadap banyaknya limbah plastik rumah tangga yang sering berakhir di tempat sampah. Dan Emma mengaku memperoleh inspirasi dari berbagai unggahan di media sosial yang menampilkan modifikasi kostum berbahan limbah plastik. Kemampuan menjahit yang dimilikinya kemudian membantu mewujudkan ide tersebut menjadi kostum yang menarik perhatian banyak orang. Nah, ini sekali lagi, guys, kita patut berapresiasi dengan kreativitas tidak hanya warga Gunung Pati namun semua warga Indonesia. Dengan semangat nasionalismenya, mereka saling berkompetisi untuk menciptakan upacara yang semakin unik, semakin menarik, dan tentu tujuannya satu, untuk meningkatkan kecintaan kepada bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara angkatan muda kereta api melawan Jepang.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi 110 warga binaan pemasyarakatan atau WPP Rutan Kelas 2A Pekalongan. Mereka mendapat remisi umum sebagai penghargaan atas proses pembinaan dan perubahan perilaku selama menjalani masa pidana. Penyerahan remisi disampaikan secara simbolis dalam dua kesempatan, Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto menyerahkan remisi seusai upacara di lingkungan rutan. Kemudian dilanjutkan Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Junaid seusai upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Mataram.

0: Putri Birton, didampingi Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation Yopi Rosimin dan Program Direktur Sri Kandi Merdeka Cup Teddy Cahyono turut ikut dalam barisan. Kirab kebudayaan juga dimeriahkan dengan iringan marching band dari SMK Wisuda Karya. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan.
1: Pelestari budaya,
0: suasana
1: penjaga
0: itu
1: tradisi,
0: memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

Informasi terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ternyata sahabat budaya, di upacara tersebut Komandan Kodim atau Dandim 0733 Kota Semarang, Kolonel Infanteri Priyo Handoyo ini dipercaya menjadi Komandan Upacara. Dan kepercayaan itu juga mendapat apresiasi dan juga kebanggaan dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Agustina menilai semangat pengabdian yang ditunjukkan Kolonel Priyo dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Momentum kemerdekaan ini juga menjadi pengingat mengenai pentingnya memberikan pengabdian terbaik sesuai tugas dan juga tanggung jawab masing-masing. Dan juga semoga di peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga sebagai pengingat kita nih, sebagai masyarakat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, tentu harapannya untuk kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kolonel Priyo Handoyo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2003 dan ia memulai menjabat sebagai Dandim 733 Kota Semarang pada Agustus 2025. Sebelum bertugas di Kota Semarang, Kolonel Priyo pernah mengemban sejumlah jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat, di antaranya sebagai Danyonif Rider 613 Raja Alam dan Dandim 908 Bontang. Penunjukan Kolonel Priyo sebagai Komandan Upacara di Istana Merdeka sekaligus menjadi kebanggaan bagi Kota Semarang. Pengabdian seorang pejabat yang sehari-hari bertugas di wilayah Ibu Kota Jawa Tengah tersebut mendapat kesempatan untuk hadir dalam satu agenda kenegaraan penting di tingkat nasional. Dan kita doakan bersama nggih, sahabat budaya, untuk bangsa kita Indonesia di ulang tahun ke-81 ini nanti semakin maju dan rakyatnya sejahtera.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Jadi sahabat Budaya Sadi Setiawan G masih menemani panjenengan semuanya di pagi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Kami ingatkan juga sahabat budaya untuk panjenengan yang mungkin sedang dalam perjalanan, nanti boleh diinstal ya aplikasi RRI Digital. Ini tujuannya ketika panjenengan tiba di luar kota masih dapat menerima siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store ya. Dipilih saja RRI Digital, lalu dicari RRI Semarang Pro 4 RRI Semarang, saluran pelestari budaya penjaga tradisi. Panjenengan sudah bisa menerima siaran kami dimanapun, kapanpun, dan dengan kualitas yang lebih baik tentunya. Jangan lupa untuk panjenengan download dan juga install aplikasi RRI Digital.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Suki nggih di Semarang, monitor ragam Semarang edisi Enjang Meniko Selasa 18 Agustus 2026. Selamat pagi ragam Semarang, efek Basuki Tanah Putih Semarang. Ucapkan selamat pagi, minta lagu Selendang Biru dari Divarina Indah. Nggih, matur nuwun. Pak Basuki nggih di Semarang sudah bergabung di pagi hari ini. Nggih, sahabat Buda sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harus segera kita akhiri nggih kebersamaan kita di Mangon Projo untuk edisi pagi hari ini. Nanti pukul 9 kami hadirkan dialog perbincangan bersama dengan Public Relation Biskuit Kokola Jateng DIY Afra Widya. Dan tema kita pagi hari ini, Cookies Black Hitam Renyah Nagih. Ini nanti juga ada door prize nggih, 3 bingkisan untuk pendengar yang beruntung yang berdialog langsung pagi hari ini. Line telepon dan WhatsApp monggo 024 831 6661, juga di 0811 2777 914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Saya Adi Setiawan masih akan menemani nggih. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Langsung kami hadirkan Selendang Biru nggih, niku disuwun kalian Pak FX Basuki Kang Bindara wonten Tanah Putih Kota Semarang.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Memasuki 81 tahun Indonesia Merdeka, lembaga penyiaran dinilai memiliki tantangan semakin besar dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah Nugroho Budiharjo mengatakan, momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI harus menjadi pengingat bahwa lembaga penyiaran untuk terus menjalankan perannya sebagai sumber informasi yang faktual sekaligus penyeimbang informasi di ruang digital. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pengelolaan sampah di Kota Magelang mencapai 95,7%, sementara sekitar 4,3% sampah yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena masih berpotensi dibakar maupun dibuang ke sungai. Wali Kota Magelang menyampaikannya pada sosialisasi program Waste to Energy, Refuse Derived Fuel atau RDF, dan pengembangan kolaborasi pengelolaan sampah pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota mengatakan penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pengangkutan, tetapi juga harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu. Penguatan di tingkat hulu menjadi fondasi, sedangkan edukasi pemilihan sampah perlu menjadi kebiasaan warga. Demikian kabar berita.

0: Sudah Kang Mas Bayu dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Saya Disiawan masih menemani nggih di Mangon Projo untuk edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Pagi hari ini saya sudah tidak sendirian, sudah di studio bersama dengan Public Relation Biskuit Kokola Jateng DIY bersama dengan Afria Widya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan varian baru dari Kokola, cookies black, hitam, renyah, nagih. Waduh, dari judulnya saja sudah menarik ya sahabat budaya. Nanti juga ada 3 bingkisan untuk 3 pendengar yang beruntung di pagi hari. Jadi monggo ya yang punya pertanyaan atau juga mungkin berdialog langsung, line telepon dan WhatsApp 024-831-6661, juga di 0811-277-7914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti caranya seperti apa untuk mendapatkan hadiah menarik, bingkisan menarik, nanti Mbak Afra sendiri yang akan menjelaskan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Mbak Afra, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Wih, semangat ya. Masih semangat kemerdekaan ya,
1: Mbak Afra. Masih, karena masih Agustusan ya.
0: Kemarin menang, semangat terus, pokoknya. Menang lomba apa ini, 17-an nih?
1: Lomba makan biskuit Kokola.
0: Waduh, nah ini.
1: Karena saya panitianya, saya harus... mau tidak mau harus melakukan lomba itu.
0: Wah, ini ya. Menggunakan varian baru atau yang lama ini?
1: Pakai varian cookies black yang baru.
0: Apa ini? Boleh dong dijelaskan, Mbak Afra, monggo.
1: Nah, jadi cookies black ini jadi salah satu produk terbaru dari Kokola, yang mana kita berinovasi yang tadinya sudah ada cookies bolong, lalu kita bikin yang cookies si black ini. Kenapa sih cookies black gitu ya? Karena memang kita pilih nama itu untuk merepresentasikan si biskuit ini. Jadi kalau si cookies black ini menjadi salah satu pilihan yang pas untuk masyarakat mengkonsumsi ataupun mencemil-camil biskuit Kokola ini ya. Apalagi ini temanya kan merah putih ya, Mas.
0: Yep,
1: ya.
0: Waduh, cocok pas ini. Banget. Nah, ini kenapa warnanya black? Apakah rasanya kopi atau mungkin rasa yang lain ini, Mbak Afra?
1: Jadi kenapa pilihnya kopi ya?
0: Kenapa warnanya?
1: Warnanya hitam. Yeah. Apakah rasa kopi atau seperti apa gitu ya? Warnanya hitam itu karena dipilih sebenarnya bukan karena rasanya kopi atau apa, karena sebenarnya rasanya coklat.
0: Coklat.
1: Iya. Rasanya coklat tapi warnanya hitam gitu ya. Jadi memang menjadi salah satu alternatif camilan yang menarik untuk masyarakat di tengah sekarang. Itu banyak banget pilihan camilan-camilan yang beredar ya. Di etalase-etalase minimarket itu kan banyak banget ya, Mas ya. Kayak sekarang itu kan warna dan nama itu hampir-hampir sama. Yes. Gitu ya. Jadi kalau yang si cookies black ini cocoknya karena kemarin saya sempat teman saya tuh ada yang memberikan foto testimoni gitu, kayak dia pakai ini untuk memberikan hadiah di RW-nya atau RT-nya gitu. Kayak karena kan temanya merah putih
0: ya, bener.
1: Jadi ini kan pas banget nih, cookies black tuh warnanya merah putih, jadi pakainya ini gitu.
0: Baik, nah ini untuk yang belum pernah melihat ya, mungkin kalau di studio ada banyak, ini ada ribuan Kokola. Kemasannya memang cukup menarik, putih dan dominan merah. Nah, baik, kembali lagi ke biskuit Kokola ya, Mbak. Ini untuk cookies black ini kemasannya ini, Mbak, ada di ukuran berapa? Dan sekalian harganya boleh ini di-spill-kan ini, Mbak.
1: Kalau cookies black ini tuh sebenarnya kita hanya punya satu ukuran di 110 gram.
0: 110 gram ya.
1: Terus di 110 gram ini biasanya kita juga ada kayak banyak yang bertanya-tanya tuh belinya, karena kan nggak semua toko ada ya, Mas ya. Terus harganya tuh berapa sih gitu? Kalau di kemarin di Indomaret itu lagi ada promo dari 8.000 sekian jadi 6.000 aja gitu. Jadi memang tergantung promonya. Kalau harganya sih startnya dari 8.000.
0: Wah, ya artinya cukup terjangkau ya.
1: Sangat terjangkau. Terus juga ada juga pertanyaan kayak gini, Mas, kalau Mbak Afra, kalau misalnya kita mau tahu apakah, oh iya, kemarin juga ada yang nanya gini, di dalam, di kemasan si cookies black ini, itu tuh ada kayak imported and distributed by Filipina, Philippines gitu. Jadi ada yang bertanya apakah produk ini produk Philippines gitu, karena memang di sini tertulisnya Philippines. Sebenarnya produk ini memang asli dan diproduksi oleh PT Mega Global Food alias Coca-Cola gitu ya. Jadi memang di kita ekspor ke banyak negara gitu. Jadi memang kadang terkecohnya kan dari sini ya, padahal di depan tuh sudah ada diproduksi oleh dari biskuit Coca-Cola. Terus juga apakah aman, banyak yang bertanya, karena memang kita itu kan sudah punya sertifikasi BPOM ya. Itu sudah ada di kemasan, di baliknya itu kayak ada barcode-nya. Jadi barcode itu bisa untuk ngecek apakah produk ini aman.
0: Dan semuanya aman ya, sudah dites semua ya. Mbak, untuk manisnya nih, kadang kan orang kalau makan snack yang banyak berada di pasar kan manisnya apa ya, bahasa Jawanya nyetek.
1: Iya, iya.
0: Boleh diceritakan nih kalau Coca-Cola cookies Coca-Cola black ini seperti apa?
1: Manisnya tidak terlalu ini ya, manis banget gitu ya, tapi masih bisa diterima oleh masyarakat gitu, karena manisnya dari biskuit Coca-Cola ini tidak pakai pemanis. Jadi manisnya alami, tidak pakai pewarna makanan buatan. Jadi kalau misalnya dikonsumsi untuk anak-anak sampai dengan orang dewasa itu aman. Karena kan kita juga punya apa ya, berbagai macam jenis produk itu yang punya segmentasi masing-masing, Mas. Jadi kayak misalnya yang anak-anak itu dominan susu, kita kasih yang susu. Kalau orang tua suka yang gurih, kita ada cookies kelapa gitu.
0: Kalau ini Mbak, cookies black ini untuk segmen usia berapa ini Mbak Afra?
1: Kalau cookies black itu sebenarnya usianya usia remaja ya, remaja sampai dengan orang dewasa. Karena memang di si cookies black ini tuh dia lebih ringan, Mas. Jadi cocok untuk camilan di segala jam. Karena memang tidak terlalu berat gitu ya. Tidak terlalu berat untuk tidak terlalu berat untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi anak kuliahan lagi nugas, itu tuh masih sangat ringan dan nggak terlalu, kan kalau biasa kita makan biskuit itu kan kayak apa ya, penuh di rongga-rongga ya. Kalau si Coca-Cola cookies black ini sangat ringan gitu.
0: Artinya pas untuk teman ngopi dan ngeteh ya Mbak Afra ya.
1: Iya betul.
0: Baik Mbak Afra, nanti kita lanjutkan kembali ya. Mbak Afra juga sudah haus ini depannya. Kita jeda terlebih dahulu sahabat budaya. Masih kami tunggu ya sahabat budaya yang ingin bergabung. Sekali lagi nanti ada bingkisan menarik dari Coca-Cola. Ini sebelum di jeda, boleh syaratnya apa ini Mbak kalau mau dapat?
1: Oh iya, syaratnya kalau buat pendengar, follow dulu akun media sosial Coca-Cola di Instagram, Facebook, TikTok, itu bisa di @biskuitcoca-cola. Kemudian nanti di screenshot kalau udah follow, kirim ke WA-nya RRI Pro 4 Semarang, disertakan dengan pertanyaannya.
0: Nah ini monggo ya, silakan, kami tunggu. Sekali lagi caranya mudah sekali sahabat budaya, follow akun media sosial dari Biskuit Coca-Cola di @biskuitcoca-cola. Nanti ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok ya. Dibuktikan dengan screenshot atau tangkapan layar, nanti bisa dikirimkan ke Pro 408-1127-77914. Kita jeda satu tembang terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi.

0: Ya sahabat budaya Kang Mas Bayu masih di Mangun Projong ya, untuk edisi pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Public Relation Biskuit Kopela Jateng DIY bersama Afra Widya, dan tema kita pagi hari ini cookies black hitam renyah lagi. Baik Mbak Afra, tadi sudah dijelaskan ya berbagai keunggulan dan juga bagaimana rasanya. Nah ini untuk respon, atau ini kan termasuk produk baru ya Mbak Afra ya, bagaimana penjualannya, apakah sudah melonjak dan sudah mulai dikenal oleh masyarakat ini?
1: Iya, kalau dikenalnya alhamdulillah udah mulai banyak orang yang tahu ya, karena kan saya juga sering banget mempromosikan produk-produk ini baik on air maupun off air. Jadi memang si cookies black ini banyak yang testimoni masuk ke saya itu adalah tidak terlalu manis karena tidak pakai krim, tidak kayak produk sebelah gitu ya. Jadi memang keunggulannya sih itu Mas. Jadi kalau misalnya dipadu padankan dengan teh ataupun kopi atau susu tuh tidak terlalu manis gitu. Terus untuk penjualannya sih alhamdulillah lumayan bagus ya. Bisa dilihat dari kalau di Indomaret tuh stoknya sering kosong, udah habis gitu ya. Terus selain itu di TikTok Shop, karena kan kita jualannya tidak cuman di offline, tapi kita juga di TikTok Shop. Nah di TikTok Shop itu kita ada beberapa jenis-jenis produk yang kita jual di sana, termasuk si cookies black ini gitu.
0: Baik, baik sahabat budaya, Kokola ini juga berjualan ya, atau bisa didapatkan di online ya Mbak ya? Nah ini di mana saja sih Mbak jualan online-nya Mbak?
1: Kita ada di TikTok Shop dan di Shopee, akunnya namanya @biskuitkokola.
0: Oh sama ya?
1: Sama semuanya ya? Spellingnya hurufnya pakai K ya, BISKUITKOKOLA. Kadang ada yang salah sebut gitu ya. Jadi kalau ada yang salah sebut tuh biasanya kalau misalnya dia tanya-tanya seputar Kokola juga nggak menang biasanya, karena kalau kita kan udah jelasin kalau tulisannya jangan sampai salah ya, pakainya KOKOLA gitu.
0: KOKOLA ya, ini diingatkan sekali lagi ya, @biskuitkokola.
1: Dan K-O-K-O-L-A. Ini Mas, mungkin banyak masyarakat atau pendengar dari Pro4 tuh belum tahu kalau sebenarnya Kokola ini sudah ekspor dari lebih dari 44 negara. Jadi kita sudah ada di China, Hong Kong, Korea, Filipin, Vietnam, itu sudah ada produk-produk dari biskuit Kokola. Jadi secara kualitas nggak usah diragukan karena kita juga sudah ekspor. Terus kita juga sudah punya sertifikasi, jadi punya sertifikasi halal MUI, BPOM, SNI, sertifikasi internasional itu kita sudah punya. Jadi kalau menurut saya sertifikasi yang sudah ada ini, Kokola bisa jamin bahwasanya produk ini adalah produk yang baik dan aman untuk masyarakat.
0: Baik, ini juga sebenarnya pertanyaan dari Pak Zainal di Brangsong Kendal ini Mbak tadi. Dari channel di Brangsong Kendal mau tanya, biskuit Kokola ini asli dalam negeri apa produk impor?
1: Tuh itu kok bisa sama ya?
0: Ini kenapa bisa sama?
1: Iya, jadi sudah saya jawab ya Bapak ya.
0: Sudah ekspor ke negara mana saja tadi sudah disampaikan. Iya,
1: jadi kita sudah 44 negara salah satunya gitu ya. Tapi kadang ada lagi yang bertanya lebih dalam lagi ya, ini adalah apakah produk yang diekspor dengan produk yang sudah ada itu sama? Rasanya gitu kan Mas, kadang kan ada Mbak kalau ekspor sama dalam negeri rasanya sama atau beda. Sebenarnya kalau untuk rasa sih dominan sama ya, yang membedakan itu sebenarnya lebih ke packaging. Jadi kalau di luar negeri sana packagingnya mayoritas menggunakan kotak box, show box gitu. Jadi biskuitnya masuk ke dalam box-box gitu, kertas gitu. Tapi dalamnya tetap ada plastiknya, tapi tetap box gitu.
0: Baik.
1: Kecil-kecil.
0: Ini tentunya juga menjadi suatu kebanggaan ya di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, sebuah produk dari bangsa Indonesia bisa menembus pasar dunia dan sudah masuk di 44 negara. Betul. Ya Mbak Afra ya. Baik. Mbak Afra, terkait event kemerdekaan ini kemarin, apakah ada event yang dilaksanakan? Dan juga boleh disampaikan nih event dalam waktu dekat apa ini dari biskuit Kokola ini Mbak?
1: Iya, sebenarnya kalau event-event Kokola ini di Agustus ini kita cukup padat ya. Di weekend itu hampir setiap weekend kita selalu support untuk event-eventnya. Yang pertama kita kemarin itu sempat event di daerah Candi Golf bersama komunitas Urban Hiking Semarang. Terus tanggal 2-nya kita ada PHRI Run di Solo 2 Agustus. Terus kemarin 14, 15, 16 itu di Sampokong. Ara-araan Cenghu.
0: Cenghu ya.
1: Iya, di situ. Ya. Ramai banget itu ya acaranya. Terus kemudian 17 kemarin kita enggak ada. 21 Agustus di Kendal, di kantor kecamatan Kendal. Kokola juga ngadain jalan sehat dan lomba, kayaknya ada lomba-lomba juga gitu bersama ASN yang ada di Kendal. Kita juga open booth juga di sana, jadi ada produk-produk yang promo juga. Produk promo ini start from-nya 15.000 karena ini produk-produk di yang kita promokan ya. Terus tanggal 29-30 itu di Pelamongan Indah. Di daerah Pelamongan Indah karena kita ada komunitas di situ juga, event juga, open book juga. Terus 30 juga ada di daerah Semarang Utara kayaknya itu bersama Pegadaian kita ada jalan sehat juga dan games-games seru gitu.
0: Cukup banyak ya, ini cukup padat.
1: Setiap minggu itu Mas, Sabtu, Minggu.
0: Baik. Mbak Afra, belajar dah sedikit dari marketingnya di Biskuit Kokola ini. Offline jalan, online jalan, ini pameran juga jalan. Ini mana yang lebih efektif atau memang semuanya harus berjalan bersamaan ini Mbak Afra?
1: Iya, sebenarnya kalau ngomongin strategi pemasaran dari Kokola ini, sebenarnya kita ibarat kita mau berperang itu menggunakan banyak jalur, jalur darat, jalur laut, jalur udara,
0: jalur langit ya. Juga ya Mbak ya.
1: Jalur langit itu paling penting sebenarnya, karena memang pada dasarnya ketika kita mau menyasar beberapa segmen itu tidak hanya, misalnya kita mau menyasar anak-anak Gen Z, itu kan kita tidak bisa menggunakan media konvensional seperti TV, kita kan harus menggunakan platform TikTok, digital kayak Instagram dan lain sebagainya untuk membantu mengenalkan produk. Begitupun kalau kita mengenalkan produk ke ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan paling sering ikut pengajian. Nah, kita kan langsung aja menggunakan jalur off air. Jadi off airnya kita jalan ke event-event yang memang banyak ibu-ibunya. Karena para ibu-ibu ini biasanya adalah salah satu decision maker-nya di keluarga ya. Jadi kalau apapun itu
0: menteri
1: kan
0: menteri keuangan ya,
1: menteri keuangan, kepala negara di situ. Pokoknya semua bendahara juga di situ ya. Jadi memang si ibu-ibu ini adalah salah satu ujung tombak dari keluarga dalam suatu pembelian apapun. Jadi memang saya merasa untuk strategi yang kami lakukan itu ya salah satunya ya harus menyasar segala segmen. Kita harus bisa bedakan kalau anak-anak kita harus pakai apa. Kalau anak-anak kita biasa sering banget event mau lomba mewarnai, lomba-lomba yang berbau anak-anak, fashion show dan lain sebagainya itu sering kita ikuti. Plus bonusnya adalah dapat segmen ibu-ibu kan kalau anak-anak. Pasti datar ibu atau bapak gitu. Terus yang kedua kalau misalnya kita mau nyasar segmen milenial, kita harus datang ke kampus, ikutin acara-acara kampus dan lain sebagainya. Ibu-ibu sama, begitupun juga bapak-bapak juga sama. Kayak gitu sih Mas, jadi pakai banyak cara.
0: Baik, terkait komunitas juga ya Mbak ya tadi?
1: Iya, komunitas. Jadi kita juga menggandeng beberapa komunitas juga, seperti satunya Urban Hiking Semarang, itu juga selalu kita support untuk kegiatan-kegiatannya. Terus komunitas yang lain kita juga ada komunitas ini ya kayak ibu-ibu berkebaya gitu ya. Terus macam-macam sih Mas. Jadi memang kita harus sesuaikan juga lagi kita mau promoin apa. Kayak contoh kita lagi promoin Cookies Black.
0: Ya,
1: kita banyakin ya kegiatan yang banyak anak mudanya, entah itu konser, entah itu apa. Jadi produk ini dikenal oleh masyarakat.
0: Tentunya punya dampak masing-masing, memang harus sapu jagat ya istilahnya ya. Baik, Mbak Afra, saya bacakan kembali nih pertanyaan masuk dari Banyumanik, ada Bu Kartini. Selamat pagi Mbak Afra, biskuit kola apakah membuat varian edisi khusus kemerdekaan Kak, katanya. Monggo dari Bu Kartini.
1: Kalau khusus edisi kemerdekaan kita tidak ada. Kalau kebetulan warna kemerdekaan kita punya. Ini cookies black Ibu. Jadi nanti Ibu bisa langsung ke Indomaret aja. Siapa tahu Ibu mau ngasih hampers di daerahnya Ibu nih, bisa dikasih yang cookies black gitu.
0: Dan juga sudah dijelaskan tadi harganya cukup terjangkau ya. Baik, Mbak Afra, kembali ya soal komunitas tadi Mbak Afra. Nah ini bagaimana caranya apabila ada komunitas yang ingin bekerja sama atau mungkin kolaborasi dengan Coca-Cola, ini caranya seperti apa ini Mbak?
1: Kalau mau kerjasama gitu ya, kalau mau kerjasama itu bisa. Jadi kalau misalnya mau kerjasama dengan Coca-Cola, terutama di area saya Jateng DIY, itu bisa DM aja ke Instagramnya Coca-Cola, ke @biskuitcoca-cola. Tapi kalau terlalu lama bisa direct aja DM ke Instagram saya di @afrawidya, atau bisa save nomor saya di 085 2270 5004. Itu nomor sejuta umat sudah punya. Jadi monggo silahkan di WA di jam berapapun, karena selama saya memegang handphone itu pasti akan saya balas gitu ya. Tapi kalau karena kadang gini Mas, ini kan lagi musim-musimnya mahasiswa baru ya. Banyak banget tuh anak-anak kuliahan tuh yang WA itu hampir bebarengan. Dan bentuk kerjasamanya tuh hampir sama gitu. Jadi memang kami selektif juga dalam memilih bentuk kerjasamanya gitu. Tapi insya Allah selama misalnya pun saya belum bisa untuk membalas, tolong untuk ditelepon juga gak apa-apa gitu. Tapi di jam kerja, kalau tengah malam ya saya tidak angkat.
0: Luar biasa ini yeah. Mbak Afrang ya. Baik Mbak Afrang, kita jeda kembali yeah. ya Mbak Afrang ya. Nanti kita lanjutkan ya, kembali sahabat muda untuk Mangan Projo di edisi pagi hari ini. Cookies Black Hitam Renyah Nagi. Kita berbincang bersama dengan Public Relation Biskuit Coca-Cola Jateng DIY, Afra Widya. Terus bersama kami. 3, 2, 1.

0: Banyak cara untuk menikmati sore bersama kopi ya, bersama keluarga. Salah satunya adalah dengan bersama dengan biskuit Coca-Cola ya. Ada varian baru yang baru saja diluncurkan, cookies black hitam renyah nage ya. Meskipun warnanya hitam, namun ternyata ini rasanya adalah coklat dan tidak terlalu manis. Informasi ini disampaikan oleh Public Relation Biskuit Coca-Cola Jateng DIY bersama Afra Widya. Baik Mbak Afra, kita lanjutkan kembali Mbak Afra. Mbak Afra, ini Coca-Cola ini selalu mengeluarkan atau terus berinovasi nggih. Kenapa ini dilakukan nih Mbak Afra?
1: Iya. Kan sekarang ini kan kita tahu ya, masyarakat itu kan dinamis. Pola masyarakat tuh juga konsumtifnya tuh kadang lagi ngetren apa, dia akan berlari ke apa gitu. Kayak dulu sempat ada es teh jumbo gitu ya, terus atau Milo apa ya, macam-macam lah gitu, es kan kepal, es kepal Milo atau apa gitu tuh macam-macam. Jadi kayak sekarang juga kita harus bisa menyesuaikan yang lagi ngetren tuh apa. Jadi kalau misalnya kita nggak berinovasi, takutnya masyarakat kan bosen ya. Ya nanti bisa beralih ke produk lain gitu ya. Jadi kenapa kita memilih untuk terus berinovasi ya, biar masyarakat itu tetap stay dengan biskuit Coca-Cola. Ibaratnya ketika mau nyari, wah di Coca-Cola nggak ada rasa hitam nih, nggak ada yang kayak ini, kita ada kok gitu. Tapi dengan jenis dan ukuran ataupun variasi yang lebih daripada produk serupa gitu. Terus ada, Coca-Cola nggak punya rasa matcha nih, kita ada juga rasa matcha gitu. Jadi memang apa ya, kalau saya bilang tuh, kalau kita di produk makanan itu wajib hukumnya untuk terus mengeluarkan produk baru biar nggak ditinggal konsumen. Tapi ada juga loh mas yang di daerah ya, saya bilang kayak di Wonogiri, Temanggung, itu yang dia loyal terhadap satu jenis rasa. Maupun Coca-Cola itu mau bikin yang baru, dia akan pokoknya yang itu. Benar.
0: Rasa apa ini Mbak?
1: Cookies bolong.
0: Cookies bolong ya?
1: Dah itu.
0: Yang coklat itu bukan sih?
1: Iya, yang itu bolong, ada ada yang kelapa, ada yang vanila, ada yang butter. Dah itu aja.
0: Nah ini memang benar nih, saya kemarin juga ke Batu Retno Wonogiri ya.
1: Oh iya.
0: Yang jauh ini juga nemunya bener, itu kembali ya. Baik, nah mungkin diinfokan juga Mbak, inovasi terus dilakukan dalam setahun ini biasanya berapa kali atau berapa banyak produk baru atau sesuai dengan permintaan pasar nih Mbak biasanya Mbak?
1: Tahun ini Coca-Cola itu sudah meluncurkan dua varian baru dan tiga jenis packaging baru. Jadi kadang kita tuh tidak hanya mengeluarkan produk baru tapi repackage. Jadi kayak packagingnya yang lama kita buat packaging baru. Karena kan ya kita cari yang up to date ya mas. Kalau misalnya tampilan luarnya aja tidak menarik, bagaimana orang akan membeli gitu. Nah kita bikin yang menarik masyarakat untuk beli gitu. Nggak ada berapa kalinya sih, tapi setiap tahun pasti kita ada yang baru. Yaitu untuk menjaga eksistensi dari suatu produk aja. Jadi kan kalau di Jakarta kita itu bersama Mama Dede, karena kan Mama Dede brand ambassador Coca-Cola ya. Jadi kalau Mama Dede ngisi pengajian dimanapun, itu Coca-Cola selalu ikut mendampingi dengan harapan bahwasanya Coca-Cola ini menjadi salah satu media promosi juga, karena Mama Dede kan juga selaku brand ambassador juga mempromosikan Coca-Cola. Kita pun juga semakin dekat dengan masyarakat. Karena brand Mama Dede ini kan melekat dengan ibu-ibu ya mas ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kita harus ikut Mama Dede kemana-mana.
0: Puluhan
1: gitu
0: tahun ya ibu-ibu.
1: Mama Dede tuh udah puluhan tahun bersama Coca-Cola. Saya tuh di Coca-Cola aja udah hampir 9 tahun. Mama Dede sebelum saya di situ sudah bersama Coca-Cola. Kayak udah hampir 20 tahun mas.
0: Luar biasa ya, dan dengan cara-cara marketing yang begitu unik, begitu banyak, begitu lengkap, ini sudah bertahan berapa tahun?
1: 54 tahun.
0: 54 tahun, luar biasa, setengah abad. Baik, Mbak Afra, terkait repackaging segala macam tadi. Ini tentunya sudah persiapan dong untuk Lebaran tahun depan ini, Mbak Afra, apa ada menu-menu khusus mungkin atau paket-paket khusus mungkin yang sudah?
1: Ini kan Lebaran Februari,
0: Februari
1: ya. Februari 2027 itu memang sebentar lagi ya, Mas, karena kan ini juga Agustus sudah setengah tahun lewat. Jadi kalau misalnya kapan Kokola ini akan sedia ataupun produk-produk baru untuk Ramadan ini akan ada, itu sebenarnya kami ini sudah mulai persiapan di mungkin di sekitar September Oktober sih ya. Jadi bulan-bulan itu udah mulai produksi. Karena kan kalau udah mulai masuk di akhir tahun itu kan mepet ya, akhir tahun, tahun baru. Natal, tahun baru, dan puasa. Itu tuh semua momen-momen yang panjang gitu ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan gitu. Sehingga Kokola ini menjadi salah satu alternatif juga nih. Kalau misalnya besok puasa nih, orang-orang udah gak bingung mau cari apa produknya, karena Kokola sudah ready gitu.
0: Baik. Berikutnya Mbak Afra, ini dari Pak Wawan di Semarang ini. Mbak, dengan semua harga naik, ini apakah ada kenaikan atau rencana kenaikan harga untuk biskuit Kokola? Nah, ini pertanyaan bapak-bapak yang semakin dalam nih dapatnya.
1: Mesti ikut ibunya ke pasar. Iya Mas, jadi ada loh, kita juga mengalami kenaikan juga. Cukup lumayan. Karena memang di era harga plastik juga kemarin sempat naik, kita juga ikut menaikkan. Tapi itu tidak terlalu signifikan di market ya, kayak di Indomaret gitu tidak terlalu signifikan. Tapi untuk retail dan grosir dalam jumlah besar itu sangat signifikan. Karena kan pembeliannya langsung banyak ya. Dan kalau di grosir atau ini kan biasanya belinya langsung harga terendah ya, tapi kalau misalnya ini harganya jadi naik kan juga beda lagi gitu.
0: Baik, karena mempengaruhi, tapi untuk konsumen tidak perlu khawatir ya, yes, Mbak Afra ya. Mbak Afra, untuk range harganya masih di berapa? Kan ada yang rentengan
1: 500 masih ada loh, 500 Mas, masih kita, ada ya. Gitu. 500 masih ada, 1000, 2000 juga masih ada.
0: Wes, artinya
1: sampai yang ukuran kaleng itu di bawah 50.000.
0: Baik, karena untuk indis ekonomi lah istilah zaman sekarang ini masih aman ya, apalagi tadi juga tanpa pemanis buatan, jadi aman untuk anak-anak ya Mbak Afra.
1: Yes,
0: ya
1: betul.
0: Baik, Mbak Afra, sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada pesan atau ajakan untuk mencicipi cookies black hitam renyah nagih ini, Mbak?
1: Iya, buat pendengar, untuk terus mengakses segala informasi dari Kokola bisa langsung kunjungi website kami di www.kokola.co.id, atau bisa follow di Instagram, Facebook, dan di
0: TikTok
1: di @biskuitkokola. Dan kita juga sudah hadir platform kami di TikTok untuk pembelian langsung ya. Itu bisa di @biskuitkokola melalui TikTok juga.
0: Baik, Mbak Afra, terima kasih.
1: Terima kasih, Mas
0: Kami
1: Andi.
0: Kami tunggu nanti informasi produk terbarunya ya, Mbak Afra ya. Semoga lancar event-eventnya yang cukup padat di bulan Agustus ini. Nanti setelah Agustus merdeka apa lanjut lagi nih, Mbak?
1: Langsung, gak ada itu, September ceria.
0: Langsung
1: judulnya September ceria. Agustus merdeka, September ceria.
0: Waduh, luar biasa. Mbak Afra, terima kasih.
1: Terima kasih, Mas.
0: Kita sambung kembali, Mbak Afra. Sahabat Buda, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Public Relation Biskuit Kokola Jateng DIY bersama Afra Widya. Cookies black hitam renyah nagih. Monggo guys, sahabat budaya yang ingin mencicipi, merasakan langsung bagaimana manisnya, bagaimana renyahnya, dan bagaimana nagihnya cookies black dari biskuit Kokola ini, sudah bisa didapatkan di toko-toko terdekat di kesayangan Anda dan juga di marketplace pilihan panjenengan. Saya Andi Setiawan, mengakhiri kebersamaan kita di Mangun Projo edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Wilujeng siang sahabat budaya Kang Mas Bayu kulon disiawan tasih ngerencangi wonten ing acara sambel kemangi nyambleng tenan le telepon dan WhatsApp monggo 0248316661 ugi wonten 0811277791 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Ya langsung lo angkat telepon WhatsApp Rumin G, monggo sambil kemangi.
1: Iki toki mas.
0: Primon?
1: Ipar iki toki.
0: Toki nopo?
1: Cambah gitu mas, mencambah.
0: Nggih, monggo mas bawa ngerasake nopo?
1: Ketoke niki bajing loncat mawon.
0: Waduh, iso wis.
1: Kedianan bajing loncat niki.
0: Loncat.
1: Atas loncat to, Mas.
0: Nggih, siap salamipun.
1: Salamipun. Pakem sedoyo kemawon, Mas.
0: Wedi salah. Wedi salah iki jelas cetho wedi salah iki.
1: Pokoke iki kok niku biasa to, Mas.
0: Nggih.
1: Pak Abdul Gofur lan sak rencang-rencangipun.
0: Siap.
1: Kagem panjenengan mugiyo selalu tansah sehat.
0: Amin.
1: Sah banyak rezekinya.
0: Nggih.
1: Selalu sukses.
0: Nggih.
1: Mekaten Mas,
0: matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi pun Mas, bawa monggo sambel kemangi.
2: Nyuampleng tenan Mas Adi.
0: Monggo Pak Bukhari.
2: Wah, kelorot tiang kula kelorot-lorot.
0: Lah, pripun iki? Pak Bukhari sehat nggih?
2: Nggih, alhamdulillah sehat alhamdulillah. Mas Adi.
0: Jago.
2: Kersake
0: napa?
2: Saking mantos.
0: Engkang?
2: Nek saged nggih, kok asmara. Nek saged lho.
0: Nggih, mboten saged kadhasipun.
2: Mboten saged.
0: Sanesipun kok menawi.
2: Niku mawon lho. Klopo, kloso apa kasur?
0: Kloso apa kasur nggih, cobi.
2: Pilih ngisor apa pilih dhuwur?
0: Lagi jempole nggih sing loro nggih.
2: Nggih, salam-salam piyen nggih Mas Adi nggih.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem Mas Adi yang lagi juga sehat-sehat sak keluarga, panjang umur tambah rezeki. Kagem Mas Bowo. Pak Abdul Gofur, kalian Pak Kamari, Pak Kabut, Pak Subagyo, Pak Ngateman, Pak Noto Sate yang ada di Kota Meranggen.
0: Okay.
2: Bu Yati dua-duanya, Kagum Tata N, Buda Inop, Buda Karyati, Buna Anis, keduaan teman-teman Mas Adi. Terima kasih.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: WhatsApp saking Tinjo Moyo nih wonten Pak Wagimen nggih sambel kemangi nyampleng tenan. Salam kagem Mas Bowo, salam kenal kagem Pak Bukhari, kagem Abdul Gofur, Pak Noto Sate, kagem Mas Adi juara lagu Podang Kuning nggih matur nuwun nggih sami-sami. Pak Wagimen wau ki wonten Pak Untung Mulyono Kaliwung Krajan Kulon nyuwun lagu Jalak Putih. Salam kagem Mas Andi dan semua kru P4 RI Semarang yang sedang bertugas. Bu Aja Sri Winarti dan Ataya Kandangan Timur Kaliwungu, kita semarakan terus dan terus Pro 4 Merdeka. Barokallahu fikum. Matur nuwun Pak Untung wau Jalak Putih sampun kula aturaken nggih. Tunggal penelpon maling nggih kula angkat niki cobi kalian sinten. Monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemangi, nak tenan Mas Andi.
0: Monggo Bu Eni.
1: Nyuling seru mengi Mas Gi.
0: Nggih, salamipun.
1: Salamnya kan disarinem, Wiyanti Bojonegoro, Bedei Pak Sato, Budi. Jadi mawon Mas Andi, ingat kami mudah-mudahan. Matur mbah nuwun, pangapunten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

chat saking Ucal Sabilang nggih niki wau disuwun kalian Mas Bowo ingkang pinarak wonten bocah ingkang nembe remen lompat-lompatan niki. Monggo bacelo chat kagem sedaya panemen sambel kemangi Perempat RRI Semarang.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Ya sahabat budaya Kang Mas Bayu, tasya kalian guluan di setiawan ge wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan ge langsung kula angkat telepon malih monggo sambel kemangi
1: sedap tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Mas Andi yang ganteng, yang baik hati.
0: Aduh, komplit tenan. Monggo.

0: Bu Dewi.
1: Ya, puterin lagu Katresnanku.
0: Wajih, siap.
1: Salamnya buat tadi yang sudah masuk. Siapa lagi? Yang masuk Mas Bowo ya.
0: Mas Bowo. Terus, kalian Pak Bagio,
1: Pak Pardiono, Bapak Sastro Jenggirat, Bu Arti, Bu Asti, terus Bu Winkas Marto, Bu Suparto. Kok Bu Suparto kok enggak naik lama sekali. Dan salam buat semua-muanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin, amin ya Rabbal.
1: Jangan lupa
0: sarapan.
1: Makan dulu.
0: Oh, makan dulu lah.
1: Iya. Terima kasih Mas Andi.
0: Maturnuun yang ganteng, Bu Dewi yang baik hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pingpun Bu Dewi, monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi, pedes senang.
0: Wah nggih, monggo Bu Jakiman.
2: Selamat siang Mas Andi.
0: Wilujeng siang.
2: Nyuwun lagu.
0: Mersake napa?
2: Lungiteng asmoro.
0: Lungiteng asmoro.
2: Assalamualaikum derek Bu Dewi kalau wau.
0: Waduh kok nitip. Nggih.
2: Monggo Mas Andi yang masih bertugas, supaya sehat selalu.
0: Matur nuwun.
2: Rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Bahagia bersama keluarga.
0: Amin. Bu Jakiman, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Papandayan niki ugi wonten Bu Sri Wahyuni nggih. Selamat siang Pro 4 Mas Andi pun derek bergabung. Salam untuk semuanya, minta lagunya Mas Joko Sambal Kemangi sedep tenan buat Mas Andi. Selamat bertugas, semangat. Ugi wonten Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 Bangetayu Kulon Semarang. Salam kagem sedoyo, salam sejuk segar. Guys, tugal telepon malih, monggo sambal kemangi.
3: Oke, monggo. Sugeng siang,
0: Mas. Sugeng siang.
3: Andi.
0: Nggih.
3: Sambal kemangi sedep tenan.
0: Nggih. Kalian sinten iki, Bu?
3: Mas. Bu Sarbini.
0: Oh, Bu Sarbini nggih.
3: Saking dhisik drono.
0: Siap. Ngersake napa siang menika?
3: Badhe nyun sekar caping gunung, Mas, kok sa diredup nggih.
0: Waduh. Dan apa neng Semarang bentar nih?
3: Oh, jangan kulo kisah drone redup pak Mas.
0: Aduh, mungkin mungkin lah Jawa atau bu, mungkin mungkin Jawa tadi lo di anyes kata lo pun panasnya cian nih. Salamipun Bu Sarbini.
3: Salam.
0: Salamipun kagem sinten.
3: Nggih, salamipun Abdul Ghafur sak keluarga, lajeng Mas Bujo,
0: so, Mbak Indari
3: yang wonten Gunung Pati.
0: Bu Sutarto nggih. Oh, Mbak Indari nggih.
3: Mbak Indari yang wonten Gunung Pati yo. Sinambi masak yo mirengaken sambal kemangi caping gunungnya tak kirimi iki.
0: Walah, lah nggih kalian.
3: So, Pak Kumis, Pak tukang-tukang sugeng midang ngembi dandan-dandan rumah rekane Mbak Yu Mas.
0: Walah nggih mugi-mugi lancar. Nggih ampun Jawa Jawa riyen nek nembe dandan-dandan rumah niki. Nggih. Ampun.
3: Lan kagem sedaya kemawon, so kagem masan pinaringan seger kewarasan.
0: Amin amin pangestunipun Ibu Sarbini.
3: Yo pari lan kene pun.
0: Amin.
3: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
3: Sugeng siang pareng.
0: Sugeng sak monggo Bu Sarbini nggih. Ya kita ke tembang lagi sahabat budaya sampun wonten Podang Kuning nggih saking Rina Aditama nika disuwun kalian Pak Waginen Tinjomoyo. Atur salam kagem sedaya pamit anget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Ya Kak Mas Bayu, misal Sabda sudah ada di studio, itu juga waktunya saya untuk mundur ya, untuk pamit. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan semuanya dari pagi hingga siang hari ini. Di penghujung kebersamaan kita pagi di siang hari ini, saya sapa juga Pak Tono di Gunung Pating ya. Ucapkan salam kagem sedaya pendengar Perempat Sambal Kemangi, sugeng midang etaken sinambi ngiras Mas Andi sugeng ngaya tugas. Matur nuwun nggih, ampun kesupen binarak soto kebun samping Polsek Gunung Pati nggih. Matur nuwun mangke kapan-kapan kula mampir mriku nggih Pak Tono. Ugi wonten Alex Klana niki monitor Sambal Kemangi ugi. Matur nuwun. Wilujeng siang nggih, kula Adi Setiawan pamit undur diri, nyuwun ngapunten mbok menawi wonten luput wonten salah yang siang menika ingkang dereng komputer tembangipun nginjang Sambal Kemangi hadir malih nggih jam 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wonten caping gunung niki wodi suwun kalian Bu Sarbini nggih, salamipun kagem sedaya panjenengan Sambal Kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Bre, komunitas pedagang Pasar Rejo Winangun di Kota Magelang bersama warga masyarakat sekitar memeriahkan peringatan perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar tradisi kirab gerebek gunungan pada Senin 17 Agustus 2026. Rangkaian perayaan diawali dengan kegiatan senam pagi bersama serta upacara bendera berbusana merah putih, di mana puncak acara juga diisi dengan aksi kirab memutari kawasan pasar yang menampilkan gunungan dari hasil sumbangan komoditas para pedagang seperti sayuran, lauk pauk, barang pecah belah hingga produk fashion. Ketua Panitia, Roni menjelaskan dan berharap bahwa acara ini dapat menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus hiburan kebersamaan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, sejumlah mahasiswa asing asal Afrika bersama ratusan pelajar SMP Muhammadiyah Sampang di Kabupaten Cilacap memeriahkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti lomba memasak tempe mendoan pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Sekolah Dwi Kartika Wahyuningsih menjelaskan bahwa kegiatan kolaborasi 7 kelompok ini bertujuan untuk mengenalkan makna kebangsaan dan melestarikan kuliner tradisional Banyumas kepada generasi muda sekaligus memperkenalkannya ke manca negara. Salah satu mahasiswa asing, Abdul Rahim Sidik Agadou, mengaku sangat antusias karena baru pertama kali belajar memasak mendoan. Penilaian perlombaan meliputi aspek kecepatan, cita rasa, kreativitas penyajian, serta olahan adonan mendoan, di mana hasil kreasi kelompok terbaik mendapatkan hadiah khusus beserta bonus nilai tambahan. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat siang Kang Leswe, sahabat budaya, kembali bersama Perompat RRI Semarang Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmadiyani 144146 Kota Suara. Senang sekali saya Misal Sabda kembali mengudara untuk panjenengan semuanya di siang hari ini, hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Sehat-sehat dan semoga kabarnya terus baik, terus positif ya panjenengan semuanya. Dan di siang hari ini sampai beberapa waktu ke depan akan Misal hadirkan berita-berita, cerita-cerita dan hiburan untuk panjenengan semuanya di Perompatan RRI Semarang ya. Semoga sambil mendengarkan, sambil beraktivitas, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Yang belum senyum hari ini monggo senyum dulu. Sampun. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan berita-berita baru tentang UMKM ya, tentang bisnis dan ekonomi dalam perigal teras UMKM Perompatan RRI Semarang. Monggo untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya yang juga mungkin mau kasih-kasih info ya di sekitaran rumah panjenengan, adakah UMKM yang baru viral, baru hits gitu ya, atau tips-tips berwirausaha, monggo bisa ke 0811-2777-914 untuk WhatsApp-nya, teleponnya di 0248-3166-61 atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Mas, sahabat budaya masih dalam momen-momen kemerdekaan gitu ya. Kita semua sedang merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pasti banyak juga acara-acara, kegiatan-kegiatan diadakan gitu ya. Terlebihnya untuk bisa memberdayakan UMKM, meningkatkan ekonomi suatu daerah ya, masih dalam momentum kemerdekaan gitu ya. Dimana selain bangsanya yang merdeka gitu ya, tetapi juga semoga UMKM, ekonomi dan bisnis di Indonesia ya, terlebih di Jawa Tengah ini tuh bisa semakin merdeka juga, semakin bebas, semakin merdeka lah intinya ya. Pokoknya hal-hal positif semoga terus menyertai kita semuanya. Dan mungkin di daerah-daerah Panjenengan juga sedang ada ya kegiatan-kegiatan untuk menyemarakkan hari kemerdekaan gitu ya. Terlebihnya ya pasti gak jauh dan gak lepas dari adanya basar-basar UMKM gitu ya, memang diadakan untuk bisa memperkenalkan dan juga mempromosikan produk-produk lokal gitu ya, UMKM lokal, dimana biar masyarakat bisa semakin tahu, semakin kenal tentang UMKM apa saja yang ada di suatu daerah ya. Jadi makin kenal juga produk-produk lokal di sebuah daerah itu apa saja gitu ya. Dan selain itu, selain basar-basar UMKM, ada juga kegiatan-kegiatan seperti pasar murah gitu ya, yang memang diadakan untuk bisa membantu masyarakat dan biar masyarakat itu bisa mendapatkan produk-produk atau bahkan barang-barang dan komoditas bahan pangan yang memang kadang harganya mahal gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah ya, ini yang turut memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan rangkaian kegiatan sosial dan aktivasi kemerdekaan di 7 SPBU di sepanjang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana seluruh kegiatan tersebut diselenggarakan serentak kemarin hari Senin 17 Agustus 2026 melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari veteran, pengemudi ojek online atau ojol, hingga anak-anak panti asuhan. Dan salah satu program yang dihadirkan ini adalah tebus murah paket sembako, di mana dalam kegiatan ini masyarakat dapat memperoleh paket sembako senilai Rp150.000 dengan harga Rp100.000 saja. Dan menariknya, hasil penjualan paket tersebut ini disalurkan sebagai donasi bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di mana program tebus murah sembako ini dilaksanakan di 7 SPBU, yakni SPBU 4450208 dan SPBU 4150201 di Kota Semarang, lanjutnya di SPBU 4452128 di Kota Tegal, di 4453133 di Watumas Purwonegara Kabupaten Banyumas, selanjutnya ada di 4455211 di Kota Yogyakarta, selanjutnya lagi di SPBU 4457101 di Kabupaten Sukoharjo, dan terakhir di SPBU 4457203 di Kabupaten Sragen. Dimana ini adalah salah satu bentuk bahwa kita semuanya bisa bersinergi, bisa kompak ya membangun bangsa dengan makna yang mendalam, dan lagi-lagi kita mendonasikan kepada masyarakat gitu ya, dari dan untuk masyarakat. Jadi program ini tidak sekadar menjadi aktivitas promosi dalam rangka hari kemerdekaan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadirkan manfaat langsung ya bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap korban bencana di NTT. Dimana ya, ini bisa menjadi contoh untuk kita semuanya bahwa program tebus murah ini ya, selain juga membantu masyarakat yang bisa membelinya gitu ya dengan harga lebih murah, tapi juga berdonasi, meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, terlebih yang ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur.

Kang Mas Mei sahabat budaya, momentum hari ulang tahun atau HUT ke Merdeka Republik Indonesia juga pasti membawa berkah bagi pengrajin sekaligus penyedia jasa persewaan kostum karnaval ya, di mana memang semua-muanya pasti di daerah Panjenengan juga ini mau ada atau memang bahkan sudah ya ada karnaval, ada kirap, ada ara-araan gitu ya, kirap budaya, gelar budaya untuk bisa memeriahkan, menyemarakkan hari kemerdekaan. Dan gak jauh beda dengan yang ada di daerah Kota Surakarta atau Kota Solo, di mana ada salah satu pemesanan kostum gitu ya untuk pawai kemerdekaan, ada Traya Art Solo di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, di mana pelaku jasa persewaan dan pengrajin kostum karnaval Traya Art Center ini, Bapak Eko Prasetyo, mengaku bahwa sudah sejak bulan Juli hingga kini sudah mendapatkan pesanan kostum untuk acara pawai kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurutnya puluhan kostum berkonsep fantasi ini telah dipesan oleh pelanggan dari berbagai daerah hingga luar pulau Jawa, di mana memang Bapak Eko Prasetyo sendiri sudah merintis usaha kostum ini ya, persewaan kostum ini sejak tahun 2011 dan mulai berkembang setelah aktif mengikuti berbagai ajang karnaval seperti Solo Batik Karnival, Jember Fashion Karnival hingga Semarang Night Carnival. Dan meski berbasis di Solo, pasar Traya Art Center ini justru banyak berasal dari luar daerah seperti Jakarta, Tegal, Jawa Timur hingga Gorontalo. Dan Jakarta ini menjadi salah satu pasar terbesar terutama untuk kebutuhan berbagai acara karnaval dan kegiatan peringatan kemerdekaan, di mana Bapak Eko Prasetyo ya dalam Traya Art Center ini punya tarif persewaan kostum karnaval dibanderol mulai Rp750.000, sedangkan kostum dengan desain tertentu ini bisa mencapai 2,5 hingga 4 juta rupiah. Atau bahkan untuk kostum pesanan atau pembelian ini ya, harganya bisa berkisar antara 4 juta hingga 7 juta tergantung dengan desain dan tingkat kerumitannya. Dan kalau yang besar gitu ya, biasanya ini tingginya bisa mencapai 2,5 meter atau ya sesuai dengan request gitu ya. Dengan satu paket komplitnya, satu paket lengkapnya, kostum itu sudah dengan aksesorisnya seperti headpiece atau hiasan kepala gitu ya, pakaiannya, celananya, jubah atau rok, sayap, mahkota, pundaan, bagian perut hingga kalung, pokoknya semuanya komplit dengan bahan yang digunakan dari spons, kain, besi, serta sejumlah bahan daur ulang, dimana berat kostumnya ini juga bervariasi ya. Kalau mau, gak mau yang berat-berat ya bisa request yang gak berat-berat sangat. Ukuran standarnya mungkin berkisar 8-10 kg, tetapi pernah ada yang mencapai 30-35 kg. Nah ini nih salah satu usaha yang juga ramai, juga mendapat keberkahan gitu ya dari momen 17-an, momen kemerdekaan. Apakah di daerah Panjenengan juga seperti itu? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Siapa namamu?
1: Saya Mawar, Pak.
0: Kamu ini sudah bikin ribut dengan warga, masih tidak jujur soal nama.
1: Loh, saya tidak bohong, Pak. Nama saya Mawar.
0: Jangan bohong. Di mana-mana nama Mawar itu bukan nama sebenarnya.
1: Lah, beneran, Pak. Sebenar saya menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman hidup dalam keseharian.
0: Apa maksudmu?
1: Makanya, tadi itu saya mencoba mengajak warga yang berselisih untuk menyelesaikan secara musyawarah, Pak. Bukan dengan main hakim sendiri.
0: Oh, jadi bukan kamu yang membuat keributan?
1: Lah bukan memang, Pak. Saya justru mencegah.
0: Kalau begitu sudah benar apa yang kamu lakukan. Saya minta maaf ya, Mawar. Nama yang sebenarnya.
2: Selamat Hari Konstitusi Republik Indonesia. Mari kita amalkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Kang Mas Wi, sahabat budaya, demikian Perigel Teras UMKM Pro 4 RAD Semarang edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026 ya. Semoga menginspirasi, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk bisa terus memberdayakan UMKM, meningkatkan ekonomi dan juga membuat bisnis-bisnis gitu ya, demi kemajuan bangsa kita Indonesia. Terus bersama Pro 4 RAD Semarang, masih misal temani juga aktivitas panjenengan sampai beberapa waktu ke depan.

0: statistik mencatat sensus
1: Pak, eling Pak. Ojo banter-banter. Yen lagi ngitung asil anggonmu dodolan krupuk. Aduh kuingko lho Pak, yen kadenangan tonggo banjur diperiksa petugas pajak kepiye ayo. Wah, iso-iso tagihan pajak mundak dhuwur Pak.
2: Walah ya Allah Bu, Bu. Wong duit-duit mung setitik wae kok wedi diperiksa pajak. Pajak kuwi sing jujur kanggo bangun negara lan fasilitas umum dudu gawe pamer, Bu.
1: Alah, gaya banget bangun negara. Kowe iki lho, Pak. Wong dodolan kok arep pamer sugih.
2: Oh iya to.
1: Pokoke yen sesuk ana petugas sensus ekonomi teko mrene, kandhanono yo omah iki kosong.
2: Alah.
1: Orang duwe apa-apa.
2: Sensus ekonomi kok ditolak to Bu?
1: Iya kudu.
2: Lah, kuwi lah arep nyatet lan mendata bab usaha kerupukmu iki to Bu. Jare wingi pas ana petugas yang teko, kowe malah ndelik ning mburi tandon banyu lho.
1: Lho, ya jelas ndelik. Mbok kira aku ora ngerti. Yen usahaku didata tenanan. Wah, iso-iso bantuan sosialku pedot. Emoh aku eman-eman entuk sembako.
2: Eh, alah Bu, Bu, mbok ya sing lurus to Bu. Sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi agenda prioritas nasional. Walah. Sing wajib didukung, Bu. Nek panjenengan jujur menehi informasi akurat marang petugas sing teko, data sing bener bakal ndadekake kebijakan subsidi lan pembangunan luwih tepat sasaran, Bu.
1: Alah, alesan. Pokoke yen bantuan sembako ku ilang, panjenengan kudu tanggung jawab lho, ganti. Sukseskan sensus ekonomi 2026.
3: Berikan informasi yang akurat dan benar kepada petugas BPS yang hadir secara door to door.
1: Jujur datani, maju usahani, ayem negarani.
4: Bersama kita mencatat Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
7: KBRI pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kebumen berlangsung hikmat di Pendopo Kebumian pada Senin 17 Agustus 2026 dengan Bupati Lilis Nuryani bertindak sebagai Inspektur Upacara. Setelah pengibaran merah putih oleh Paskibraka dan penyerahan remisi Rutan Kebumen, acara dilanjutkan dengan penyaluran simbolis 115 unit bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada 103 kelompok tani. Bupati berpesan agar hibah Alsintan dipelihara dengan baik guna mendongkrak produktivitas pertanian daerah. Rangkaian peringatan kemerdekaan kemudian diakhiri dengan siarah nasional ke TMP Bumi Wirabakti dan menyaksikan detik-detik proklamasi secara daring bersama Forkopimda. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Polda Jawa Tengah dan pengurus Bayangkari se-Jawa Tengah memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur atau NTT tepat pada peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Logistik yang dikirim menggunakan 10 truk dan 1 mobil box tersebut mencakup bahan pangan pokok, 11.000 selimut, 15.000 pakaian baru hingga 1,2 ton abon kering siap konsum. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjelaskan bahwa selain menyalurkan bantuan logistik hasil koordinasi intensif dengan Polda NTT, pihaknya juga menerjunkan 3 dokter serta 5 personil trauma healing yang diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis warga terdampak bencana. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, bagi pemirsa Sutrasna yang siap menikah, semoga sami ngelaras, sami midangetakan pasugatan degelan, ingkang badai dipenuturakan kalian basio dalam prokoncokan, ti irah-irahan, tegan wasiat.

0: tenan aku duwe gending sanjiki sepele jenenge ning mirasa rungune. Hayang sing nabuh para wasis sing ngarang wong cuman roko ayo. Wong sing jenenge dinarani wong sing clemer iki kaya nyolong petek sing dinarani areke gak sepiro penggalihe lan karangane kok waduh edan kan lah kok ming sego wadan kok iso nglenyit lho monggo yo nganggo dibawani dagelan runtut sina rangan gendeng ipo kok gambuk dirak kewe nyonyar ora bener pancen yo ditenani sanjiki tenani gendingane anyar sing nabuh dipilihke sing nom-nom sandangane seragam jan wis potongane anyar kabeh nyoga semene ora ana sing gondrong ada sing mimpin Pak Sastronar to iki mau rak ming sego wadang dinteni gudeg kok ya dirungokke kok ya kepenak ayo engko ngono ki nek karangan ki tak anggap sing berat ki penutuke ngateke kabeh sintene ya tumirah ki ya cah gatekan banget cah kok jan kaya kono kita iki ora sepira ning apa-apa cak cak cak cak ya wis ta anger ijih duwe bahan kene iki wis urip kuwi salana tenanan nyetel kletes ayo iya anjen nak ya
1: kula pak
0: non stop
1: kok non stop
0: brini yo omongan ki saiki kudu nganggo saloka
1: segolek ibu teng pundi ta kok esuk-esuk andang wis ra ono ki
0: lho nek yane ra ndeliki ta
1: ndeliki sinten
0: sing ngadol poang
1: oh abonemen ta
0: ora mbokmu ki ra mesti nek esuk ra ngekake gelas nang ngebo wae wingi ki malah sing dodol poang ora liwat mbuh diseni umpluk sabun nang omah godhok mbok mula cungir-cungir ayo kuwi sing jenenge poang sengkuni aku dombe meringis aku wong kok cenyok ngawur wong sing dodol ra liwat kok ibumu tak golek arep apa
1: lha wong wingi ajeng njak blonjo kok malah kula pun ditinggal
0: ya jarene kowe nek melu blonjo rewel mlaku ra betah becak apa wong direbu wis
1: nunggang becak lah wong ada kok saka pasar niku.
0: Hitungane mbok mungkin nggo becake entuk brambang 10. Mengko mbok mungkin nek brambang ora golek.
1: Ora golek nggih tuku to?
0: Jupo.
1: Jupo ngene sinten?
0: Lho kerak. Wah, teknike mbokmu wis tenan e. Tenan teknike aku wong lanang kalah tenanan.
1: Teknik napa?
0: Padane ngriwat nggo nadol brambang.
1: Nggih.
0: Kuwi nang pojok wetan kono wis kelakan wau piak kelangan. Ledawa nggih riki kok wau teng riki niki ledawa ya tro sepolo yo dawah mimbi-mimbi kae to asing ngadur blambang lak lunga to
1: terus
0: anjen marani marani napa to lah mbokmu njukuk brambang e kuwi ya
1: seni penyolongan niku
0: jenenge ah iya
2: anjen eh sing nang omah sapa ya tulungan lagi niki bu

Waduh, si Bu ya malah sare, Bu. Wah, malah jingkrong. Mau lanjur aku kancane sapa iki? Jare lek-lekan malah aku ya arep turu sisan karepmu.

0: Waduh, ngimpi meneh, ngimpi meneh kowe.
1: Waduh, ketuju prana atiku.
0: Ngimpi meneh.
1: Waduh, wis jelas ngimpi aku.
0: Ah napa bengok-bengok meneh?
1: Degan mosno, Bu.
2: Loh,
0: degane?
2: Wonten ngriki kok, Mak.
0: Duh,
1: jatuh atiku degan.
0: Lah kok degane kok ya ora ana ki?
2: Kek ilang ta ki?
1: Terus ora calono.
2: Mboten kok wong kula nggih turu teng sanding sampean ngono sanding.
1: Nek turu simen.
2: Simen kok siman nemen kok simen.
1: Sijo dikek aku ora. Tinggal aneng. Kowe apa, Bu?
0: Mau apa aku ki bojo ki sumpah karo wong lanang. Ya ora patut to nek aku nyolong.
1: Wes saiki ngono wae. Ndak dadi rebutan. Mbedukun. Takon wong pinter wae sapa sing nyolong. Engko dame tuduh-tuduhan.
0: Nggone Mbah Kiai kan wae. Yo.
1: Ning nampa tuwa.
0: Aya tuwa ngono.
1: Ning aja nom dicek.
0: Iki dukun kok dadak milih nom tuwa.
2: Mboten digoleki wetengen nek antar wong sing delik nyolong barang sih.
1: Iki wetengene kok.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Santara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritiah dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Selamat iya, siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Kini kita dengarnya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.

0: Tadi delay Bang.
1: Ada ya, tadi maaf. Delay, iya.
0: Mohon maaf.
1: Siap ya. Enggak apa-apa mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
0: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di apa namanya? Dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
0: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
0: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
0: Via Zoom.
1: Oke. Okay. Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
0: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
0: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
2: Selamat siang,
1: Merdeka. Iya, Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar perempat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya perempat Jakarta dan juga nomor perempat Makassar ya. Nomornya perempat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
0: 0811 400 9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan, Bang Ahmad.
0: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
2: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
0: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Derengko. Saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Derengko, bagaimana sih sebenarnya menenun tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Derengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
2: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
2: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Perempat Jakarta dan Perempat Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
0: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Den Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
2: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya, Bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain itu menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu, memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda, ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
0: Gitu. Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
2: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Maksudnya bukan tidak ada, ya, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
0: Nah, di era digital saat ini, Den Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
2: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman, ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemarin tadi Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipak itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Lipak itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif, ya. Saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
0: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
2: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, saya pikir Tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekranasda ya, kita tuan rumah di Selatan. Indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
0: Namun sejauh ini sebagai akademisi dan Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
2: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah kain sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
0: mesin.
2: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
0: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
2: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tata langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
0: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
2: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Sataing. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra Sengkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada. Sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat Kajen dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung Toraja juga masih ada. Seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat. Sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal, seperti itu.
0: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Perompat ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perompat Makassar atau Perompat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang iya. Ahmad Kafi, sudah ada telepon kah di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
2: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh dilangsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan sukunya, masih suku Makassar. Mm-hmm. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Mm-hmm. Sebenarnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Mm-hmm. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif.
2: Oh, oke. Okay.
4: Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
2: Oh, motifnya. Hasilnya. Ya.
4: Mm-hmm. Kalau di Lipas Sabe, masyarakat Gowa itu yang terkenal itu Lipas Sabe Curak Lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya Curak Lakba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Gowa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya.
2: Oh,
4: ya,
2: okay.
4: Ya. Dia dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya, buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya. Dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis Lipas Sabe Mangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada kan tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau yang bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk. Bisa, ini
2: boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang.
2: Siang, Ica. Boleh silakan Ica langsung, Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya.
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Ini ada Daeng Sumarlin Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan cari.
5: Mau nanyain apakah ada gitu ya. Bang, kasih bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh. Di Pasar B sama kain songket. Di Pasar B atau Sengkang ini.
2: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Udah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Apa
5: ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
3: Lipasabe.
5: Di Sengkang kita gitu.
2: Oke, Sengkang. Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya. Tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya. Tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, karena itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, boleh. Siap deh kalau gitu. Bang,
4: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
3: Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, makasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan itu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh, Bang.
2: Perawatannya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan baik direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
2: Iya, iya. Boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan?
3: Bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kernasda itu, kegiatan-kegiatan di Kernasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Oh, kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Nah, tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Dai.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, ada bidang mungkin puluhan ya itu mesin-mesin buatan tangan itu. bukan muak, alat-alat pelunun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
2: Kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
4: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Oke,
4: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Baik, Daeng, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balo tetong dan balo reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetong dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, dan Reko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung, pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu, saling menghargailah seperti itu, karena sarung pada dasarnya menutupi badan seperti itu. Sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan, seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis kah, masyarakat Makassar atau masyarakat Toraja.
3: Nah, kalau tenun Toraja ini, dan Renko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
4: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tuka, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dia terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebulaknya. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
2: Tadi yang Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
4: Iya.
2: Iya.
4: Saya kurang dengar.
2: di sana apa di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, baik
4: dari generasi muda? Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ada.
2: Okay, siap.
4: Ada pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
4: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Oke, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu. Masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
3: membimbing
2: seperti itu. Siapa apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
3: Belum ada sih.
2: Belum ini, ada.
3: Bang Jo. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
4: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada bat setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
3: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemapar kita di hari ini, dari Daeng, silakan
3: Daeng Rengko, closing statement-nya.
4: Terima kasih kepada RRI, saya memberikan ruang budaya Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Prima Asar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Dan Ringko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
3: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sama-sama.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4, Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polda Jawa Tengah dan pengurus Bayangkari se-Jawa Tengah memberangkatkan bantuan kemanusiaan terhadap tahap pertama untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT tepat pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Logistik yang dikirimkan menggunakan 10 truk dan 1 mobil box tersebut mencakup bahan pangan pokok, 11.000 selimut, 15.000 pakaian baru, hingga 1,2 ton abon kering siap konsumsi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjelaskan bahwa selain menyalurkan bantuan logistik hasil koordinasi intensif dengan Polda NTT, pihaknya juga menerjunkan 3 dokter serta 5 personel trauma healing yang diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis warga terdampak bencana.

0: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Sriwedari Kota Surakarta dimeriahkan pertunjukan tari bertajuk Duniaku Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Karya persembahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta bekerjasama dengan Kinaria Suryo Sumirat Pura Mangkunegaran ini digarap oleh koreografer Marsono selama kurun waktu persiapan 1 bulan. Melibatkan sekitar 60 penari serta kolaborasi bersama Color Guard Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS dan pemain wayang orang sebagai ikon Garuda. Tarian kolosal ini diharapkan dapat menjadi sarana menggugah rasa syukur, membakar semangat nasionalisme, sekaligus memperkuat identitas kebudayaan daerah dalam momentum perayaan kemerdekaan Indonesia. Demikian saya Sijat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hasbir yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat budaya, dalam khasanah kuliner Nusantara, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ketan. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lengket, ketan menyimpan filosofi yang sangat indah tentang kemanusiaan. Sahabat budaya, secara etimologi, kata ketan dipercaya berasal dari bahasa Jawa keraketan, yang artinya merekatkan ikatan. Filosofi utamanya adalah sebuah simbol kebersamaan, persaudaraan yang erat, serta keharmonisan hidup. Teksturnya yang lengket dan pliket dimaknai sebagai doa dan harapan agar hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu rekat, rukun, dan tidak mudah terpisahkan oleh badai kehidupan. Dalam tradisi ruahan, sajian ketan putih yang bersih melambangkan kesucian hati dan niat baik manusia saat memohon ampunan kepada Sang Pencipta dan sesama. Dalam upacara pernikahan, ketan menjadi simbol harapan agar kedua mempelai selalu lengket dan harmonis, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan langgeng hingga hari tua. Dalam kirab budaya seperti Malam Satu Suro, perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih melambangkan keseimbangan hidup atau loroning atunggil, di mana ketan putih adalah simbol kesucian tekad. Ketan hitam adalah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi gelap terangnya kehidupan. Dalam tradisi budaya kita, ketan hampir tidak pernah absen dalam berbagai acara penting karena memiliki perlambang yang sangat mendalam. Dari sepiring ketan yang bersahaja, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini akan terasa indah dan tenteram jika kita mampu terus merekatkan tali persaudaraan dengan dasar hati yang suci dan bijaksana. Tetap rekatkan kebersamaan dan salam budaya.

Pemirsa Sutrisno, panjenengan tasih mitangetaken kiaran Pro 4 RRI Semarang mboten namung lumantar FM 88,5 MHz, AM 801 kHz, ananging juga. Ananging ugi lumantar RRI digital, katanya rri.co.id menika saged pun akses, lajeng download RRI Play menika ugi langkung prayogi. Ngatenya keporo mboten namung midhangetaken siaran kemawon, ananging kathah menika seserpan ingkang saged pun bersani wonten ing ngriku awit berita-berita jumbuh kalian ingkang dados kapetan panjenengan menika wonten ngaten nggih. Inggih pun midhangetaken lelakon mboten urut menika lelakon praon laras belok padat 6 lajeng lancaran mbok yo mesem laras slendro padat 9 sumangga sugemi dangetaken.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan kado spesial peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berupa penghapusan denda pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tunggakan periode 2015 hingga 2025. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo usai memimpin upacara kemerdekaan di Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo pada Senin 17 Agustus 2026 dan berlaku hingga akhir bulan September 2026. Adapun selain bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, insentif pajak ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak serta mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Eko Sapto juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini seraya terus mempererat semangat guyub rukun demi kemajuan pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga Dusun Sayangan di Desa Tualego Kiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara memeriahkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar lomba para iwa atau menangkap ikan lele menggunakan tangan kosong. Ketua Panitia Dodi Pratomo menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut, panitia menebar sekitar 2 kuintal ikan lele di kolam sedalam 40 cm di mana hasil tangkapan dapat dibawa pulang peserta serta disiapkan hadiah khusus bagi penangkap lele bertanda unik. Ketua RT 7 RW 3 Turohman menyampaikan bahwa tradisi tahunan warga RT 7 RW 3 ini diselenggarakan dengan harapan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar warga Dusun Sayangan dalam suasana kemerdekaan yang penuh kegembiraan. Demikian, saya Misal Sabda. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perorang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Boy, sahabat Bro, masih bersama Perempatan Rada Semarang. Dan kembali Misal hadir ya. Dan monggo kita akan dengdutan seperti biasanya. Monggo langsung ke nomor yang terus sama ya, gak ganti-ganti, 0811-2777-914. Teleponnya di 024-831-661. Dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal langsung ke telepon dulu. So monggo, halo Perorang Dut.
1: Halo, Perdangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Ketemu lagi Mbak Michelle.
0: Halo, monggo.
1: Halo juga. Aku dikasih lagu dari Fatnya Himawan, Tombo Kangen.
0: Tombo Kangen versi
1: Himawan. Kangen karo jenengan to, pirang-pirang dino. Salamnya buat Pak Tunggofur, Buyanti dua-duanya. Putri Wahyuni, Putri Sembung, Mbak Dewi, juga Bu Toro, Bu Hasri, Bu Kartika, Mas Bowo, juga Pak Ngateman, Pak Subagio, Pak Wahyu, Pak Sugeng, Pak Ropek, juga Pak Joko KSM, Pak Kaptus, Pak Sabto, untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas Mbak Michelle. Semoga sehat selalu. Semoga juga rezekinya sukses selalu.
0: Amin. Terima
1: Tuhan berkati.
0: Siap Tante. Shalom. Terima kasih. Shalom. Wingkingi pon sumangga. Halo Perodang Dut.
2: Makin as Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
2: Terima kasih Tante N, singgol ini pun sampai aku mek kejengkang singgol Tante N ini mau mak jabruk kuno. Aki semarang ini mak, lagi ini kilo mbak.
0: Gak kalian ceklek nggak?
2: Wah mek agem, saya kemawon, beten Pali, Pak Wagimin, Bu Isra, Bu Dewi, Pak Sastro Jenggirat, Pak Wahyu Sutarto, monitor lagi. Kita harus ngomong apa lagi ngomong aja mau. Aku juga lagu ini keramat mbak.
0: Keramat, oke.
2: Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan teng.
0: Matur nuwun teng ini. Siap, matur nuwun. Siap,
2: oke. Mbak lagi ambil ceklek-ceklek lho.
0: Nggih, siap. Semangat no. Waalaikumsalam. Siap, matur nuwun. Dari pesan WhatsApp.

0: juga bisa bacakan satu persatu ya. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, mereka nderek gabung. Salamnya Tante En, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Yanti kedua-duanya, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo. Lagunya Si Jipeng Selawe, Merdeka Merdeka Banyak Cuan. Amin, amin, amin. Lanjut lagi, Pak Hirnomo Kangkung Kendal hadir karena masih suasana kemerdekaan. Request lagunya Rambate Ratahayu Roma Irama ya. Semoga kita semua bisa sama-sama bersatu dan berjuang maju tanpa saling menjatuhkan. Siap, amin. Salam-salamnya buat Pak Harno Pacak Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggut, juga Bu Nurjana, dan terakhir Mbok Parmi dua-duanya yang jualan kacang. Sehat dan semoga laris jualannya. Amin, amin, amin, amin. Lanjut lagi Mas Hasan Ungaran, menikah lagunya Hamdan ATT, judulnya Dua Muka. Salam buat semuanya saja. Matur nuwun. Kembali ke telepon. Halo, halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Hadir lagu Mbak Michelle.
0: Lagu apa niku?
1: Penonton dari Cucu Cahyati.
0: Penonton, oke, oke.
1: Nggih. Salamipun kagem Mbak Michelle yang ngayai tugas, sehat jasak keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Walame bonceng sing pun kau mandap mau nggih Mbak Michelle nggih. Nek mboten bonceng mangke nggih. Kelihin tuh. Mohon ngoten mawon.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu. Masih misal tunggu kebersamaan penjaringan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Berjumpa lagi bersama saya, Chef Eko. Saatnya kalian bilang,
1: "Masak Pak Eko!"
0: Kali ini kita akan memasak satu ekor ayam. Langkah pertama, pilih ayam yang berprinsip baik, yang gak suka ikut-ikutan tren buruk atau membuli ayam lainnya. Kita bersihkan, lalu kita ungkep dengan beragam bumbu pilihan. Seberagam Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan ras. Masukkan cabai merah semerah keberanian kita menjaga kemerdekaan. Dan tuang santan putih seputih ketulusan kita untuk kemajuan bangsa. Setelah matang, kita bagikan untuk seluruh rakyat Indonesia agar adil, makmur, dan sejahtera. Saya namakan masakan ini Ayam Merdeka. Karena mengisi kemerdekaan itu seperti memasak. Harus pakai cara yang baik, seperti peduli sesama, toleransi, serta bijak bermedia sosial demi mendorong kemajuan bersama. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Lanjut, Pro Dangdut, makin sore makin asik. Monggo, halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Mbak Misa.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Monggo.
1: Mau lagu, Mbak?
0: Monggo, lagu apa?
1: Indonesia.
0: Indonesia,
1: Roma Irama.
0: Oke.
1: Salam-salam, ya. Salam balik, kagem Tante En, wau. Kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Kabut, Pak Rofik, Pak Sastro Jenggirat, Pak Suradi Pete, Bu Dewi, lan kagem sedaya kemawon. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Wingkingi pun halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut semakin santen semakin asik.
0: Monggo.
2: Sugeng dalu Mbak Yuniper.
0: Sugeng santen to.
2: Kula pun diwopur badhe nyuwun sekar sudulipun
0: nasib.
2: Sugeng kus plus.
0: Oke.
2: Salamipun. Aduh, ana meskom mlebu kisar.
0: Walah.
2: Matur nuwun ingkang sampun apa ngamet ke lambe. Ugi wonten Bapa Sugeng. Matur sembah nuwun senggolanipun. Wonten Ibu Sarbini. Lajeng Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, boten kesupen. Ibu wis ngaten ya iki mau. Wong ana sing kesupen.
0: Nggih, Pon.
2: Lajeng Mbak Karyati, boten kesupen tanda entit. Lan sedaya kemawon ingkang dereng dulunggapur salami nggih. Saestu nyuwun gunging sangat sami enggang kuata sembaro sekarane dobo sepurane
0: kula of make my one bos
2: eh?
0: siap geng
2: iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak lupa
0: Shalom. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut lagi. Ada Mbah Jim menikah lagunya Mustafa Ayu Ting Ting. Salam kawan-kawan divisi Open pagi malam dan Rogo 123 Decoration nggih dan semuanya saja. Lanjut Bu Isrofia lagunya Tamu Undangan menikah nggih. Salam Bunda Sarina, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Toro, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Kabut, Pak Ngatman. Lanjut Pak Kabut SGG lagunya Hilang Tak Berkesan Musin Alatas menikah nggih. Salam buat Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarni Tingkok, Bu Suwarni sinten. Pak Suwarni dan Eyang Heri Warsito ngaten maksudnya. Lanjutnya Bu Arti Genuk menikah lagunya Semua Untukmu Imam S Arifin nggih. Merdeka. Salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Taro, Pak Sastra, Pak Begia, Tinjamoya, selamat sore. Lanjut Pak Sabto lagunya Cinta Mulia. Salam-salamnya Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Taro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Enis Lidito, Bu Tik Toyo, dan Pak Ngatman. Matur nuwun. Lanjut lagi menika Pak Ngatman lagunya Di Radio menika nggih sapa Bu Yanti keduanya Bu Kartika Bu Inop Tante En Bu Anggun Pak Bukori Pak Kamari Pak Kabut Pak Noto Sate Pak Sastro Kaget menika nggih dan juga Pak Sugeng. Lanjut lagi Bu Sarinem lagunya Simpang Lima Ninggal Janji Mbak Menawi menika campur sari tapi napa nggih mangke coba misal carikan terlebih dahulu. Salam Bu Yana Bu Astuti Mijen Bu Eni Boja Bu Hasri Mbak Aseh Penggaran Mbak Cucu Mbak Sel Bella Fauzi, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Laikun, dan buat semuanya saja. Berkah dalam maternoon. Langsung kita kembali ke lagu-lagu. Masih misal tunggu juga kebersamaan jenengan. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

atau Soekarno. Mayoritas masyarakat Indonesia menulis nama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan ejaan O dan E. Bahkan ketika disematkan untuk nama tempat atau lokasi, nama Bung Karno tetap ditulis dengan ejaan O dan E. Putra bungsu Bung Karno, Guru Soekarno Putra, menjelaskan alasan mengapa nama ayahnya sering ditulis dengan ejaan O dan E. Guru mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, nama besar Soekarno kerap dipolitisasi untuk menarik dukungan. Pada kenyataannya, Bung Karno menyebut namanya dengan ejaan U, bukan O dan E. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu protes kalau mengetahui namanya ditulis dengan ejaan O dan E. Hal ini Soekarno ungkapkan saat diwawancarai wartawan Jerman pada September 1965.

0: Prodangdut makin sore makin asik. Kita langsung lanjut lagi. Semoga halo Prodangdut.
1: Prodangdut. Asik, Mbak Misa.
0: Nggih, monggo. Aduh.
1: Assalamualaikum, Mbak Misa.
0: Waalaikumsalam, monggo Ibu.
1: Iya, Mbak Misa, kemarin aku minta lagu Bawang Putih Jajah enggak?
0: Sampun, tapi ternyata kemarin
1: waktunya habis, upacara ya Mbak Misa.
0: Langsung upacara.
1: Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak Misa.
0: Bisa putar hari ini.
1: Ya, salamnya tadi yang sudah nyalami Tante N, terima kasih Pak Agung Gofur, Bapak Subagio, Bapak Bukori, dan buat Bapak Sugeng, dan salam buat semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera, salam manis buat Mbak Michelle. Jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, Mbak Michelle.
0: Yang cantik
1: dan baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dilanjut wingkingipun halo-halo Prodangdut.
2: Prodangdut semakin cerik, makin asyik Mbak Michelle.
0: Oke, mangga.
2: Mau minta lagu?
0: Lagu apa nih ku?
2: Aku pengen diputerin Mancor aja.
0: Apa judulnya?
2: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oke.
2: Salamnya buat Pak Bogor, Pak Bogori, Pak Pegio, Terol, Tante N, Udaino, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Dewi, Bu Yanti, dan semua-muanya aja. Dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Komplit pokoknya.
0: Oke.
2: Merdeka dan tel.
0: Merdeka. Siap.
2: Walaupun telat, besok kan masih merdeka.
0: Enggak telat tuh ya, kan masih sebulan nih rasa-rasanya.
2: Gitu. Oke.
0: Siap.
2: Selamat malam, sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Siap, laksanakan.
2: Iya.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita langsung balik ke lagu-lagu. Masih bisa tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, sebanyak 9.551 narapidana dan anak binaan di wilayah Jawa Tengah menerima remisi dan pengurangan masa pidana pada peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Adapun penerima terdiri dari 9.516 narapidana dewasa dengan 254 diantaranya langsung bebas, serta 35 anak binaan yang satu diantaranya langsung bebas dari total 14.619 penghuni UPT Pemasyarakatan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menyerahkan remisi secara simbolis menegaskan bahwa remisi merupakan penghargaan negara atas proses pemulihan atau recovery dan pembinaan. Diharapkan karya kerajinan warga binaan selama menjalani masa pembinaan dapat menjadi modal bekal keterampilan mandiri agar mereka siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kegiatan Sabuk Gunung ke-10 edisi 1 dekade sukses diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 17 Agustus 2026 di sepanjang kawasan jalur pendakian Gunung Sindoro melalui Alang-Alang Sewu. Mengusung tema Sangkan Paraning Dumadi, 10 tahun mengikat kembali hutan Sindoro, perhelatan perayaan 10 tahun gerakan tersebut diisi dengan agenda kemah edukasi lingkungan serta kegiatan pendakian bersama para peserta. Selain merayakan perjalanan gerakan selama satu dekade, agenda utama dari perhelatan ini berfokus pada aksi nyata gerakan konservasi berupa penanaman pohon untuk reboisasi kawasan hutan gunung, di mana kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen menjaga kelestarian alam dan lingkungan ekosistem Gunung Sindoro secara berkelanjutan bagi masyarakat luas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Prodangdut makin asik. Kita langsung lanjut lagi. Monggo-monggo yang mau bergabung langsung 0811-277-7914 ya, teleponnya di 024-8316-661 dan bisa juga di aplikasi RRI Digital. Ada Pak Amin menikah di Kali Tengah Meranggen, lagunya Ngikut Aja. Sehat selalu dan semangat masa depan cerah, ngatan gaya. Amin. Dan juga kabar gembira untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya yang punya saudara, punya anak, punya cucu, punya kenalan pelajar SMA, SMK sederajat, juga Madrasah Aliyah Negeri Ataman dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah ini ya. Karena RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara, di mana lewat kompetisi ini semuanya ya diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Dan informasi lebih lengkapnya monggo bisa diakses, bisa dilihat ya, tentang syarat-syarat, tentang ketentuan ataupun tentang pengumpulan karya di Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Dan jangan lewatkan kesempatan ini ya untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Sahabat budaya, apa bentuk dokumentasi? Berikut disampaikan Arsiparis Ahli Madya Dinarpus Provinsi Jawa Tengah, M. Bahrun Effendi, SSMHUM.
1: Kita mengenal ada tiga jenis dokumentasi. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah dokumentasi literer. Dokumentasi literer itu seperti yang mungkin teman-teman sobat-sobat tahu, dokumentasi literer itu adalah bentuknya berupa buku atau literasi kalau kita sering mengenal ya. Kemudian yang kedua yang kita kenal dengan dokumentasi corporate. Apa itu dokumentasi corporate? Dokumentasi corporate adalah dokumentasi yang bentuknya berupa barang-barang tiga dimensi atau artefak. Nah, kita mengenal dengan istilah museum ya. Jadi museum itu adalah bentuk dokumentasi corporate. Kemudian yang ketiga yang kita kenal dengan dokumentasi privat atau private documentation. Apa itu dokumentasi privat? Dokumentasi privat itu adalah dokumentasi yang berupa arsip.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Kang Mas Mui, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke wilayah hukum Polres Magelang Kota ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Ibda Beni Setia PSE, Jabatan Kaurbins Opsat Lantas Polres Magelang Kota. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa
1: selamat
0: kabar sore, hari ini?
1: Pendengar Radio Pro 4 FM.
0: Baik, apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah hukum Magelang Kota seperti apa?
1: Siap, izin melaporkan kami dari Satlantas Polres Magelang Kota. Izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Magelang. Terpantau untuk arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman mulai ada peningkatan, ramai namun tetap lancar, didominasi dengan kendaraan roda 4. Untuk lampu apil di pojok Jalan Jenderal Sudirman terpantau menyala normal.
0: Baik Bapak.
1: Untuk 815 atau cuaca pada sore hari ini di wilayah hukum Magelang Kota terpantau cerah Mbak. Demikian.
0: Baik, berikutnya monggo disampaikan juga untuk di sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan di daerah Magelang Kota, adakah daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan?
1: Untuk yang perlu diwaspadai ketika melintas di wilayah hukum Kota Magelang yaitu di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ayani, karena jalan itu merupakan jalan cepat dan untuk menghindari kecelakaan para pengemudi harus mengurangi kecepatannya. Demikian Mbak.
0: Baik.
1: Untuk perbaikan jalan di wilayah hukum Kota Magelang tidak ada.
0: Baik, apa mungkin di akhir-akhir ini atau mungkin beberapa waktu ke depan adakah mungkin acara-acara yang mau diadakan di daerah Magelang Kota Bapak?
1: Untuk sampai saat ini yang terekam dari kami belum ada Mbak, karena yang terakhir kegiatan yaitu upacara 17 Agustus di lapangan Rindam.
0: Kami. Baik Bapak, Mika. Terakhir, monggo bisa disampaikan himbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Polres Magelang Kota.
1: Untuk pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum, kami himbau untuk selalu tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak Ibda Beni, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, salam presisi, selamat sore.
1: Sama-sama Mbak, salam presisi, selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Kang Mas Bay, sahabat Bre, tidak terasa juga waktu sudah menuju pukul 17. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung, sudah bersama-sama di Perodangdut sore hari ini. Mohon maaf, masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang juga belum sempat terbaca. Tapi semoga panjenengan berkenan ya untuk kembali bersama di Perodangdut yang akan tersedia untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Semarang. Dan kita bisa ketemu lagi ya. Monggo bisa disiapkan lagu-lagu apa ya mau di requestkan untuk besok ya, walaupun mulai hari ini enggak apa-apa. Pokoknya terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang. Saya pamit undur diri, parang-parang mat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, ratusan mahasiswa tenaga kependidikan dan dosen Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta menggelar aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 100 meter pada hari Senin 17 Agustus 2026. Berarak dari halaman kampus menuju Simpang 7 Joglo tepat pada detik-detik proklamasi perhelatan perdana dalam rangka HUT RI ke-81. Diinisiasi Rektor Unisri Profesor Suyoto, maksud kami Profesor Sutoyo, guna memupuk persatuan serta membakar jiwa nasionalisme generasi muda. Selain parade bendera raksasa yang memikat perhatian masyarakat, rangkaian upacara kemerdekaan diisi dengan pemberian penghargaan kepada civitas akademika berprestasi serta pegawai senior atas pengabdian dan kontribusi nyata mereka bagi kemajuan bangsa. Informasi lainnya, pemerintah dan warga Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo menggelar perhelatan Pituruh Expo dan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 hingga 25 Agustus 2026 di Kecamatan Pituruh. Ajang perayaan kemerdekaan ini diselenggarakan sebagai wadah penguatan ekonomi lokal sekaligus pelestarian seni budaya bagi masyarakat setempat. Rangkaian perhelatan ini menghadirkan beragam pertunjukan seni tradisional khas daerah seperti wayang kulit, kuda kepang, tari dolala, ketopra hingga panggung hiburan konser musik. Selain menyuguhkan pentas budaya, expo ini juga memfasilitasi puluhan stan pasar UMKM serta aneka perlombaan interaksi guna menggerakkan roda perekonomian warga dan mempererat tali kebersamaan antar warga di Kabupaten Purworejo. Demikian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, sugeng pepanggihan malih wonten ing dinten menika nggih, Selasa Surya kaping 18 Agustus 2016. Kula Tono lan Martika badhe ngrencangi panjenengan ngantos puputing acara mangkih tabuh 12 dalu wekdal Indonesia ring kilen. Mugi kasuwargan sonten menika pamirsa sarengan kalian Ustid Ustadz Muklis Sarjana Agama kanthi ira-iran meraih rahmat Allah. Semoga kapiarso sesarengan.

جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah.

Ing yaumul kiamah, malaikat dipun perintahaken dhateng tiyang ingkang jungkung ingkang ibadah 500 taun, lebokno wae kuwi ning gone neraka. Tiyang niku protes. Ampun. Kula niki kan pun ngibadah 500 taun, salat wajib 5 wektu pun kula lampahi, salat-salat sunah pun kita pun kula lampahi, kula mboten nate nglarake tiyang, mboten nate ghibah, mboten nate hasud. Lah salah kula napa kok badhe dipun lebetaken wonten neraka. Nah, terus malaikat diperintahke, wis leboke wae ning nggone neraka. Tiang ini kita sengayel, mawon. Boten purun, kerantan napa? Saya yakin bilis doyo ngibadah iki saged napa? Saged munggah modal mlebet ne swarga ning swarga. Wah, terus dipun jelasake. Yes. Gandeng tiang niki ngayal terus njelasake ngibadah-ngibadah madhoi, ngibadah sunai, amal kesayenane ora tau nglakoni maksiat. Terus dijlentrehke nika. Saniki dipun tanggleti. Sira ngibadah 500 taun. Sira nang kene mangan napa? Nggih mangan buah-buahan. Terus buah-buahan kuwi sing nyiptake sapa? Panjenengan Gusti. Kowe iso ngibadah terus awakmu sehat sing nglakoni ibadah sing wae kesehatan sapa? Panjenengan Gusti. Kowe iso selamat ning gone tengah alas sing jaga keselamatane sapa? Panjenengan Gusti. Lho kabeh kuwi saka Allah, sangkang Allah. Dadi ngibadah niku mergo nggih pikantuk rahmatipun Allah. Mergo pikantuk anugrahipun Allah. Dadi nek dinggo, nek dimung diandalke saking ibadah ing kono surga niku mboten saged. Dadi niku mergo kita saged nglampahi amal kesaenan niku kan mergo pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk pitulungan saking Allah, pikantuk rahmatipun Allah. Kita saged salat, saged ngibadah, amal kesaenan, ngudi rezeki, saged kerja niku kan mergo pikantuk rahmatipun Allah. Alhamdulillah kita niku ngajeng-ngajeng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, mboten ngandalke amal kesaenan kita. Dadi nek ngandalke haji nipun rumangsa ibadah haji nipun pikantuk ganjaran sing kathah iso nggo nebus surga niku, niku mboten leres. Lah saged haji niku saking pundi nikmat niku? Rezeki duit ingkang dibayar haji niku pina peparingipun Allah. Saged nindak haji awake sehat selamat niku ingkang paring kesehatan sinten? Nggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang jaga keselamatan sinten? Nggih Allah Subhanahu wa taala. Niku kan sedaya peparing saking Allah. Lah terus sing duweke awake dhewe niku napa? Kita niku sayektine mboten kagungan punapa-napa, niku pun namung anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Gandeng niku paring saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih kita balik akan dateng Allah, nggih kita ginakaken kanggo murih napa rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ampun nggo gedhen-gedhenan ora kena nggo adigung-adigungan anggo ning kelampai amal kesayangan, amal ibadah. Kadang-kadang niki dados penyakit ati. Tiyang ingkang napa rajin sholat, tekun sholat, ngibadah, kadang-kadang penyakit ati napa nggih menika rumaos bilih napa trumaos dados tiyang ingkang berhak mlebet surga. Rumaos dados tiyang ingkang luwih sae. Terus nyepelekke sanese. Rumaos dados tiyang ingkang napa calon penghuni surga. Terkadang-kadang napa nyepelekke dadeng tiyang sanes. Nah niku niki malah dados penyakit. Padahal tiang niku saged kelampai kesainan niku nggih
mergo pikantuk rahmatipun Allah. Kita saged sedekah, saged sholat, zikir, saged melampah tindakan wonten masjid, musola, majelis taklim. Niku kan mergo kita pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk kesehatan, pikantuk maunah pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Nek kita mboten pikantuk rahmatipun Allah, niku kita mboten saged napa-napa. Nek kita mboten pikantuk welas asihipun Allah, niku kita mboten saged kelampahi napa-napa. Kranten apa? Kita mboten kagungan napa-napa kesehatan ingkang maringi Allah, roh ingkang maringi Allah, jasad niki nggih ingkang maringi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ingkang kita napa tampi nggih saking Allah, dedaharan gesgo ingkang kita napa tedha ingkang kita dahar, niku nggih paringipun Allah Subhanahu wa taala, anugerah saking Allah, rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niku rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita niku nggih kelampahi amal-amal ingkang melanggar syariat nggih mergo perkawis dosa. Lah, nek kita niki nalika ning kelampahi perkawis dosa niku nggih kita niku kedah ngadang-adakan gone istighfar. Dadi sak gedhe-gedhene dosa, sak ageng-agengipun kemaksiatan lan dosa niku, kita niku nggih kedah yakin bilih rahmatipun Allah luwih agung. Insyaallah Gusti Allah bakal ngapura dateng sedaya kalepatan kita. Kita ampun ngantos napa nggih menika putus asa, ampun ngantos putus saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kita pinaringan coba, pinaringan bencana, bala niku kadang-kadang ati kita niku dados ati sing cilian aten, kadang-kadang gampang putus asa saking rahmatipun Allah. Inku ampun ngantos kranten wonten ing Al-Qur'an wau sampun dipun ngendhikaken wa rahmati wasiat kullasyai, lan rahmatipun Allah, wa rahmati la rahmat ku rahmatipun Allah niku luweh ambo luweh agung. Ampun ngantos kita niki gampil putus asa. Kanten nek kita niki gampil putus asa kuwi termasuk golongane tiyang ingkang kufur, tiyang ingkang kafir, ora yakin nek Gusti Allah kuwi napa rahmatipun luweh agung. Dadi nek kita rumangsa kathah dosanipun, kesalahanipun, sering melanggar syariat, ninggal salat, niku nggih ampun ngantos duwe keyakinan wis kadung kakean dosane wis lah sisan ora sah nglampahi salat, ampun ngantos sisan wae ora. Dene tiyang kang napa ngendikan sisan niku ibaratnya tiyang niku pun putus saking rahmatipun Allah, pun putus asa saking rahmatipun Allah, padahal kita niku dilarang putus asa. Boh kondisine pun kita kados pun apa kemawon, kita niku kedah gantungaken ati niki nggih menika ngajeng-ajeng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi neng nalikane nglakoni kesalahan, kemaksiatan, dosa niku kita ngadang-adakan anggone maos istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adnabtu. Ya Allah, ampuni sedaya kalepatan ingkang kula lampahi, mingkuli dzambin atnaptu saking sedaya dosa ingkang kita lampahi. Nyuwun pangapura dhateng Allah. Mula sak ora-orane niku kita niku sedinten sedalu niku ya maca istighfar ping 70. Sak ora-orane Kanjeng Nabi niku mboten kagungan dosa, mboten kagungan salah, pun dijamin surga dening Allah. Nanging Rasulullah niku saben
dinten saben apa dintene niku mboten kurang maos istighfar ping 70. Ini niku Kanjeng Nabi. Tiang ingkang pun dijamin surga dening Allah ning yo isih maca istighfar nyuwun pangapura dhateng Allah. Dene awake dhewe kita sedaya niki tiang ingkang rumaos kathah kesalahanipun, kathah dosanipun, kathah khilafipun, mestine nggih kedah luwih kathah anggone maos istighfar. Saora-orane kuwi pal nggih sedinten sedalu ki ya ping 100 nggone maos istighfar. Jadi istighfar itu ibaratin apa tuh? Ibaratin itu wonten pakaian sing kotor terus dicuci diucek niku istighfar. Jadi nek pakaian kotor dicuci diucek sing supayanin iso balik resik meneh niku ya kudu sregep anggone nyuci. Nek ngucek-ngucek ya tenanan. Tenggosok-gosok nggih kedah tenanan. La istighfar niki kagem napa? Kagem gosok dosa kita. Kagem kresiki kesalahan kita. Dadi maos istighfare kanthi tenanan, kanthi khusyuk terus kathah anggenipun maos istighfar ibarati kita nggosok gosok dosa kita ben ketok resik ben balik resik maneh keranten kita niku asline dilairke nggih resik gandeng nopo kita niki ditelaripun dolanan wonten ing donya terus kotor ya ben balik resik meneh kudu digosok karo istighfar. Syukur-syukur niku kita maos istighfaripun sakwusing kelampai sholat tahajud, sholat dalu. Insyaallah niku cara tiyang nyuci niku gampang resike istighfar kita dipun tampi dening Allah. Sedaya kalepatan kita dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kita niki dados golonganipun tiyang ingkang napa tiang ingkang putus asa saking rahmatipun Allah. Tiang ingkang putus asa saking rahmatipun Allah. Keranten tiang ingkang gambil putus asa niku termasuk golongan tiang kufur, tiang kafir. Jadi sing gambil putus asa kuwi tiang kafir. Wong kafir niku napa? Wong kafir iki tiyang ingkang gampang putus asa. Kranten napa? Kranten pun boten-boten keyakinan ora ana sing diandalke. Ora ndi Tuhan, ora ndi pangeran sing diandalke awake dhewe. Kekuatane dhewe. Lah nek kekuatane dhewe wis ora iso diandalke, wis entek kadigdayane, ya wis akhire gampang putus asa. Tiyang beriman niku mboten ngandalke kekuatane awake dhewe, ning ngandalke kekuatane ingkang Maha Kuwas Allah Subhanahu wa taala. Dados nek wonten masalah, wonten punapa kemawon niku kita kedah serahaken dhateng Allah nyuwun rahmatipun, nyuwun pitulunganipun, nyuwun inayah ipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kita dados tiyang ingkang boten gampil putus asa, mugi-mugi kita niki nggih dados tiyang ingkang napa sak wektu-wektu saged ngajeng-ajeng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika kita kanthi nglampahi amal kesaenan, perintah-perintahipun, kewajiban-kewajibanipun. Lah nek kita nglampahi perkara dosa nggih enggal-enggal kita niki nyuwun pangapura dhateng Allah maos istighfar lan mugi-mugi nggih mboten napa baleni meleh perkawis dosa kala wau. Mengkatan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat dhateng kita sedaya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyebut asmane Allah kang moho welas tur moho asih. Temen-temen wis antuk kamenangan wong-wong kang podo iman, ya iku wong-wong kang khusuk sajroning solate, lan wong-wong kang podo ngatohake awak soko penggawean lan ucapan kang tanpa guna, lan wong-wong kang podo bayar zakat, lan wong-wong kang podo njogo barang watine. Surat Al-Mu'minun ayat 1 tekan 5.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual, adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4 Semarang. Kang Mas Bayu, Polda Jawa Tengah dan Pengurus Bayangkari se-Jawa Tengah memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT tepat pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Logistik yang dikirimkan menggunakan 10 truk dan 1 mobil box tersebut mencakup bahan pangan pokok, 11.000 selimut, 15.000 pakaian baru, hingga 1,2 ton abon kering siap konsumsi. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo menjelaskan bahwa selain menyalurkan bantuan logistik, hasil koordinasi intensif dengan Polda Nusa Tenggara Timur, pihaknya juga menerjunkan 3 dokter serta 5 personel trauma healing yang diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis warga terdampak bencana. Informasi lainnya, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kebumen berlangsung khidmat di Pendopo Kabumian pada hari Senin 17 Agustus 2026 dengan Bupati Lilis Nuryani bertindak sebagai inspektur upacara. Setelah pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka dan penyerahan remisi rutan Kebumen, acara dilanjutkan dengan penyaluran simbolis 115 unit bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada 103 kelompok tani. Bupati berpesan agar hibah Al-Sintan dipelihara dengan baik guna mendongkrak produktivitas pertanian daerah. Rangkaian peringatan kemerdekaan ini kemudian diakhiri dengan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Bumi Wirabakti dan menyaksikan detik-detik proklamasi secara daring bersama Forkopimda. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Keroncong modern, keroncong pop, keroncong beat, keroncong cover, begitu ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam. Halo, kalau kok dipotongi ngapa ya? Rusi tau apa-apa ya dipotong. Penelpon pertama kesempatan itu anduk pitulasan loh nih kacane. Oke, silakan lagi. Silahkan lagi yang mau gabung, masih kami tunggu di 024-831-6661 maupun di nomor WA 0811-2777-914. Oke, kita terima yang masuk melalui telepon. Halo.
1: Halo, Sukung Dalu.
0: Mereka Budi Mas Eni, ya. Syukur alhamdulillah. Nggih. Wah, aku seneng nek jenengan nyanyi ngoten lho, Bu Dek.
1: Tenan
0: kok.
1: Suarane kaya gedel
0: ngono ya pas kok karo notasi. Kalau kae kenderane ku mlebet ngawe awis. Abang putih sang duwi warna. Iya ta. Iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila. Pancasila.
1: Aku iki ramjane
0: lho. Ya jangan ngono. Dumati kalaning tanggal 17 Agustus sasi nyonuju tahun 1945. Jos tenan. Monggo, Bu.
1: Awak lho, Pak Bu.
0: Apik. Sok sesuk nah ya.
1: Jadi tak ada yang tidak senang di ko sambil cariman hingga kape orang yang suka ibu kira dokter sehingga
0: apa enggan itu wajan roto
1: aku seorang saya meninggal ya Pak Bu
0: lagi penjaringan itu wajan aktif juga menawi kerep minggah wonten langen suka menika. Apa pengen kebengen ngono ya ibu-ibu nek bengak-bengak mberi peni buyute ngono apa ya?
1: Tak tunggu.
0: Tak tunggu.
1: Ah, entane tak tunggu nek aku nglekar.
0: Nglekar ta cuma ngerti ndi. Nah, itu kan dabalakan. Tembange mana apa?
1: Kemesraan ya, Pak.
0: Kemesraan. Wah, Jan, cocok matur nuwun sami-sami Budi Mas Eni
1: nggih
0: pripun
1: repakan sapu sing jare apa berita sih agune apa Pakde
0: oh bibar maca berita menawi wulan Agustus kados wau menika naminipun Dirgahayu Indonesiaku.
1: Oh. Dirgahayu.
0: Nggih, Dirgahayu Indonesiaku.
1: Oh, nggih. Matur
0: nuwun, Pak. Sami, nggih kemesraan dipun tunggu. Bu Dimas Eni nggih. Lajeng di belakang Ibu Dimas Eni. Halo.
1: Halo.
0: Nggih, Bu Dek.
1: Halo.
0: Piye, Dok?
1: Lagune Indonesia ya, Mas?
0: Indonesia pop keroncong, pop modern. Keroncong modern.
1: Keroncong modern. Arti kehidupan bisa enggak?
0: Arti kehidupan bisa no.
1: Ya kalau bisa ya disebutin gitu no.
0: Mesti no. Piye ta ki?
1: Gemes aku
0: ning sing jarane aja ditokke. Jaran aja.
1: Salamipun kagem Bapak Ibu kamu Bayu, dalem menika engkang sangetaken sekar-sekar kanceng modern engkang pundi kemawon ning sono.
0: Ten nggih.
1: Nika lho. Kakemasannya dalam menikah menghidupkan semuanya dengan sehat.
0: Nggih.
1: Nanti semangat untuk Mas Tono jadi kesehatan yang hangat.
0: Yap, matur nuwun, alhamdulillah. Justice pokoknya.
1: Sugeng dalu,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Tenggirat.
1: Merdeka
0: Tenggirat.
2: sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Walaupun di mana-mana masih banyak.
0: Kita usahakan
2: memerdekakan diri dari NKRI harus dipikir panjang.
0: Betul. Ya kan?
2: Jangan terus lambang negara diremehkan sejak ya, berarti menghina negara dong.
0: Iya.
2: Pahlawan yang telah memerdekakan materi orang-orang perlu harus dilibas habis. Kemerdekaan itu direbut dengan darah dan nyawa.
0: Betul. Direbut, nah, dicari dengan darah, nyawa, harta.
2: Orang Aceh. Orang Aceh.
0: Makanya sekarang kita tuh
2: di
0: harus.
2: Ini mungkin didengar ya di area Aceh.
0: Betul. Ya. Yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Yang kemarin bengkong-bengkong kutu Bali dalan bener.
2: Pokoknya NKRI harga mati,
0: harga
2: sampai
0: mati
2: akhir zaman.
0: Betul. Semangat. Mengobarkan semangat jiwa Pancasila, ya toh. Elingo nek ngurip ki mung sedih lo. Kowe nek arep korupsi, kolusi, nepotisme. Ngundho wong ing Pakarti sesuk-esuk. Ya toh, ta ora dang doeling.
2: Pratigawa.
0: Doeling kudune. Lah iya Bandara Ratigawa nek dianto perlu ning ya aja nganggo dalan sing kotor toh. Engko kekotoran iki bali ning dirimu, Doan. Ya. Ya, iki lagune apa, Tru? Kok mati ya rok pedot-pedot rakaruan iki piye ta?
2: Lagune Bluri Mas Krocok.
0: Apa?
2: Aku begini.
0: Oh ya, aku begigi, engkau begiku.
2: Beri ya mas. Saat di Karyati dan kau jatuh terus.
0: Wah, jauh semangat.
2: Anu bu, Mas Eni yang Pakersari ya.
0: Kan? Yeah. Katus Budi Karyati. Budi Karyati itu semangat kerjanya luar biasa, dodolannya luar biasa itu juga mengisi kemerdekaan loh, seperti itu loh.
2: Ini nengkut suruh pelakon Ron.
0: Lah iya.
2: Bu Eni bojo Mbak Dewi Namulang dan DSD Nahari Wasiko yang kita Mintas Panto adalah Bapak Mbak Upi Sarimana.
0: Sarimana Upi Sarimana Dek anu aku begini kau begitu itu yang keroncong yang Bruri memang ada
2: kok saya pernah dengar
0: iki etiku sendang dan
2: sampai yang muter ke kok terkebayang
0: iki etiku sendang ngono ne
2: memang ada dua versi satunya tapi kalau
0: ya nanti kita carikan.
2: Aja mas ya.
0: Oke.
2: Kebanyakan lainnya kan.
0: Nah itu.
2: Kita tetap sangat.
0: Siap.
2: Sekitar berkah. Merdeka.
0: Merdeka. Siap Pak Dhe Sastra Jenggrat yang selalu mengobarkan api semangat mengisi kemerdekaan ya. Ya kalau kita terlalu mumet terus ngisi kemerdekaan nggo apa paling ora iki kerja sing sak mestine semangat nyambut gawe semangat sing apik dilakoni kanthi dalan sing apik sing lurus wis ora ngiwangi-wanengen semangat kerja berbuat kebaikan semaksimal mungkin berbuat yang berguna dalam bidang pekerjaan kita masing-masing kuwi wis termasuk ngisi kemerdekaan. Yo no, sing paling gampang kuwi sik. Kuwi terus meningkat. Halo.
3: Nggih, sugeng dalu Mas Pono.
0: Nggih, sugeng dalu kalian sinten wonten pundi menika kok ayune ra umume blak-meblak kaya ngono kuwi arah.
3: Wedok nggih ayu to, Mas.
0: Nggih, leres menika. Menika kalian Bu.
3: Bu Eni
0: Bu Jo.
3: Nggih, Bu Jo. Nggih, anu tak nyun lagu.
0: Napa?
3: Bunga anggrek nggih.
0: Bunga anggrek. Nggih.
3: Assalamualaikum, ngagem apa Pak Tuwati, semarnya siap siap. Bakat parah, bakat cinta. Assalamualaikum. Bu, Karyati, Dewi, Bu Yanti, Sekalipun, Bu Titin, Lajeng, Bu Min, so Bapak, saya kemauan, Mas Sono, Ikan Sami, Mujer Nasir,
0: Matur
3: Mbah Nun, Merdeka!
0: Merdeka! Wah, Bu... semangatnya raum mengisi kemerdekaan ya toh upamane wis sepuh ngoten ya yuswa swidak 70 ngoten piye carane ngisi kemerdekaan nularke ilmu neng anak putu neng tangga teparo sing do takon di paringi ni dalan sing lurus ngoten dadi wong urip iku kudu ngene aja tumindak ngene lan sak piturute nggih kanthi wicaksananing penggalih menika ugi carane pun ngisi kemerdekaan. Nah nek yuswa pun sepuh, nggih to. Wis 70 ngono apa ya isih dianu kon nyambut gawe sak anuwe ya mesake. Ya menika cekap tutur lan semburipun ingkang dipun paringaken dhateng putra wayah. Halo, Bu Cakiman. Sugeng dalu, Bu. Kabare merdeka.
4: Merdeka.
0: Kuwi kaya ora merdeka ki piye?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin.
4: Lagi nyun lagu, Mas. Lagunipun Desember kelabu.
0: Desember kelabu. Alah ya. Nggih.
4: Ampun aku sedaya kemawon. Aku Mas Tono yang masih tugas diparing sehat selalu. Nggih. Banyak rezeki yang barokah.
0: Cocok.
4: Bahagia bersama keluarga.
0: Alhamdulillah amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Cakiman Bagas Suara sehat nggih. Salam kagem keluarga ugi ya. Pakde Untung Mulyono Kaliwungu Kerajaan Kulon. Nggih, nyuwun lagu pilihan Pak Dalangipun saking album Modern Bururi. Yo nggih. Mangga kula aturi menika nggih aku begini engkau begitu ngaten nggih. Niku ya lagunipun Bururi ning sing nembangke hati kusindang mangke cocok wae nggih sugeng menikmati. Lajeng salamipun saking Pak Untung menika kagem Bu Haja Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu dan semua pamidanget Pro 4 Semarang. Nggih. Wah cocok. Bu Arti ngenuk Budi Arti sing ayu-ayu dhewe sing meblong-meblong dhewe nggih ta. Nyuwun tembang Mas Permata Hatiku. Nggih suwun Mas Tono. Selamat bertugas selalu, bahagia di keluarga, sejahtera ceria, semangat 45 dan rezekinya berlimpah ruah. Merdeka. Jos merdeka. Ngono kok ya. DUP ndi DUP Sari mana? Kok pasti. Oke, kita kembali ke tembang dulu. Ada kemesraan dari hatiku sendang kita nikmati. Nanti susul arti kehidupan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: boleh diminum, Ki?
1: Nanti keburu dingin loh.
2: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
1: Oh iya?
2: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
1: Ah, masih saja.

Iya, aduh, akhir dari cinta ya, akhir cinta dari Dewi Yul. Semoga bisa membawa ya kebahagiaan Anda semuanya. Pak di Kabut SGG Ngablak Sayangan nomor Q Banget Ayu Kulon Semarang. Salam sejuk segar nggih matur nuwun. Mas Ale Kelana matur nuwun infonya ya Mas ya. Segera kami laporkan pada rekan teknisi begitu katanya ini Pro 4 Semarang Barat suaranya gemerbek iki Mas. Tolong dibenerin dari pagi iki Mas. Ya nggih. Kula laporaken menika nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, kita kembali ya, kembali ke tembang nanti masih ada Aku Begini Kau Begitu, kemudian Bunga Anggrek dan Desember Kelabu. Ya, nanti pukul 19 tetap di Pro 4 Semarang. Setelah Anda menikmati tembang keroncong ini, kami akan tetap menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, Polda Jawa Tengah dan pengurus Bayangkari se-Jawa Tengah memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk korban bumi gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT tepat pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo menjelaskan bahwa selain menyalurkan bantuan logistik hasil koordinasi intensif dengan Polda NTT, pihaknya juga menerjunkan 3 dokter serta 5 personil trauma healing yang diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi psikologis warga terdampak bencana. Informasi lainnya, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Sriwedari Kota Surakarta dimeriahkan pertunjukan tari bertajuk Duniaku Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Karya persembahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yang bekerjasama dengan Kinario Suryo Sumirat Puro Mangkunegaran ini diharapkan dapat koreografer Marsono selama kurun waktu persiapan 1 bulan. Melibatkan sekitar 60 penari serta kolaborasi bersama Color Guard, Indonesian Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pemain wayang orang sebagai ikon Garuda, tari kolosal ini diharapkan dapat menjadi sarana mengunggah rasa syukur, membakar semangat nasionalisme, serta memperkuat identitas kebudayaan daerah dalam momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sampurasun wilujeng wangi sadayana Kang Teteh patepang dangu sareng abdi Kang Dadang Nukasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda edisi Selasa malam Rabu nya. Ayona, insyaallah orang rutin bakal rutin terus di Pesona Budaya Nusantara Sunda RRI Pro 4 Semarang. Unggal tabuh 7 wengi dugi ka tabuh 8. Jadi kirang langkung aya 50 menit lah nya orang bakal ngamumule ngobrol seueur kitu lah nya ngeunaan kasenian atawa nepi kabudayaan Sunda. Wengi ieu abdi teu nyalira leres pisan, teu nyalira aya rencangna nu geulis nu nya nu geulis nu baheno henteu kita. Ulah ya tama gitu, tapi pasti mah gelis gitu nya, cirining urang lembur gitu nya. Tapi nya teu katingal, tapi urang dangukeun bae ka suarana santos lagunya. Tuluy wengi ieu urang naon nya, urang bade aya ngabahas naon ye. Aya jiga nama ye lamun anu seneng ka naon kerah seneng kartun atawa napi anime One Piece gitu nya. Jiga nama terang ka karakter Doflamingo. Doflamingo teh sok maenkeun naon benang, tah aya kaitana sareng nu kitu. Cik kumaha naon maksudna ke karakter eta sareng anu wengi ieu dibahas nanya. Akang Teteh sapertos biasa urang abis seneng pisan pami aya nu bade tiasa naon ngahubungi nomor RRI semisal pami ayeuna hoyong abdi hoyong ngiring siaran atawa napi komunitas naon, misal komunitas daerah Bogor, mahasiswa daerah Bogor atawa napi mahasiswa daerah Bandung gitu nya, tiasa abdi hoyong ngiring siaran ngamumule budaya Sunda bareng hayu diantos pisan, tiasa hubungi nomor RRI gitu nya. Wengi ieu urang moal seueur banyak bercerita. Wih, moal tidak akan banyak bercerita dalam bahasa Sunda full karena kasihan kalau tidak mengerti nanti pesannya tidak tersampaikan. Karena salah satu pesan tersampaikan adalah dengan bahasa yang sama-sama dimengerti. Tapi urang santai

0: Patepang dangu deui sareng abdi Kang Dadang nu kasep. Masih sareng Kang Dadang nu kasep, nu kasep, nu kasep. Nu kasep mah tepi ti bahasa Sundanya, sanes bahasa Jawa. Bahasa Jawa mah jadina terlanjur. Waduh, Dadang terlanjur nya ulah atunya. Wong ieu abdi tos caritakeun tadinya sareng nu geulis. Saha sih nu geulisna urang taros heula. Wilujeng wengi, Neng.
1: Wilujeng wengi.
0: Waduh. Waduh, Akang Dadang. Saurang teh wae atuh ka
1: lima. Oh, ya.
0: Mohon atuh, Akang mah.
1: Oke, siap.
0: Kan sangkan romantis gitu nyawurna teh AA gitu.
1: Oh gitu.
0: Abi nyawurna
1: Akang teteh gitu biasanya mah.
0: Oh gitu. Emang harus logatnya digitu-gituin ya. Aduh.
1: Kan ikutan.
0: Oh, ikutan.
1: Ini.
0: Tenang aja, logatnya biasa aja, gak usah jadi berasa-berasa Sundanis gitu loh. Akang teteh, abdi aya rencang nawang ieunya. Kita punya teman hari ini, malam ini tentunya nih selama 50 menit ke depan kita punya seorang yang cantik, namanya adalah Teh
1: Tifa.
0: Oh, Teh Tifa.
1: Halo Akang teteh.
0: Oke, di mana Teh Tifa teh? Orang mana kah?
1: Di Banten, Cina.
0: Padahal mah biasanya sok ditaros orang mana? Jakarta. Biasanya.
1: Iya, deket lah perbatasan.
0: Oh, di mana? Di

0: Butat?
1: Iya, Ciputat, ada yang tahu mungkin?
0: Oh gitu. Oh nyata itu biasa nyari Sunda itu?
1: Muhun.
0: Kan muhun wungkul, tapi tenanaon. Orang ya sangkan saimbang lah nya. Maksudnya sangkan anu ku abi di jentrekeun teh geuning dugi ka non pemirsa dangu sadaya. Jadi oh maksudnya kieu gitu nya. Jadi bisa jadi tolak ukur si Teh Tifa ieu teh oh geuning nu dimaksudin ku abi teh naon sih teu ngarti gitu. Jadi ieu teh sa naros langsung. Kong iya orang bade bahas naon teh tadi saurna cenah di belakang panggung teh bade nyarioskeun soal nikahnya.
1: Enggak dong.
0: Oh enggak dong. aduh
1: ayah, kita ayah, bahas ayah tentang
0: naon
1: budaya Sunda nih ada.
0: Budaya Sunda
1: kesenian.
0: Oh
1: ya,
0: kesenian naon tak kesenian natenya. Aduh abis oksion ya.
1: Kalau di Jawa mah apa?
0: Apa? Apa coba?
1: Lupa oi.
0: Lupa oi.
1: Aduh.
0: Nya itulah pokok namanya. Jadi ieu teh urang sanes narasumber sareng nonker sareng hostnya, tapi emang urang ngobrol gitu nya. Jadi abi sareng Teh Tifa teh urang bade ngobrol ngeunaan kesenian. Jadi pamaya kakirangan atau aya naon emang galah non anon maksudna teh atensina diatur nuhun pisan gitu nya ke tehnya teh.
1: Iya.
0: Oke. Jadi wengi ieu urang bade ngabahas ngeunaan wayang golek. Naon eta wayang golek? Cik naon atuh?
1: Wayang golek itu kayak apa sih kalau di Jawa lupa namanya.
0: Wayang golek itu kayak aku ke kamu.
1: Maksudnya?
0: Jadi agang teteh sahasin untuk terang itu nya wayang golek itu seueur bisa di nya pami di Jawa Tengah khususnya di etnis Jawanya lebih sering ngadanguna kan wayang kulit gini. Nah, ieu ya, urang di lembur ge di Sunda gitu nya. Khususnya di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, Jawa bagian barat entah itu Banten maupun ya Jawa Barat gitu ya. Wayang ada juga wayang yang wayangnya ini ya termasuk yang ngehits gitu di samping wayang-wayang lainnya, yaitu adalah wayang golek. Nah, wayang golek ieu teh aya karakter nu pasti terkenal pisan sana Mina, Sativa.
1: Bukan, kalau di Jawa Barat tuh ada yang terkenal katanya tuh si Cepot gitu. Tapi enggak perlu bahas si Cepotnya dulu deh kayaknya. Kita bahas tentang asal mulanya.
0: Mantap sekali asal mula.
1: Wayang golek itu kayak gimana sih gitu. Mungkin kan Akang Teteh yang ada di Kota Semarang belum tahu gimana dulunya wayang golek itu awalnya gitu.
0: Pami istri mah nu nyarios suara nanti alon pelan gitu nya. Abi mah nu nyarios langsung tong tong tong tong tong tong gitu nya. Aduh jiga rek mudak orderan deh gitu nya. Aduh. Coba dikawitan teh. Abi sangkan kengiring atuh nya.
1: Ya kan aku pakai bahasa Indonesia.
0: Coba. Ya enggak apa-apa dong.
1: Oh gitu.
0: Iya dong.
1: Asyap.
0: Oh itu apa tuh? Wow. Ayo ah.
1: Jadi wayang golek itu merupakan salah satu kesenian nih yang dari bahannya tuh bahan kayu gitu loh yang digerak-gerakan gitu biasanya buat pertunjukan rakyat ya kayak gitu. Nah sebenarnya tuh itu pertama kali dikenalin itu sama Sunan Kudus tuh, makanya kalau di daerah Jawa itu namanya wayang Menak kalau di Kudus.
0: Iya Menak, wayang Menak tuh daerah Kudus.
1: Oh Menak
0: Kudus.
1: Atau Menak gitu.
0: Iya, aduh.
1: Dan kalau di Cirebon akhirnya tuh merambat deh tuh ke Cirebon gitu ya. Nah terus di Cirebon tuh lebih dikenalnya sama wayang Cepak. Nah kalau tadi aku sempat lihat-lihat sih sebenarnya sama-sama wayang, tapi keunikannya itu ada di bentuknya masing-masing gitu, perbedaannya gitu.
0: Nah betul banget itu ya, betul pisan leres pisan tuluy kunaon jadi aya wayang golek gitu nya sanajan sementara tos aya wayang kulit jadinya dicaritakeun yen si wayang golek itu emang rupakeun hasil perkembangan ngembangkeun ti wayang kulit anu tadina teh gara-gara aya keterbatasan waktu janten tiasa ditinggali siang atawa napi malam pami wayang kulit kan sok gening aya efek non kerah cahaya gening. Jadi kali enggak ketinggal wus gitu. Pernah ninggal wayang golek wayang golek wayang kulit?
1: Wayang kulit pernah di ninggal, Semarang.
0: Di Semarang iya. Kan ya. Nah, kan lamun di pasien kan aya lampu nyorot gitu nya. Nah, ketinggal kan jadi nah janten sabab pamisi yang mamnya lampu katabrak matahari kan tepat dikatingal gitunya janten ya wayang anu istilah namanya ngadaptasi gitunya dikembangkan janten jadi wayang golek. Laras pisan dari teh tipa nyarios gitunya Sunan Kudus selesai hiji anu nga upkeuna gitunya di daerah Kudus khususnya tadi disebut wayang menaknya. Tuluy angkat ke Cirebon, ke daerah Cirebon janten jadi istilahnya wayang cepak.
1: Ya enggak hanya di Cirebon juga, enggak berhenti di Jawa Barat juga tapi
0: turun
1: juga
0: ke daerah Parahyangan.
1: Dan ke Banten juga.
0: Abi nembe.
1: Banten Parahyangan juga.
0: Iya, kan? Ibu ya ampun.
1: Aku sempat lahir di Jawa Barat loh.
0: Oh, sebuah kebanggaan.
1: Mantap.
0: Kamu pernah dengar wayang cepak?
1: Pernah.
0: Kalau kuntilanak cepak pernah?
1: Enggak. Kuntilanak.
0: Kuntilanak gitu. Gondrong, kuntilanak cepak. Oke, lanjut. Apalagi nih?
1: Apalagi?
0: Oke, tadi diceritain katanya penyebarannya kan luas ya, jadi tidak terbatas hanya di daerah Jawa Tengah atau jadi tadi bermula dari wayang kulit yang dikembangkan menjadi karena keterbatasan pagelaran yang hanya bisa di malam saja, jadi dibuatlah wayang golek yang tujuannya bisa digelar di siang ataupun malam. Dan penyebarannya pun luas, tidak hanya di daerah Jawa Barat yang mepet-mepet ke Jawa Tengah, tapi juga melebar ke daerah Tengah, Bandung, sampai daerah Banten gitu ya.
1: Dan awalnya tuh kan wayang golek ini awalnya itu untuk menyebarkan Islam.
0: Betul, jadi iya kalau dilihat dari asal mula memang diceritakan jadi kesenian itu insanu terang sih Wali Songonya kanggo agama Islam kan Wali Songo perana tinggi pisan gitunya. Jadi wayang itu jadi salah sahiji media dakwahna gitunya kirang langkung. Diceritakan oge yen di tahun 1583 gitunya Sunan Kudus itu mengerupakan nya penyebar agama Islam anu ngadamel kurang lebih wayang kayu, iya jadi wayang kayu istilah nanya. Kenapa disebut wayang kayu?
1: Karena terbuat dari kayu.
0: Wow, luar biasa sekali. Mantap sekali. Kenapa disebut wayang kayu? Karena dibuat dari kayu. Wow, memang luar biasa. Tapi kumaha salanjengna urang santos lagu iya wae. Abi benar-benar takjub dengan jawaban Teh Tifa. Aya lagu nu bade lewat heula, sangkan abi tenang dengan ketakjuban yang dia jawab. Lagu nanti semangka kencus.

0: Balik deh sarang nu kasep dadang jeng nu gelis neng Tifa onto ternyata abi mau nyaur neng dah kasih teteh matu
1: yang bener tuh neng apa teteh sih
0: ay abi mainnya nyaur neng teh lamun ka nusahan dapen neng ka terus ka ibaratna tapi abi mah pami abinya ayah rasa hormat ka nu jadi perempuan lebih resep nyaur nanti teteh gitu jadi ayah rada ngahormatkan gitu teh.
1: Berarti kalau manggil akang tuh nggak hormat
0: nyentuh juga bukan oh. Gitu maksudnya tuh kayak terus? Ada semacam ada rasa dalam diri memposisikan gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Iya saya lebih suka memanggil teh daripada neng gitu kan. Tapi nyak lamun kabar budak alit gitunya nya tetapnya abis sok neng banyak kabar budak detiknya harus teh kan sok rada tapi nyesok teteh juga sih kalau aku suka mentetehkan seorang anak di depan anak-anak kecil lainnya. Jadi misal Teh Tifa, aku menyebutnya Teh Tifa di depan adik-adik kecil. Kamu juga ke aku manggilnya Adadang di depan yang di bawah angkatanku. Harus belajar kayak gitu. Itu namanya apa namanya ya? Attitude. Gitu ya, attitude. Kamu tahu kenapa disebut attitude?
1: Karena
0: ngomongnya pakai C. Kalau pakai T attitude.
1: Iya, enggak lucu oke, sih sebenarnya ya, ada.
0: Lagi. Lanjut.
1: Iya, berarti kalau di Jawa itu Kang Mas Mbak Yu gitu ya, berarti Mbak Yu kan gitu.
0: Iya, oke lah, siap. Lanjutkan deh orang Kak Wayang Golek gitu ya. Akang teteh di mana Mbak Ayana tong kagetnya pami ngadang obrolan yang di bahasa Sunda. Jantan itu leres bisan aya di Semarang, sanes di Bandung, sanes di Sumedang, sanes di Majalengka, tanapi di mana? Tasik. Sanes di mana-mana. Tapi leres pisan. Ya ayana di stasiun RRI Pro 4. Programnya namanya Pesona Budaya Nusantara Sunda gitu nya khusus Sunda. Kayak oge ayalah insyaallah di nonkar di bahasa-bahasa sajana. Pasti rame ya pokoknya namanya. Lanjutkeun deui urang ngeunaan wayang golek. Tadi teh dugi ka mana kerah? Tadi teh dugi ka
1: wayang golek disebarkan awalnya untuk
0: kanggo kepentingan penyebaran sebuah agama.
1: Iya, okay. Tapi dalam perkembangannya udah nggak lagi ya bisa banyak hal karena wayang golek bisa juga buat sosialisasi. Tadi aku baca juga di berita buat sosialisasi COVID-19 itu pakai wayang golek kan kreatif banget tuh berarti. Terus apalagi kak salah
0: kak oke kak kakak order yang ini ya
1: iya, terbiasa,
0: oke
1: check out
0: aja ya kak oke siap gitu. Jadi tadi ya nangkara kesenian wayang golek itu kan aya tujuan pertama kali digelar nah kanggo dakwah sebuah agama suatu agama gitunya tuluy ieu oge dicaritakeun yen di Jawa Tengah khususnya sarang Jawa Timur sabab masyarakatna tos leuwih ngenal atanapi leuwih lekat sarang nu namina wayang kulit janten ka wayang golek teh ieu tepat diresep kitu nya jadi ibaratna Teh Tifa tos aya Adadang jadi nyantos gitu Adadang we kitu nya jadi pas aya nu sajenta alim gitu ya. Nah, jadi tos kadung cinta ka wayang kulit, aya nu anyar wayang golek jadi teu tiasa gitu. Jadi kayak rada-rada kurang kumaha gitu nya janten. Wayang golek ieu teh milipir lah ka daerah barat gitu nya. Dicaritakeun ieu teh sedikit seueurna sakedik lobana gitu nya. Si wayang golek itu tiasa menarik hati widih, menarik hati siapa? Para santri dari Cirebon. Jadi mulai nama di Cirebon gitu nya. Proses di Cirebon gitu nya jadi
1: perbatasan ya.
0: Janten kan nya sahanu terang sih di Cirebon kan emang perbatasan bahasanya antara lembur Sunda sareng lembur Jawa kurang lebih gitu nya. Diceritakan oge yang pementasan wayang golek di tanah Parahyangan teh dimulainya di zaman Kesultanan Cirebon nyaeta di tangan penembahan ratu di kisaran tahun 1540 dugi ke 1650.
1: Wah, udah lahir belum tuh?
0: Wow, abi entos. Kan abi cenah saur rada terus dicatetkeun di alam sana. Wow. Luar biasa dong.
1: Berarti reinkarnasi.
0: Waduh berat.
1: Lanjut.
0: Oke siap. Kenapa Tifa yang lanjut-lanjut aja?
1: Iyalah.
0: Oh iyalah. Oke, jadi kitunya Akang Teteh jadi dan kerah. Pertama kali digelar pementasan wayang golek ini tuh di khususnya di daerah Parahyangan gitu ya, daerah Jawa Baratan. itu di zaman 1540 sampai dengan 1650 gitu ya. Jadi mulainya tuh di daerah Cirebon kurang lebih. Kapungkur nu dipertunjukkan awal natanya itu disebutnya teh wayang cepak. Tanapi wayang golek papak gitu nya. Kunaon disebut gitu? Sabab gaduh bentuk sirah anu datar gitu nya. Abi can kabayang anu kumaha tapi nya emang datar lain.
1: Enggak, beda poe ada bedanya deh.
0: Naon bedana. Tifa mah sok cicing juga nu freeze gitu nya. Juga nu suka
1: sirut. Bedanya apa ya? Coba odeng. Nanti kita naon? Cari tahu.
0: Waduh, mantap sekali dong gitu nya. Diceritakan oge gitu nya. Jadi salanjengna gitu nya nankarah tadi kan dikawitan ku masa pemerintahan penambahan ratu di 1540 dugikan 1650 tuluy dilanjutkan oge di Kesultanan Cirebon, masih Kesultanan Cirebon ya, di era 1650 dugika 1662 wayang cepak anu kapungkur masih disebut wayang cepak heula ya nya. Makin populer di mana gitu nya, kisah babad sareng sejarah tanah Jawa menjadi inti caritana anu tangtuna nya masih seueur-seueur muatan-muatan dakwah agama gitu nya. Janten naonnya nya aya sisi tarik, sisi menarik gitu nya anu janten membuat masyarakat saat itu menarik, jadi semakin ditayangkan lagi, digelar lagi dan akhirnya terus digelar. Oke, Neng Tifa?
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Kamu cuma bisa mengiyakan aja. Tuluy wayang golek ieu teh cenah ya, non lamun pami diceritake ditingali di isi caritana mah masih laras kirang langkung sami sareng di wayang kulitnya, jadi masih ngeunaan non karah. Nya Mahabharata, Ramayana gitu nya masih tepati jauh di bahasana gitu. Namun tetap aya unsur-unsur sabab kapentingana kapungkur ngeunaan kapentingan dakwah gitu nya. Jadinya ayanya aya unsur-unsur agama na kareng lakung gitu nya. Nah, tuluy naon?
1: Tuluy itu apa sih?
0: Tuluy itu apa sih? Tuluy ka hatimu gitu. Kamu tahu tuluy? Tuluy itu selanjutnya.
1: Oke.
0: Terus apa lagi?
1: Nah, dulu tuh berarti wayangnya tuh pakai bahasa apa sih?
0: Dulu tuh wayang pakai bahasa apa? Aku enggak tahu, kamu tahu?
1: Kalau di sini kan kalau aku nonton wayang pakainya bahasa Jawa dan itu bukan bahasa Jawa keseharian ya. Cenderung iya sih, kok pas aku nonton wayang itu bahasa Jawanya tuh berat gitu. Aduh, masa berat.
0: Mungkin
1: nah, kalau wayang di Sunda tuh kayak gimana gitu.
0: Oke, mungkin kamu karena kamu enggak ngerti aja, kamu enggak ngerti bahasa Sunda, kamu enggak ngerti bahasa Jawa. Jadi semuanya
1: ngertinya bahasa Indonesia. Yo man.
0: Iya. Yeah. Jadi ngewayangnya gimana? Mahabharata. Oh, aku enggak bisa ngewayang. Oh, aduh, maaf ya. Aduh, gitu ya.
1: Tek terek.
0: Lanjut deh, Tifa. Selanjutnya wayang golek itu makin populer ya Kang Teteh. Jadi tadi terus dikawitan ku para pemimpin di Cirebon gitu nya, janten biasa anu kawitanna mulai kanggo muatan dakwah gitu nya. Tuluy janten mulai dikonsumsi ka kaum menak nih. Kaum menak teh kaum anu luhur gitu nya. Diceritakan oge yen wayang golek ieu teh makin menyebar ka Pulau Jawa Barat ieu teh setelah dibukana teh jalan raya Dendels anu ngahubungkeun daerah-daerah di Jawa Barat. Jadi seiring perkembangan zaman gitu nya di Jawa Barat ieu teh wayang golek makin populer lah di kalangan masyarakatna. Tuluy diceritakan oge di naon karah di daerah Cirebon itu teh wayang golek atau napi wayang golek pap wayang golek tadinya non wayang golek non kerah cepak gitunya makin populer, nomor hiji makin populer, terus jadi tidak jadi konsumsi orang-orang khusus wae tapi terus jadi konsumsi umum oge gitunya kirang langkung. Nah, tuluy diceritakan oge di tanah muncul wayang-wayang klasik seperti wayang golek papak, wayang golek purwa, sareng wayang golek pakuan. Nah, wayang golek papak masih dipertontonkan di daerah Cirebon tuluy anu masih ngeunaan kisah babad anu ngangge bahasa Cirebonan kitunya kirang langkung. Tuluy aya wayang golek purwa kitunya anu mainkeun kisah Mahabharata sareng Ramayana anu diadopsi tina pamentasan wayang kulit. Namun ngagina bahasa campuran bahasa Jawa sareng bahasa Sunda. Jadi kitunya. Jadi diceritakeun aya sababaraha wayang lainnya kirang langkung anu dikawitan ku wayang golek tadi. Tadi sebutna aya wayang papak, tuluy aya wayang purwa, sareng hijina teh aya namina wayang golek tadi.
1: Ada juga wayang golek pakuan.
0: Iya, wayang golek pakuan maksudna teh anu kisahna anu diangkat ngeunaan kisah legenda periangan nyaeta ngeunaan Sangkuriang terus munding laya di Kusuma Lutung Kasarung terus sajabana.
1: Nya taunya Sangkuriang sama Lutung Kasarung aja tuh.
0: Iya, terima kasih. Nah, itu nama kitunya Kang Anta. Jadi ngeunaan perkembangan sejarahna anu dikawitan di lembur Jawa Tengah khususnya daerah Kudus pamidihi referensi ieu tuluy nyebar ka daerah Cirebon ngeunaan kesenian tuluy dakwah oge. Selanjutnya masih secara anu bade dibahas, masih aya ngeunaan perkembangan tuluy pagelaran aspartos kumaha tapi santos lagu nu bade lewati aja laguna semangga geun pisan.

0: Masih di 88,2 MHz sarang abdi Kang Dadang sarang Teh Tifa anu ti tadi masih kagum sarang abdi nu begitu cetar membahana bagaikan rambut sahanya. Rambut sahrukan yang dibelah dua. Wow. Nah, yang penting mantek kuntilanak cepak walanya. Lanjutkan deh tadi. Naon karah? Naon dilanjutkan? Coba neng Tifa kawitan.
1: Ya, kita dari tadi lagi bahas tentang wayang golek gitu.
2: Iya, wayang golek. Suaranya harus begitu ya.
1: Terus apa dong?
0: Ya udah, nah itu suaranya keluar. Lanjutin Teh Tifa.
1: Tadi kan kita udah bahas tentang asal muasalnya wayang golek, terus habis itu penyebarannya ke Jawa Barat, Banten, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pola pagelaran wayang golek tuh kayak gimana. Nah, kayak gimana tuh? Adadang.
0: Kamu pandai melempar sebuah topik ya, luar biasa ibu yang satu ini. Jadi, ngenaan pola pagelaran gitu nya. Diceritakan yen sapertos alur cerita pawayangan umumna di pagelaran wayang golek ieu ge ngangge lakon-lakon atanapi galur nya baik galur atanapi carangan kirang langkungnya. Tuluy alur caritana oge diambil ti carita-carita rakyat sapertos penyebaran agama anu disebarkan ku walang sungsang atanapi rara santang. Tuluy aya nu ngeunaan oge carita-carita ngeunaan Ramayana tur Mahabharata ngangge bahasa Sundanya khususna anu pasti diiringan ku gamelan Sunda salendro. Tuluy diiringan oge ku saron, peking gitu nya. Terus lentem aya oge perangkat boning, terus harut perangkat nya perangkat-perangkat kenong, gong kitu lah nya kirang langkung karena namina teh nyarang perangkat gamelan gitu nya. Tuluy dina proses pertunjukan wayang ieu dina pagelaran wayang golek ieu teh lakon anu biasa dipertunjukkeun nya eta lakon carangan. Pedah nya sabaraha di beberapa pertunjukan eta ngangge lakon galur. Kunaon hal ieu teh ngajadikeun ukuran kapandayan para dalang nyiptakeun lakon carangan anu alus tuluy menarik gitunya. Aya sababaraha dalang anu terkenal gitunya khususnya di wayang golek di antaranya nyaeta aya Tarkim, aya R.U. Partasuwanda, aya Abeng Sunarya, aya Entah Tirayana, aya Apek, Asep Sunandar Sunarya. Asep Sunandar Sunarya abi mah terangna ge eta bungkul.
1: Sama. Sama taunya itu aja sih Asep Sunandar.
0: Gitu. Kalau Teteh Tifa tuh ketika sama terus hening. Tek. Boom, langsung bom Hiroshima dan Nagasaki. Tuluy diceritakeun oge yen ngeunaan pola pangadegan wayang golek di antaranana nyaeta kumaha tah Teh Tifa? Pola pagelaran wayang golek itu seperti apa sih?
1: Nah, aku kurang paham juga nih sebenarnya ya. Tatalu dalang. Oh, maksudnya ada tatalu. Tatalu
0: okay, ya udah deh, sulit ya buat kamu ngomong tatalu.
1: Iya.
0: Oke. Kamu tahunya halu gitu. Halusinasi.
1: Kalau halu tahu tuh.
0: Oke, okay, jadi sabaraha pola dengan aya pola maksud nanti sabaraha langkah gitu nya dengan pagelaran wayang golek. Di antaranya nu kahiji tatalu gitu nya. Jadi diceritakan yang dalang sareng sinden ieu teh naik panggung gitu nya. Tuluy aya babak unjal paseban sareng bebegalan gitu nya. Terus aya nu menuka tilu aya nagara sejen, kaopat aya patepah, kalima aya perang gagal, kagan aya panawakan atau nabi goro-goro, terus terasa aya
1: panakawan.
0: Ya panakawan. Terasa aya perang kembang, aya perang rakyat sareng tutug. Diceritakan oge, yen salah sahiji fungsi wayang di masyarakat nyaeta teh kanggo ngabersihkeun antara nampi ngajauhkeun ti sagala hal nu istilahna teh mara bahaya gitu nya. Di antarana teh di antarana teh naon Kan tadinya fungsi ti wayang itu salah sahijina dipikirkan masyarakat, salah sahijina dipikirkan ngaruat. Nyata ngabersihkan ti sagala mara bahaya atau napi ngajauhkan mara bahaya. Di antara kegiatan atau napi penyebab gitunya, misal ngenaan ngagelarkan wayang itu di antara sabab ayah nomor hiji itu nyata wunggal atau napi anak tunggal. Jadi sangkan anak tunggal iya tebih ti mara bahaya ti sagala anu hal-hal nu kirang saya gitunya. Sang jadi digelar wayang golek ke tuluy aya oge nu namina teh nanggung bugang atau napi aya seorang adik anu kakakna teh meninggal dunia jadi nanggung bugang. Dalam ogenya nanggung bugang, masya Allah gitunya. Tapi nya kirang langkung gitulah. Itulah ya oge Suramba 4 orang putra. Jadi gaduh putra lalaki 4 gitunya. Itulah ya Surambi 4 orang putri. Aya Pandawa 5 putri, sarang Pandawi 5 putri. Terus aya Talaga Tanggal Kausak. Aya seorang putra dihapit ku putri. Jadi aya misal anak tilu itu nya tengah-tengah nate pameget gitu nya. Tulah aya Samudra hapit sindang, aya jadi istri dihapit ku dua orang putra, tuluy samacamna. Jadi inti namanya kanggo nebihkeun ti sagala macam mara bahaya, ti sagala hal-hal anu sifatna teh ngajadikeun kasedihan atawa napi kirang langsung seperti kitu nya lah.
1: Berarti kalau ada salah satunya dari itu terus digelar wayang golek
0: gitu. Nah, pamitina konsep fungsi nah gitunya tinganaan iya nya terus gitu. Jadi kapungkur kanggo nebihkeun non namina teh nya mara bahaya gitunya. Pami konsepnya tidinya nya leres gitu tiasa dianggek ya. Namun kan pamininggal ka namun campur rek ngomong bahasa Sunda jeung ngomong bahasa Indonesia ya kagok. Jadi lamun kaayuna kena makanya ngeunaan pagelaran kan teu terus-terusna ngangge bahas ngangge pedah ku sabab fungsi eta wae tapi oge aya nu istilahna hiburan atawa napi aya pagelaran emang kanggo ya
1: enggak selalu tadi ya sosialisasi bisa juga kan.
0: Jadi enggak selalu tentang mengangkat sebuah fungsi normatif tapi juga untuk sebuah fungsi hiburan kayak gitu.
1: Berat.
0: Ya, jadi kalau sebuah pernikahan menggelar wayang apakah boleh atau tidak?
1: Boleh aja kalau buat hiburan ya kan.
0: Ada beberapa daerah yang tidak memperbolehkan gitu. Jadi kayak ada semacam non karah naminatenya. Jadi kayak ada semacam kayak ada beberapa daerah yang memberikan pantangan. Jadi misal gak boleh gelar wayang, nanti ada angin besar gitu di daerah itu. Ada beberapa, yaitu satu mungkin kembali ke kepercayaan dari orang-orang sana dan beberapa halnya. Tapi ya bisa dibilang itu gimana ya, karena punya nilai sakral juga. Jadi kita gak bisa menabrakkan begitu aja gitu ya.
1: Iya betul sekali lah, keragaman budaya kayak gitu kan. Jadi harus lihat-lihat juga masyarakatnya gimana gitu.
0: Oke lah begitu ya.
1: Nah terus tadi kan berarti udah macem-macem tuh ya, pola pagelaran, asal-muasalnya, sejarah juga. Tokoh wayang golek tuh siapa saja sih?
0: Aduh, pamindi taros siapa saja mah teh tipe anu leuwih terang juga nama. Biasana nu naros, teh biasana mah terang jawabanna gitu nya.
1: Enggak tahu.
0: Jadi pamingeunaan tokoh gitu nya atawa napi karakter pembesar di ngeunaan wayang golek ieu nya. Jadi paming dalang anu terkenal di eraana gitu nya. Sasi nu terang sareng Kyai Haji Asep Sunandar Sunaria. Jadi dalang anu abi nu lahir tahun 86 anu tepati ngenal ka wayang golek kitunya masih rada di kuping teh rada familiar karena mi Asep Sunandar Sunaria. Gening eta teh salah sahiji dalang anu kasohor pisan anu kacida tenar tur gede na kitunya. Eta pamit ditinggal ti dalangna anu berkembang ti abad 18 tuwi ka 20-an kitunya. Tuluy pamininggal ti karakter di wayang golek eta janten aya hiji karakter anu istilah nama jadi ikonik pisan gitunya. Jadi lamun di Jawa Tengah sana pingin anu wayang kulit mah geuning aya si ieu naon keurah aya saha keurah Petruk gitunya si Gareng. Kok Gareng? Petruk Gareng Aduh, jadi hilap. Tapi inti nama Nudin ya maksud Petruk Garing. Nya bener Petruk Garing. Nya tadi wayang gue si Petruk, si Garing, si nya duka
1: nah,
0: lah. Paling iya non karah nya kayak orang lanjengkeun wae. Tapi kirang langkung aya tokoh anu jadi ikonik pisan di wayang golek nyata istilahna teh si
1: Abis Ini.
0: Oke, si Abis Ini. Tapi santos lagu nu ieu nya Kang teh urang gaduh lagu nu spesial pisan Kang Kang teh sadayana. Sareng abdi Kang Dadang sareng teh tiba di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda.

0: Patepang Dangudayu sareng abdi Kang Dadang di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda RRI Perompat Semarang. Masih di langit yang sama. Selama kita melihat langit yang sama berarti kita itu dekat. Jadi jangan pernah merasa jauh karena aku dan kamu itu satu. Wedidididididi, bahasanya enggak jelas. Ah, gitunya.
1: Tenang, tenang.
0: Aku pandai bersajak loh ternyata.
1: Lumayan. Dikit lagi
0: lah. Oh, dikit lagi. Aku punya sajak loh. Ketika langit bersentuhan dengan bumi, maka disitulah cinta terbentuk. Itu sajak bukannya?
1: Pantun bukan. Sajak bukan juga sajak. Kedikitan sih sebenarnya.
0: Coba deh kasih contoh dong. Coba. Kaltifa tuh katanya juara puisi loh.
1: Oh, di lain waktu aja ya Kang Teteh ya. Ini kan baru pertama kali muncul suara-suara keasingan ini. Jadi Dadang dulu aja. Ini kita lanjut ke cepot dulu kayaknya.
0: Oh, ke cepot.
1: Iya, tadi kan lagi bahas cepot.
0: Gitunya. Cepot. Cepot karakternya kumaha tadi teh? Rarayana beureum ya. Terus nanti waosna maju, camu gitunya. Camu apa tonggos sih? Camu lah jika namanya.
1: Terus camu itu apa sih?
0: Camu teh gini.
1: Giginya cuma dua.
0: Oh, gitu. Cepot.
1: Gitu.
0: Aduh, giginya cuma dua. Untung enggak ngomong istrinya cuma dua. tuh ketawanya deh gitu doang. Ya ampun, ya ampun. Oke, lanjut serius deh. tadi tuh sampai mana Kara?
1: Oh. Sampai si cepot ini sering emang Kak wataknya lucu dan dia tuh disenengi kan karena dia tuh ngelucunya bukan ngelucu yang receh tapi dia juga menanamkan pesan-pesan juga tuh di dalamnya.
0: Oke, jadi maksudnya itu kan ada poin tertentunya lah ya berbobot ya, gitu.
1: Dia berpijak sama norma-norma, nilai-nilai, sikap hidup kayak gitu loh. Jadi itu yang bikin kayak si cepot ini selalu ditunggu-tunggu di setiap pertunjukan wayang golek gitu.
0: Mantap sekali. Lalu kita apakah harus menjadi seperti si cepot yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang, yang selalu diharapkan kehadirannya, diharapkan petuahnya, diharapkan suaranya? Kayaknya sih khusus di Pesona Budaya Nusantara Sunda sih suara kita benar-benar ditunggu ya sama Kang Teteh juga nanti.
1: Mudah-mudahan. Setiap malam Rabu.
0: Setiap malam Rabu, Selasa malam Rabu, Tabuh 7, 7 Tabuh 8. Ah, jadi kumaha ya di cerita wayang itu? Pamit tinggal di sejarah namanya Kang Teteh tadi orang di awal lagi ke akhir terus ceritakan seluruh pisannya panjang kali lebar mulai sejarahnya ada ceritakan yang di kawitan Sunan Kudus kanggo siar agama Islam gitunya khususnya tuluy ieu teh hasil perkembangan di wayang kulit gitunya anu sangkan biasa tidak terbatas kang digelarna pedah waktu gitunya jadi wayang golek terus penyebaran nanti mulai tengah terus ke Cirebon tuluy jadi menyebar di Parahyangan kurang langkung gitunya tuluy tadi orang bahas salah sahiji tokoh anu dipika hormatnya Kusim Kuring kusadayana nyaeta Yai Haji Asep Sunandar Sunaria gitunya mantap sekali apalagi aku suaranya udah berat nih.
1: Ya,
0: nah dan tadi ada karakter yang luar biasa itu yang karakter luar biasa dengan bermuka merah gitunya yang namanya cepot. Jadi si cepot ini tidak sebatas suka berguyon tapi juga melakukan sebuah kritikan ataupun sebuah masukan ataupun sebuah norma hidup yang menjadi panutan semuanya dan kedatangannya selalu ditunggu-tunggu oleh kita semua seperti saya yang selalu ditunggu-tunggu oleh semuanya. Wow, luar biasa sekali dong.
1: Pokoknya kalau Akang Teteh penasaran sama wayang golek dan si cepot, kalau di masa pandemi COVID-19 ini wayang golek tuh diadaptasi nih Dadang.
0: Apa tuh?
1: Ya, jadi karena kita nggak boleh berkerumun, jadi pertunjukan ini digelar secara virtual.
0: Dan bisa ditonton di?
1: Bisa ditonton di YouTube, bisa cari-cari aja gitu info-infonya mungkin dari disebut par Jawa Barat gitu. Bisa
0: nah
1: dicari.
0: Suaranya kan gitu keluar sih, tes gitu kan dari how ini suara perut ya itu. Ya gitulah Kang Teteh, orang tekaraos tos kirang langkung 50 menit gitunya orang seueur sakedik ngabahas ngeunaan non kara
1: wayang golek
0: gitunya wayang golek jadi Wayang golek teh emang merupakan salah sahiji kesenian anu luhur, anu ngagaduhan makna anu luhur, anu ngagaduhan nilai anu luhur, anu kudu sareng, yang harus bersama-sama kita lestarikan, yang harus sama-sama kita jaga, kita rawat, dan kita bangga dengan adanya kesenian tersebut. Karena itu adalah hasil dari nenek moyang kita, hasil produk dari budaya kita, dan itu harus kita jaga, lestarikan, jangan kalah dengan modernisasi dan digitalisasi. Tapi kolaborasikanlah budaya-budaya ini dengan adanya digitalisasi dan modernisasi. Betul, Tifa?
1: Betul sekali, leres pisan.
0: Oke, jadi gitu aja Kang Teteh buat malam ini. Mohon maaf kalau ada kurang salahnya. Hapunten ti sagala kalepatan kaluputan, ti abdi anu kasep sareng anu geulis. Nah, kitunya janten urang patepang di Minggu Payun di waktu sesami tabuh 7 dagi tabuh 8. Kita ketemu lagi jam 7 dan sampai jam 8 malam di minggu depan masih di Perempat RRI Semarang, Pesona Budaya Nusantara Sunda. Jadi begitu saja untuk malam ini. Dadah, sampurasun dan selamat malam.

0: Indonesia memiliki ragam cerita rakyat yang melegenda. Salah satunya, cerita mengenai asal mula nama Kelurahan Sunggingan yang terletak di Kabupaten Kudus. Alkisah, hidup seorang mubalig yang bernama Sungging. Ia merupakan keturunan Arab yang menyiarkan ajaran agama Islam di Tiongkok. Sungging lalu menikah dengan seorang wanita Tiongkok yang kemudian dikaruniai seorang anak yang diberi nama Telingsing. Suatu hari, ketika Telingsing beranjak dewasa, Sungging mengutusnya untuk pergi ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di sana.
1: Anakku Telingsing.
2: Iya, ayah, ada apa?
1: Sebelum menetap di sini, aku mengembara ke berbagai tempat.

0: kemampuan itu ia dapatkan dari ayahnya. Kepiawaiannya membuat ia menjadi terkenal. Hal ini terdengar hingga ke telinga Raja Majapahit. Telingsing pun dipanggil untuk menghias kerajaan Majapahit dengan ukirannya. Setelah Telingsing selesai menghias kerajaan, Raja bersama Permaisuri mengamati hasil karyanya dengan seksama.
1: Permaisuri, bagaimana menurutmu mengenai hiasan baru di kerajaan ini?
2: Sangat indah, Gusti. Tidak pernah saya melihat mahakarya tangan secantik ini.
1: Tetapi, bagiku tetap engkau yang lebih cantik, permaisuriku.
2: Gusti, siapakah yang membuat ini semua?
1: Ukiran-ukiran ini dibuat oleh seorang pemuda. Pemuda itu namanya Telingsing.
2: Kalau begitu, keindahan ini perlu dibayar setimpal, Gusti. Tolong beri pemuda itu hadiah.
1: Kau benar. Benar apa yang jadi katamu tadi. Tentu ia harus kuberi hadiah. Prajurit, prajurit, bawa Telingsing padaku sekarang.
0: Tidak berlangsung lama, Telingsing tiba di hadapan raja.
3: Dawuh katimbalan, Gusti.
1: Wahai Telingsing, karyamu menyenangkanku dan permaisuriku. Oleh karena itu, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Sebutkanlah.
3: Gusti, jika diizinkan, hamba menginginkan sebidang tanah di tempat hamba singgah.
1: Sebidang tanah? Hanya sebidang tanah yang kau inginkan dariku. Mengapa kau tidak meminta emas permata atau mungkin putri yang cantik jelita untuk kau nikahi saja, Telingsing?
3: Terima kasih atas tawarannya, Gusti. Hamba hanya menginginkan tempat untuk menetap saja.
1: Baiklah. Baiklah, Telingsing. Akan kuberi kau sebidang tanah itu.
0: Di tanah itu, Telingsing membangun sebuah perguruan seni ukir. Tempat itu segera dikenal oleh banyak orang. Masyarakat berbondong-bondong datang, baik untuk belajar seni ukir ataupun membeli karyanya. Di tempat itu pula, sedikit demi sedikit, Telingsing menyebar ajaran agama Islam melalui hasil karyanya yang berisi ukiran ayat suci Al-Quran. Lama-kelamaan, Telingsing dikenal dengan nama Kiai Telingsing. Suatu hari, ada saudagar kaya dari negeri seberang yang datang mengunjungi Telingsing. Ia menginginkan sebuah karya buatan Telingsing.
3: Selamat datang, Tuan.
4: Ya. Apakah kau Kiai Telingsing itu?
3: Iya. Tuan, apa yang membuat Anda kemari?
4: Aku dengar kau sangat piawai dalam mengukir. Untuk itu, buatkanlah guci dengan ukiran mewah yang sangat spesial untukku. Jika aku puas, akan kuakui kehebatanmu.
3: Baiklah, Tuan. Jika sudah selesai, aku akan memberi kabar nanti.
0: Tak berlangsung lama, guci yang dipesan oleh sang saudagar telah selesai dibuat. Segera keduanya melakukan pertemuan.
4: Bukankah terlalu singkat waktu yang kau gunakan untuk membuat guci spesial ini? Apa kau yakin karyamu dapat membuatku takjub?
3: Bukan begitu, Tuan. Aku hanya merasa bahwa guci ini pantas untuk Tuan.
0: Segera sang saudagar menerima guci itu. Namun, hanya kekecewaan yang ia terima. Guci itu terlihat biasa saja, tak ada yang istimewa. Hal itu membuat saudagar marah.
4: Apa ini? Hanya guci biasa. Kau bilang guci biasa ini pantas untukku. Kau pasti merasa hebat karena telah dipuji raja dan permaisurinya. Berani-beraninya kau menghina.
0: Sang saudagar lalu membanting guci itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Namun, ada sesuatu yang tampak dari dalam guci.
4: Apa ini? Ukiran apa ini?
3: Tuan, ukiran ini mengandung isi dari surat At-Tin ayat 4 yang berasal dari Al-Quranul Karim, Tuan.

0: ada. Jelaskan padaku apa isinya.
1: Ayat ini tuan berbunyi, Lakot kholak kenal insana fi ahsani takwim, yang memiliki arti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
0: Apa maksudnya?
1: Bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Manusia memiliki anggota badan serasi dengan struktur tubuh yang indah, tuan. Tidak hanya itu saja, manusia diberi akal sehingga dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.
0: Allah, siapa dia? Jelaskan padaku lebih dalam, Kiai.
2: Begitulah cara dakwah Telengsing. Ukirannya yang indah membuat orang bertanya-tanya akan makna di baliknya. Lalu mereka mulai menelisik mengenai agama Islam. Lambat laun, daerah itu semakin dikenal dengan nama Sunggingan. Kata Sunggingan berasal dari kata Sungging yang diberi imbuhan An. Sungging merupakan nama ayah Telengsing yang telah mengajarinya mengenai teknik mengukir. Maka dari itu, Sungging akhirnya tergambarkan sebagai orang yang pandai dalam mengukir. Kemudian disimpulkan bahwa Sunggingan memiliki makna tempat tinggal Sungging, yaitu tempat tinggal bagi orang-orang yang pandai mengukir.

RRI Semarang melikini pun perumpat budaya kawijengan kayuanan kebagas kewarasan mugi tansah sumondo datang penyanyi pun poro pamiarso RRI Semarang meliki perumpat kulo pun ribut poro pamiarso sakun Boyolali wonten ing mriki kulo nderekaken mustikaning brayagung putri saking Semarang nyanyi pun ibu Sugiyarti kurumien ing ngasta wonten ing area di Semarang samangke sampun purna karya labet projo Jawan tahun dan dalam kalian bapak istri pun di Nyuwargo penjelani pun Putiarti nyanyi pun porban Putri Budoyo Sekar Binabar ini langsung datang atur uang Sekar Binabar Sekar Binabar meniko Sekar utawi tembang yang dipun andaraken yang dipun wertiaken untuk sumberi pun menopo nyanyi pun porwanti saking ulang-ulang luhur ulang-ulang suci saking penyanyi pun poro luluhur kalau jaman

Mangga boten bangki nanti. Seratipun perlambang Roro Kenyo. Perlambangipun Piyai Putri. Orang ini perlambang Kakung Raning. Monggo Ibu, Raning samujanipun sampun rumanti lan miranti. Tembang. Tembang Kinanti. Pralambang Roro Kenyo serat Manuhoro. Yasan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara Sekawaning Surakarta. Kasumangga akan Ibu

0: Langit.
1: Iya toh, jadi pun para pamirsa. Bukti arti ini nak gawe cengkok tu, nganyel ke. Ni macam penyanyi pun macam tu, saya pun penggalian pun ngaten. Raos penyanyi pun wek nyoy ngereh cengkok menopo. Soalnya mana tembang ki nanti. Gotro cakat utai cok gotro cendai, gotro namu sekede. Guru ulangan cetok walu walu. U-I-A-I-A-I ya. Bukti arti namu mesam-mesam kaya menopo cengkok iki. Pada milo datang penyanyi pun para pamirsa. Mangke mbok pilih penyanyi pun Bu Kiarti. Ing reh nyekari pun monggo. Mumpung wonten HP ingkang sempurna rekam sedaya mawon mangke gladhi wonten dalem kangge panglimbang. Jarwanipun penyanyi pun para pamitri kinanti pralebdengipun yang dimenastraken pralebdomno lebdomno rampung. Rampung serat menika. Serat perlambanging Roro Kenyo. Perlambanging Roro Kenyo. Nona moga kagem putri nyanyi pun para pamitri kenyo kang nedeng birahi kenyo menawa putri nedeng birahi menawa tegesipun ih nedeng birahi menika nembe remen-remenipun ngrasuk utawi angrakit busana menawa putri mati menapa nyanyi pun para pamitri budaya ujaring para pinter iki menawa putri menawa kaperang ih kaperang dados tigang bab pamenipun tigang bab ingkang saperangan menika rokriyo piyambakipun taksih alit angka kalih badhe mancik dhateng kadewasanipun angka tiga ingkang bebrayan menika dados angklir sekar naga puspa angklir menika kaya sekar menika kembang naga puspa menika sekaripun nggih saya mengaten kemawon menika dipun nimbakaken angel men Sekarno Gopuswa. Sekarno Gopuswa menika kathahipun manggen wonten tengah wana penyanyipun para pamitri. Manggenipun wonten gandeng kalian witipun. Wit manggen wonten wit nunut wit nggesangipun. Sekarno Gopuswa menika gandanipun arum menawi dalu. Meh kaya naminipun arum dalu ngaten menika penyanyipun para pamitri Sekarno Gopuswa. Kang medem manat ing wit. Gitu terus naga puspa manggen wonten wit nyanipun para pamitri mekare mudhar saloga mekaripun mudhar saloga menika tegesipun sekar naga puspa menika megaripun menawi wanci dalu menawi siangipun boten purun megar nyanipun para pamitri nggih dados menawi rumiyin rikala kula tasih wonten wana ngaten nggih wonten tengah wana ngaten menika wonten ing wewengkon sak wetan Kedung Jati nggih menika KPH Semarang menika wonten ing rikala semanten wonten wilayah nggen kula no. Wilayah KPH Telawah menika Sekarno Gopuspa menika manggenipun wonten pertapan Rahtawu Rahtawu manggenipun wonten Saler Dusun Wuluh Gedhe menika Kerobokan Kelurahan Kerobokan wewengkonipun Kecamatan Juwangi Boyolali ler piyambak menika Sekarno Gopuspa kathah wanjenipun dalu menika wonten ing tlatah Wonorah Tawu. Kang Sari misih piningit Kang Sari masih piningit tegesipun underaning lare kala wau tawi tiang kala wau tawi piyayi putri kala wau tasih piningit sinandi menapa-menapanipun padha ingkang angka kalih.

0: kan kusut tanpa tejo sapi.
1: Yang ibu nipur pametri budoyo, ih sastrani pun radian, ih radhi radhi angel sekedik. Yang buku arti unang gaimban mengantar menikah. Puspiton jerah luksmeng lanu, puspiton meno kembang, jerah meno rumah lu waratin, luksmeng meno manggon ranu pi banyu. Ribasan katersenan kakung lan putri meno katus puspiton jerah luksmeng ranu. Sumiar kang gondo mrek minging, sumiar kang gondo mrek minging, minging no tegesipun waratin, gondo ambu, sumiar waroto, mrek no ambrek. Kapito denyo umoro, kapito denyo umoro, kapito no raos, raos penggali, nganipun para pamatri, umoro no tegesipun kegayuan. Humoro marak maripih pamenipun kegayuan kang ngestu padha konjem dhateng arsanipun Gusti. Ngungkeh manging sep kang sari, ngungkeh manging sep kang sari menawa salah tunggalipun kegayuan. Kaya ngopo? Nadyan to aku ora mejaji sampeyanipun. Nadyan to aku ora mingsra ning aku ku bisa mengkoni rasane sikae. Sikae menawa putri yang dipun kajengaken. Nyanyi pun para matri mungkin ini wonten riki manging sep ini saget menapa ini ndumbani dateng raos kang sari menapa pindan seruning reh temah katresan seruning reh seruning reh seruning seruning ini ndagan-ndagani pun pikir rasing pun pikir yang wis duwi rasa marem iya aku sumpen ini so mengkoni bocah kae rasa aku sumpen tak marem aku marem nuwun sewu wong lanang ngaten menika Gus. Dewe kegayuan kelakon ngoten ya. Ning mangke wonten margi wonten tengah ya mbuh. Lah menika mangke wadah ning marko elek ngaten menika nyanipun para amsi. Ngarep ketok kaya bludru bareng teko tengah. Nah, mugi-mugi mboten. Sruning reh temah katersan niku tegese kelampahan. Nggih kelampahan. Kusut tanpa tejo sepi kusut menawa tegese pun ngeliling semi tejo sepi menawa salah setunggil pun alanganing urip menika tejo sepi nyanyipun para pamtri nuwun sewu dateng nyanyipun para lebda guna tembang macapat kinanti menika nggih sengadi kula aturaken dateng RSB rompok seni broto sejati dateng penyanyipun Profesor Dr. Widodo Broto Sejati kalian tuangganipun kalau wingi wonten isi pinanggih penyanyipun Dr. Widodo Wikandono kalian masjidul wah teko kono wis penyanyi kali sinten Pak kula nggih dhewe awian diguyu matur nuwun dateng penyanyipun Ki Dr. Broto Sejati wilujeng midhangetaken dok menika pisungsung saking RRI Semarang yanipun Ibu Sugiyarti kula ingkang nderekaken selajengipun Ibu.

Para pamirsa, pamitri budaya ingkang tansah kula pepeni. Nggih, padha kala wau kemutan dhateng perlambanging Roro Kenya Serat Manggara menika nunggil misah menika janipun para pamitri budaya kalian tembangipun Kamas Kula Narendring Pringgondani. Prabu Anom Krincing Kesi ya Ki Joko Gatotkaca. Wah. Niku tunggale Balung Pakel Dumuk Gunung. Cakepan dengan DSD Bukiyarti menika. Nuwun sewu wilujeng midhangetaken nggih Mas. Bekti kula katur kalian Gusti Putri Binaringan Rahayu Wiludo Mas Joko Gatotkaca ingkang lenggah wonten ing Sasana Winangun dalem ageng Cuklu. Nyeri ditunggu penyanyi pun tasan jayeng bawono Mas Joko kemulono kemulono konco-konco pengrawit konco-konco seniman sing wonten sangat kiwa tengenipun nyuwita wonten ing sanggar kanthi kebak karahayun kula ribut saking RRI Semarang Mas Joko Gatotkaca wilujeng tukur tuwu ing sat Poto mabur panglimbang nyanipun para pamirsa sampun aturaken iki. Nek Mas Joko ngene Mas Joko kacomno Balung Pakel Dumuk Gunung. Nu gandrung lan pregiwa. Nang nek Bugiyarti nyanipun dipun ewahi sapada napa. Nggih, sapada men tawon saged iki. Tuwu ing sapada mabur namung panglimbang utawi sanepa nyanipun para pamitri. Tuing saat podo mabur no kakung anggenipun ngideri dateng putri dito piyai bocah putri utawa cah wadon sing besok kena tangguh daringan risar janipun ngaten tuing saat podo mabur tumiling ngalih ngulati tumiling noni ngali nonton ngalih ngulati ngulati sami ngulati meniko ngulati no ngulei ngulei ngeliling ngalih lan golei manoleh utawi manoleh mulat puspita puspita menika kembang pepindhanipun piyai putri nyanipun para pamitri mulat ki nonton kang medem mandareng warni mat medem menika sengsem nggih. Neng menawi medem niko mawi ngujiwat penyanyipun para pamitri. Terus menawi medem niko wonten ingkang medem namung medem niku namung kendel mboten wonten kreasinipun. Piyai putri kok kreasi. Nanging menawi medem tumraping tembang menika medem niku piyantunipun putri ngujiwat iki dasare ya ayu, timur, pinter, pegawe sisan. Belah sampun. Kang medem Mandareng warni tegene sulistya ing warna. Winurwerdining salaga, winurna tegesipun dipun embakaken, werdi iki teges salaga menika upama. Tinubing ron hangayomi menika tegesipun mangke menika sampun kawengku dening priya upama dadi bojoku. Napa menika ngaten. Besok bakal ngangayomi kulawarga menawa namung kudangan raos nyanyipun para pamitri salajengipun ibu

Pandya Satpada tumurun mara marang nggoning sari kang sinerung Ron Pradopa amider ngupaya marti mrengengeng lir Dwijawara matek mantraning semadi. Panjenenganipun para pamitri budaya, kula menika inggih gumun sastra Jawi kan endahipun semanten rinaket dening yanipun Bugiyarti samudhanipun wah sengsem dateng raos. Ih mboten singklar saking engreh katresnan iki. Mboten singklar saking katresnan. Pramila wonten ing mriki ngiras pantes sekar binabar menika katur dateng bapa tiyang asepuh kula Rudi Purnawan. Kasawa ibu ingkang wonten ing Griya Harja. Ih kalian wonten ing Ciliwung apotek saras sehat wilujeng midhangetaken Kanjeng menika pisungsung saking RRI Semarang Kanjeng Rudi menapa dene ibu mugi tansah panjang yuswa paring pangestu dhateng para putra lan sentananipun wonten ing dalem. Tandya Satpada tumurun. Tandya menika kocap kacarita critanipun. Satpada menika tegesipun gambaranipun kakung. Satpada iki kumbang ning kumbang lanang. Kakung tumurun tegese medun. Mara marang gawe sari. Mara marang gawe sari menika perlambangipun putri. Penyanyipun para pamitri budaya. Kakung menika dhateng kertos dhateng putri ngaten nggih sampun. Rasane kaya tempaling gayuh tuna. Nanging menawi samudanipun sampun boten sembada menika ngaten nika gayuh tuna nek wis tasih sembadanipun dodo baune kenceng lan sanes-sanesipun badhe kelampahan menika. Mara marang nggone sari kang sinrung Ron Pradopa menika gambaran mulo sanggit nyanyipun para pamitri. Menikanipun Bugiyarti menika namung diuncai ngaten repot nyanyipun para pamitri pramila pas wonten ing sekar binabar. Kang sinrung Ron Pradopa menapa nyanyipun para pamitri? Ron Pradopa menika eden-edening raos ingkang endah. Kang sinrung Ron Pradopa tegese disanggit supaya menapa kakung kuwi kagungan penggalian tresno tenan marang aku. Ngaten kakung menika menawa sinerung Ron Pradopa tegese disingit nun putri menika kagungan prolambi tengaten mboten saged blak-blakan yanipun para pamitri kados kala-kala kula aturaken kala wau piye putri menika kebak sanepa kebak sanggit ning jane ya padha wae ngaten kemawon amider ngupaya margi amider ki mubeng-mubeng upaya ki golek margi kuwi dalan kakung kala wau golek dalan piye carane aku wis supaya bisa ketemu lan sabet rembuk kalian piyayi putri kala wau mrengengeng lir Dwijawara menawa namung tembung keras nyanyipun para pamirsa mrengengeng menawa sampun mastani lir menawa kaya Dwijawara menawa pangejawantanipun pendhita menawi nembe nedeng-nedengipun amaos weda palupi menika mrengengeng Dwijawara menika mrengengipun nggih Duh Gusti kapan-kapan aku iso ketemu kalian menika nek mrengenge Jawa ngaten menika nek mrengenge mawi sastra kados penyanyipun Bugiyarti benten malih nggih wilujeng midhangetaken Pak Giyarti wonten dalem nggih menika ibu siaran wah ninggalih menika lho sampun nyamut-nyamut bapak menika kalian ibu sampun nuwun sewu saabi proyo anggenipun menapa iki nindakaken wilujengan wonten ing Bebrayan Agung Pak Giyarti no. Lenggah wonten ing Gajah Sekawan Semarang mrengeng lir Dwijawara matek mantraning semedi nyanipun para pamitri aja kendhat ing nadyanto diugung dening apa wae namung pangesti lan pamusti penggalih murih yuwananing lampah Bebrayan, biyanipun para pamitri sampun lirwa. Nggih.
Yen ana denado dikenembong ing samukawis nggih. Kenembong ing menapa-menapa wis. Nyokrawati mbau dendanipun gesang namung sedaya kala au penyanipun para pamirsa gesang menika kedah mawi sanggit ingkang mirunggan. Aja ngaji pupung iki, aja ngaji pupung yen aku pahisa ngaten menika. Pramila monggo Ibu dipun lajengaken taksih wonten wekdal kok.

Bremoro sekung mangkung. Samudani pun tembung keras, nyani pun poro pamtri. Umpomo ngaten kemawon iki. Kakungmu diarani Satpada ya kena, diarani Bremoro iki saged. Mending buatan kados anak kula pun Bremoro Sekarwangsa, Esen, Mhum, mboten. No Bremoro sekung mangkung. Bremoro tegese piyantun kakung anggenipun nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Kang Maluka. Mugi-mugi tansah kasembadan menapa ingkang ginayuh. Mreh kung karoning kang ngalingi. Mreh kung karon kang ngalingi. Pradopo kala wau nyanipun para lebda guna. Dados pradopo kala wau ingkang ngaling-alingi dhateng katresnan kae piyantun putri ing dados kekidunganing pikir ngaten. Liniling selaning sloga, liniling selaning sloga menika tegesipun kanthi adon-adon yih nadyanto kaya ngapa sruning pikirku kuwi nandhang gandrung lan wuyung. Namung sajanipun mawi sanggit liniling nggih. Liniling selaning sloga slagane aja ngati ngetarani yen panci kula menika yih gandelanipun manah kula kados mekaten ngaten menika sampun ngantos ketawis menika legane Kang Angupati, legane Kang Angupati tegese tak goleki wis nganti teko nggon lak-lak anaga rening kowe iki katresnanku yayi tetepo dadi gantilane atiku purwa madya wasana ayo anjuk manang gisi ing katentreman menika liding dongeng nyanipun para pamedri dumadi dumadi dumun weng patra dumun weng menika tembung kerata punan tembung kerbo kok kerata kerbo nyanipun bugi arti dumunung ing menika janipun jangkepipun kan ngaten ning kreng gandeng menika awengku dening guru wilangan pramila dumadi dumun weng patra dumadi kedadeyan katresnan mau dumunung ing patra-patra ana pangangen-angen saged nggih patrape kadya manganti patrape kadya mangantri namung ngaten kaya-kaya kapan aku iso ketemu nggih najan to mung ketemu sak bribetan nggih mung sak kedaping tatit nanging samudayanipun sampun minangka pemarem samudayanipun minangka pemarem aja nganti dipikir-pikir terus mangke mindak dados kirang laras rasa. Sekar binabar katur datang menjadi peninggang winantu pakurmatan ibu kulo ingkang lenggah wonten ing Banglarangan Comal Pemalang Presiden kundang niko menjadi pun ibu Turia wilujeng medang katakan ibu meniko tembang saking RRI saking ibu Sugiyarti kulo ingkang nderekaken panjang yuswa kayuwananing sedayanipun. Selajengipun ibu.

Legi semanten mbiyen wonten ing Selasa dalu utawi malam Rebo nyanyi pun para pamtri budaya ing Wanci Kalidoso dalu Swantara iring kilen kasunanya ke radio RRI Semarang Legi Prompat. Iyi pancen cetong Prompat mulu sampun ngejo wantah ngantos demugi Solo nyanyi pun para pamirsa RRI Semarang menika Prompat mlebet wonten ing Baluwarti lebet Kraton Solo kanca-kanca kula kraton mriku kathah ingkang sami mirengaken Prompat RRI Semarang matur sembah nuwun Jogro Angkara Winangun Sarjana Marjayeng Mesti para kasukawasa sastrane Jero Weda Muni Sura Dirajaya ingkang rat suh brastra kaping kula Darmastuti nuwun

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Festival Gunung Perahu via Patak Banteng sukses kagelar. Pemerintah lan warga Kecamatan Pituruh nggelar perhelatan Pituruh Expo lan pengetan HUT RI. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Festival Gunung Perahu via Patak Banteng sukses kagelar 16 dumugi 17 Agustus 2016 ing Gunung Perahu Jawa Tengah kangge mengeti hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ngusung semangat nasionalisme lan kepedulian lingkungan, kegiatan menika kaisi kanthi pembentangan bendera merah putih raksasa ing puncak gunung, aksi bersih gunung semi gunung kangge njaga kelestarian alam pesona dataran tinggi sarta maneka warni perlombaan interaktif. Ajang taun menika dipun ajab saged dados wadah kangge ngraketaken kebersamaan antawisipun para pendaki saking maneka wilayah lan nglatih kepedulian dumateng kelestarian ekosistem alam sarta nugasaken semangat pengetan kemerdekaan Republik Indonesia saking inggil sak nginggilipun puncak Gunung Perahu. Pemerintah lan warga Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo gelar perhelatan Pituruh Expo lan peringatan hari ulang tahun HUT kang kaping 81 kemerdekaan Republik Indonesia rikala 17 dumugi selangkung Agustus 2016 ing Kecamatan Pituruh. Ajang perayaan kamardikan menikom dipun selenggarakaken minangka wadah penguatan ekonomi lokal ugi ras pantes pelestarian seni budaya tumrap masyarakat. Rangkaian perhelatan menikom nyegahaken maneka warni pertunjukan seni tradisional khas daerah kados dene wayang kulit, jaran kepang, tari ndolalak, ketoprak enggo panggung hiburan konser musik. Kejawi nyegahaken pentas budaya, Expo menika ugi atur fasilitas puluhan stand pasar UMKM sarta aneka perlombaan interaktif kangge nggerakaken roda perekonomian warga lan ngrupeketaken tali pasedherekan antar warga ingkang mapan ing Kabupaten Purworejo. Pemerintah lan warga Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus gelar perhelatan Loram Expo lan kirap ambyang Maulid 2016 tanggal 17 dumugi selangkung Agustus 2016 ing area Masjid Wali Ataqwa. Ajang taunan menika ngombinasekaken pasar UMKM lokal sarta tradisi religi kangge mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyiras pantes nggerakaken ekonomi warga. Rerangkaian perhelatan menika nyugataken pameran atusan produk unggulan sarta puncakipun arupi kirab pengaraan Gunung Ampyang lan asil bumi minangka simbol raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kejawi menika nglestantunaken dakwah budaya warisan leluhur, tradisi menika dipun ajab saged dados sarana kangge ngrupeketaken tali pasedherekan masyarakat sarta narik antusiasme pengunjung ing Kabupaten Kudus. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang.
pawartos candhakipun. Para miyarsa, PT PLN Persero nyugataken program khusus promo Merdeka Daya ingkang dipun wontenaken wiwit 17 dumugi selangkung Agustus 2021 ing rerangken meriahaken peringatan utawi pengetan hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kemerdekaan Republik Indonesia. Program menika nyugataken potongan harga lan diskon tambah daya listrik kathahipun 50% kagem pelanggan rumah tangga ingkang badhe ningkataken kapasitas daya listrik ing papan panggenanipun. Inovasi layanan menika dipun sugataken PLN minangka bentuk apresiasi dumateng masyarakat ngiras pantes sarana kangge ngambilaken warga kangge njangkepi kebutuhan ekonomi listrik ingkang samsaya inggil kanthi biaya ingkang langkung terjangkau. Lumantar momentum peringatan kemerdekaan menika, PLN nggadahi komitmen kangge terus njurung kenyamanan lan produktivitas pelanggan ing sedaya wilayah Indonesia. Pemerintah lan warga Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal gelar Juwero Food Festival ing lapangan sepak bola Triharjo rikala dinten Minggu 16 Agustus 2021. Binuka langsung dening Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari wonten ing rerangken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang ngaturaken tema Ayo Dolan Kendara. Ajang ingkang dipun selenggarakaken menika kangge mrumusaken potensi wisata daerah lan alam kados dene Bendung Juwero, Jembatan Gantung Era Kolonial sarta kawasan Juwero Hill. Madhokaken puluhan basar kuliner khas kanthi pertunjukan seni budaya tradisional kados dene barongan lan kuda lumping, festival menika sukses lan saged ngangkat perekonomian UMKM lokal sarta dipunajab saged dados agenda pariwisata tahunan ing Kabupaten Kendal. Ingkang pungkasan, Pemerintah Desa Sidobunder, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen ngresmekaken penamaan utawi paring Jalan Herman Fernandes ingkang panjangipun 2 kilometer rikala malam tirakatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87 Minggu 16 Agustus 2021. Kepala Desa Sarno meratelaken bilih paring nami jalan utawi margi ingkang sampun dipun sepakati lumantar musyawarah menika mujudaken bentuk penghormatan lan pengorbanan Herman Yosef Fernandes, pejuang tentara pelajar asal Indi ingkang gugur mempertahanaken agresi militer Belanda 1 ing Palagan Sidobunder tahun 1907. Dipun rawuhi

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sutresno Purumbata dari Semarang sanajengipun kepareng kula aturaken pasugatan Campursari Sekar Turi ngantos manggih ndungkap tabuh kalih likur.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pak. Jangan sering makan buruto lah. Lah kamu itu gimana tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa.

Intinya, sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percuma.
1: Iya, iya, iya mbah, iya tahu. Siap, terima kasih deh nasihatnya mbah.

wiarit wadung lan caluk wae. Opora malah pasrah nyowo ngadepi poro prajurit. Niku mengke sagedipun petung damel pratikel ingkang madis ki. Kibawan, panumbangan dina iki ora mung diserang kanthi wadak dening prajurit, nanging uga dibrasto nganggo bangsa alus sing luwih kejem. Banjur kepriye oleh kudu merantasi? Ki Ambur duwe panemu. Ki Balwan ambekan landung. Aku weruh keluk pirang-pirang ing pereng gunung lor wetan. Mongko papan kuwi durung ana warta yen dadi pradesan. Aku dadi cubriya. Ojo-ojo papan kuwi asali Teluh Brojo. Menawi ngaten dinyatake riyen ki. Aku sarujuk yen pancen dadi susuwe para dukun Teluh didadekke Karang Abang wae. Aku uga sarujuk. Ki Balwan mantuk. Yen ngono mengko bengi padha mujo Semedi ing sanggar pamujan desane dewi-dewi. Nyuwun pangayuman lan pangestu marang Gusti kang murbing dumadi supaya lalak kon gegiri siki enggal rampung. Aku mujo Semedi ning omahku dhewe. Tembunge kita lenen menyat ngadeg. Banjur jumangkah ninggalake kabayan liyane. Sapungkure kita lenen, poro kabayan uga bali menyang desane dewi-dewi. Kacarito dungkap bubar srengenge mingslep. Kahanan kademangan panumbangan sepi nyenyet. Cilik enggal diajak mlebu omah. Ing jero omah diupaya jono bocah sing jerit-jerit utawa nangis. Para warga ngajab orang ngundang Teluh Brojo sing nyeruput nyawa. Wong lanang madun padha jogo-jogo nganggo sakaing cara kanggo nglawan tekaning bebuyuk.

Sagung para kadang para sutresna ingkang dhatkinasih Gusti, kula sampun hamur wani mengatur pasugatan maosan buku Jawi. Namung kemawon kados padatan, para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar sanging palenggan, kita tenggo kalajengipun. Sumangga.

Ih, sak suing gending kolowamu kisagung poro sutresno tetepo cecaketan kalian pro 4 RRI Semarang. Imbangi klub badhe nglajengaken wasan buku jawi kanthi irah-irahan bedah sikara loka.

0: ora watara suwe. Kabayan desa Pralampitan Ki Suruna. Sawarga balane katon dampiak-dampiak tumuju prapatan cedhak pasar. Wargane Ki Suruna padha manggul gegaman mingis-mingis. Senadyan ora ana surak, nanging warga sing papagan padha nyisih wedi. Iki kari kiyuran sing durung teko, tembungi Ki Balwan.
1: Laki talenan desundi, laki talenan endi?
0: Mengko dhisik to, Ki Balwan runtik tembunge diselani. Kiyuran bakal ngenteni ing pinggir alas. Dene Ki talenan wis ben sakarepe. Para kabayan banjur jumangkah. Warga siji desa ana sing karuh, ana uga sing isih weruh sepisan. Lakune gumregut lewat dalan padesan. Bocah cilik sing dolanan ana dalan padha mlebu gawangan. Banjur nyawang sing budal menyang alas. Saperlu golek sisik melik tekane teluh brojo. Padha bebarengan goleki. Para warga sing diculik prajurit Jenggolo. Durung nganti adoh lakune.
2: Tulung! Tulung!
0: Saka mburi bergodo keprungu. Wong bengok-bengok njaluk tulung. Bareng ditoleh. Wong lanang telu melayu nututi sing padha dedampiakan. Budhal menyang pereng gunung. Ki Balwan sing mlaku ngarep dhewe ngangkat tangan luru. Pratandha mandek dhisik. Kabayan Arunida kuwi banjur mlaku kumapak wong njaluk tulung. Ana apa mlayu malih? Ana apa mlayu-mlayu njaluk tulung? Pitakone Ki Balwan. Wong lanang telu nata ambegane sing isih krenggusan. Bareng wis rada suda. Dewe lagi omong.
2: Dusun talan ke taman pageblokki. Kata tiang ingkang sami pecah dadak.
0: Gini yo orang jaluk tulung kabayanmu. Kok kowe malah melayu merine?
2: Pangapunten. Ki petak nandang ugi ki.
0: Waduh, uga sedo.
2: Mboten nanging sak kojur badanipun kados ngaten nika.

Inggih sagung para kadang para sutresna langkung langkung para pamarsudi inggih budaya Jawi. Mekaten kula mengatur pasugatan waosan buku Jawi kang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krono winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilanono kula lengser saking giaran. Ambuk bilih tanpa pambengan benjang minggu candhakipun kula saged marak malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sagung para sutresna. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sami kula.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan lindu aji. Perangan gangsal sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: ana.
1: Lah kok tinemu suwung niku pripun?
0: Dadi malah suwung niku yo
1: cari tesih teng omah Emri. Ki.
2: Nggih.
1: Kok mboten nonton wong?
2: Aniki.
0: Parsiem barengan kok mboten nonton niku pripun to?
1: Niku ra prunan sampean dhewe to, Mbok Sariah?
0: Bener niku prunan kula. Ning nek nyatane ngomahe suwung ngeten kok yo pripun iki lha aja
1: goleki. Mongko ngendikane Ki Singawirya wau sing jeneng ambali niku
0: teng omah.
1: Mapan teng omah.
2: Nggih, pancen wonten mriki. Kula ngertos ki ambek kok lajeng kula mengker kisah kalian. Mbak Ayu niku kula sowanten nggen sampean niku pancen tiange tesih wonten mriki.
1: Nek ngoten Ki Singawirya. Kula jengetokke tanggung jawab kula minangka sesepuh ing bakulan mriki. Kula tak ngreke nom-noman kudu digoleki nganti ketemu. Mangke ndak nrutuh ten liya-liyane. Niku tuh minta mboten becik gawe Rajapati njur glandang wong itu awarsim nggih mboten nonton ngoten niki.
2: Oh niki tegese mboten ning luput sepisan ning luput pindho kejaba mateni niki glandang warsim. Pun mongso borong jenengan Ki Sepuh. Kudu ketemu. Gampange ketemu mboten ketemu kula bodhoke sampean kula pasrah sampean.
1: Ampun kuwatir Ki Singawirya kula tak mbudidaya kula tak ngereke nom-noman mbak kula mriki.
2: Nggih.
1: Ben goleki sing jenenge ambali. Monggo.
2: Yuk, Sariah, yuk, melu aku yuk.
0: Ya, tak

0: πάνε. Κοντά τη λαλάκο με κοιόμιεν. Σαϊκή κουένα εν τι πάνε.
1: Nyai Ucang Karim.
0: Kula.
1: Wis to. Ora sah sedih hatine. Ora sah bingung atine.
0: Kula mboten entuk sedih pripun. Lelakon kula kaya ngeten. Bojo kula sakniki teng pundi mboten ngerti.
1: Nah yo mergo saka kuwi. Aku kondo karo kowe menawa ora sah disedhi. Awit kepiye wae bojomu kuwi ora bakal mulih. Sebab ngendi dununge hambali durung cetha. Mesthi wae bojomu sak paran-paran. Nek arep mulih wedi dhewek.
0: Neng ngeten lho Ki Pate. Saniki bojo kula goleki Kakang Hambali. Mbok kula niku nggih benteng omah mawon mboten sah dikunjara teng riki. Mamesake kula to.
1: Nek nggon besake pancen. Aku nyawang kowe iki welas. Aku mesak ning nek kowe ora dikunjara kowe iso mengko akal-akal njur bakal wani marang prajurit enggal.
0: Mboten
1: arek nyilakani kaya ngono.
0: Mboten, kula mboten ajeng pripun-pripun, kula nggih nunggu bojo kula teng omah. Nggih Ki Pate, mbok kula mawangsulke mawon.
1: Saiki ngono. Kowe ora sah bali. Ning kowe dumunung ana dalem kepatian enggak lho. Kowe tak ayomi. Kowe tak kukup. Kowe tak welasi. Awit aku nyawang karo kowe iki sak temene welas asih mesakake.
0: Kersane Bi. Kersane kula ajeng di kukup ajeng di welasi digawa teng kepatiane ku.
1: Iya. Kowe di... tak luari. Jalaran aku ngertiin bojomu yo Ujang Karim kuwi ora bakal bali. Tegese kuwi rak bakal dadi rondo. Mongko dadi rondo kuwi ora kepenak.
0: Yo kula kan ngabdi teng kepatihan kersane ngoten.
1: Lah yo kuwi mengko. Mengko aku sing bakal dawuh marang kowe, kowe dadi abdi opo kowe dadi
0: pripun to ning mboten kula mangke kula ngene ajeng napa didadekke abdi teng kepatihan kula nggih tak pamit bojo kula sik kula niku mulih sik sing baku kula diolehke dhisik
1: sik to
0: sok nek bojo kula niku pun bali kula tak kondo njaluk lilah bojo kula
1: blake mono kowe bakal arep tak pundhut.
0: Pundut
1: pinongko dadi garwo selir.
0: Lho pripun to?
1: Lho kok pripun?
0: Lho mangke riyen to?
1: Tegese aku ra bisa ngayomi karo kowe.
0: Kok temuki semanten to panjenengane
1: kuwi? Lah yo iki. Sing jenenge Patih Jaya Wiguna. Kuwi patih sing kebak welas asih. Luwih-luwih nyawang wong wadon ayu kaya dening kuwi. Hak eman-eman to. Ing atase wong ayu kok dadi rondo ora ono sing ngayomi.
0: Ning ning mangke riyen, welas niku welas sing pripun nek sampean welas kalih kula nggih mboten ngoten niku. Kula diulehke, kula ketemu bojo kula. Nek sampean jurajeng ngukup kula ngepek bojo kula niku jenenge malah mboten welas kalih kula.
1: Nek kowe tak ulehke. Tegese nggonku bakal ngayomi kuwi lak ora bisa. Ning beda, nek kowe dumunung ana dalem kepatihan, sak wanci-wanci aku bisa ngayomi kuwi.
0: Nun sewu nggih Ki Patih. Sampean niku rak pepatih nggih to. Dhuwur duwe kelungguhan dhuwur.
1: Iya.
0: Sing jeneng Piyai Putri niku nek teng Kadipaten Galuh iki rak kathah. Terus sampean niku ya wis duwe bojo to?
1: Lah ya wis kok kepiye to?
0: Akhire mpun, kula niku nggih mpun duwe sisihan.
1: Ngono to. Sing jeneng Patih kuwi duwe bojo pirang-pirang kena wae. Kowe bakal tak pundhut garwa pinangka selirku. Tak jak mukti ana kepatian Galuh.
0: Kula niku pun duwe bojo mbok nggih golek sing prawan, ngoten lho rak nggih tesih kathah to wanita-wanita teng Kadipaten Galuh.

0: wong ki nek ayu nek nesu malah ketok ayune. Hei.
1: Ante koyo kurang wong wedok mengkulo.
0: Nyai Jangkari.
1: Ya ya ngono.
0: Wis to. Kowe ora sah wangkot. Wong bakal dijak mukti wae kok wangkot ki kepiye to, eh?
1: Mboten kula mboten purun senajan urip kalih sampean mukti ning kula mah.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng-lujeng, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas. Mbak Yusya Andisiawan kembali hadir nih menemani aktivitas panjenengan semuanya di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya Kang Mas? Mbak Yusya doakan diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Angin cukup kencang menemani perjalanan saya di pagi hari ini. Jadi tetap berhati-hati sahabat budaya. Untuk panjenengan yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini atau mungkin sudah beraktivitas nih dari tadi malam, semoga panjenengan diberikan keselamatan selalu. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini dari Agama Buddha, akan disampaikan oleh penyuluh Agama Buddha Prihatiningsih SAG dengan tema pagi hari ini meningkatkan semangat hidup. Dan inilah Semarang Enjang edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi dirinya sendiri. Karena siapa pula yang akan menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Namo Buddhaya. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara pendengar yang berbahagia, mengawali perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya berharap semoga pendengar sekalian berada dalam kondisi sehat, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Sang Tiratama, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini saya akan ketengahkan tema meningkatkan semangat hidup. Nah saudara, selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang berbahagia, kehidupan yang selalu berubah serta penuh dengan perbedaan antara keadaan seseorang dengan orang yang lain, seringlah menimbulkan kesenggelan, kecemburuan, dan putus asa. Apalagi dengan adanya kondisi pandemik COVID-19 akhir-akhir ini, sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Dampak negatif ini semakin terasa di mana-mana. Kenaikan harga dan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok yang hampir merata di masyarakat. Berita orang sakit dan meninggal terjadi di mana-mana, sehingga menimbulkan rasa takut pada warga masyarakat. Serta masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh para anggota masyarakat. Akhirnya timbullah perbedaan tajam dalam masyarakat. Ada kelompok yang menderita dan ada kelompok yang tidak menderita. Melihat kenyataan ini, apabila kita di pihak yang menderita, akan timbullah penyesalan. Kenapakah orang lain lebih bahagia daripada kita? Padahal mereka tingkah lakunya tidak lebih baik daripada kita sendiri. Kita yang telah berusaha berbuat baik, penderitaan malah lebih sering mengikuti kita sendiri. Apakah ada kesalahan kita? Mengapa pula di dunia ini, selain adanya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, terdapat pula perbedaan antara orang sehat dengan orang sakit-sakitan, umur panjang dan umur pendek, cantik dan jelek, pandai dan bodoh, dan masih panjang lagi daftar dualisme ini bila semuanya dituliskan. Perasaan kita kadang lebih hancur apabila ingat akan penderitaan kita seakan lebih sering terjadi jika dibandingkan dengan orang lain. Kita kecewa. Kita kemudian bertanya dalam hati, apakah kesalahan kita? Apakah benar ini cobaan hidup? Kemudian, siapakah yang mencoba? Kita terus berusaha mencari kain hitam atas kesulitan yang kita alami. Namun, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan untuk menyalahkan pihak lain atas kesulitan kita. Semua penderitaan dan masalah kehidupan pasti ada penyebabnya. Dan setiap orang memiliki penyebabnya
masing-masing. Oleh karena itu, sungguh tidak tepat bila dalam diri kita masih muncul kejengkelan, iri hati terhadap kebahagiaan orang lain. Bahkan amat keliru kalau kita sampai putus asa, patah semangat hidup dalam menghadapi perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Buddha Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Buddha Dhamma memberikan jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Buddha Dhamma juga menguraikan cara untuk mempertahankan kebahagiaan yang kita alami. Pendengar yang berbahagia, Sang Buddha sejak hampir 3000 tahun yang lalu telah mengerti dan menyadari bahwa kehidupan ini memang selalu berisikan perbedaan, saling bertolak belakang. Perbedaan dunia ini malah sering diibaratkan sebagai saudara kembar. Artinya, kita tidak mungkin hanya menerima satu sisi dan menolak sisi yang lainnya. Kita hanya mau menerima sisi kebahagiaan saja dan menolak sisi yang berisikan penderitaan. Tidak bisa, saudara. Kita pasti menerima keduanya, mengalami keduanya. Kenyataan hidup yang silih berganti ini sering membuat pikiran kita menjadi tidak seimbang. Kadang pikiran merasa senang, tetapi tidak jarang pikiran menjadi sedih. Sungguh sulit untuk bertahan pada pikiran yang penuh dengan kebahagiaan. Permasalahannya sekarang adalah sistem apa yang dapat mempertahankan pikiran agar selalu bahagia? Jawabannya ada, saudara. Buddha Dhamma yang telah dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Guru Agung Buddha Gotama mampu memberikan jalan kebebasan menuju kebahagiaan sejati. Bila diamati kondisi bahwa segala sesuatu selalu berubah, ini adalah merupakan hakikat kehidupan. Perubahan itu sendiri adalah netral, tidak menyedihkan maupun menggembirakan. Munculnya perasaan suka maupun duka dalam menghadapi perubahan itu adalah hasil pikiran kita sendiri. Kita tidak mungkin mampu mengubah dunia. Tidak mungkin kita mengubah kenyataan. Hal yang mampu kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita sendiri. Siap menerima kenyataan sebagai kenyataan, bukan seperti yang kita harapkan menjadi kenyataan. Cara berpikir yang salah yang membuat kita menderita. Cara berpikir yang salah ini karena kita terlalu mengharapkan kenyataan dapat berubah sesuai dengan keinginan kita. Makin besar keinginan untuk mengubah kenyataan, makin besar pula penderitaan dan kekecewaan yang akan dirasakan. Kita ingin selalu berkumpul dengan segala sesuatu yang dicintai. Sebaliknya, kita selalu berusaha menolak untuk bertemu dengan apapun yang kita benci. Tapi kenyataannya, kita pasti akan berpisah dengan segala yang kita cintai dan bertemu dengan hal-hal yang kita benci.
itu, kita hendaknya mengubah cara berpikir agar mampu menerima kehidupan ini sebagaimana adanya. Dalam pergaulan dengan sesama manusia, sering muncul benturan dan ketidakselarasan. Masalah ini juga timbul karena harapan tidak selalu

Ada orang yang memiliki kelebihan di bidang penampilan fisik, tetapi mungkin memiliki kekurangan dalam bidang kecerdasan. Orang lain yang memiliki kekurangan dalam kecerdasan, mungkin ia adalah orang yang sukses dalam berniaga, serta masih banyak contoh lainnya. Dengan memiliki cara berpikir seperti ini, membuat kita dapat lebih menerima perbedaan-perbedaan itu. Dalam kehidupan ini, sesungguhnya orang hanya sering memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Apabila ia melihat orang lain memiliki sesuatu yang ia sendiri belum memiliki, maka ia katakan orang itu berbahagia. Tapi kenyataannya, kebahagiaan relatif sifatnya. Kebahagiaan adalah urusan pribadi, tidak dapat diukur oleh orang lain. Pendengar yang berbahagia, apabila kita sudah mengerti adanya kekurangan dan kelebihan pada setiap makhluk, maka kita hendaknya mulai merenungkan penyebab perbedaan ini timbul. Perbedaan ini muncul karena adanya hukum karma atau hukum perbuatan. Di dalam Satyutta Nikaya, bagian 1, bait ke-227, telah disebutkan bahwa sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, pembuat kejahatan akan mendapatkan penderitaan. Jadi, orang yang memiliki penampilan menarik, salah satunya adalah karena buah kebajikannya dari kehidupan lampau. Sedangkan apabila seseorang mempunyai cacat tubuh, salah satunya adalah buah karma buruknya di masa yang lampau pula. Membahas masa lampau memang sulit. Dibahas pun tidak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin menimbulkan masalah yang baru. Oleh karena itu, sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah atau kesulitan yang timbul dalam kehidupan kita saat ini, tanpa harus mencari kambing hitam. Karena kesulitan dan permasalahan adalah bagian dari buah karma buruk kita. Maka untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan menambah karma baik. Penambahan karma baik dapat dilakukan melalui perbuatan jasmani, melalui ucapan dan juga pikiran. Semakin banyak karma baik yang kita lakukan, semakin besar kondisi kita untuk mencapai kebahagiaan. Ibarat pada segelas air yang dimasukkan suatu sendok garam, lalu diaduk. Terasa sangat asin. Untuk mengurangi rasa asin, kita dapat menambah air sedikit demi sedikit. Apabila air sudah banyak, 5 atau 10 gelas, maka 1 sendok garam yang ada di dalam air itu sudah tidak terasa lagi asinnya. Demikian pula dengan hukum perbuatan. Garam ibaratkan sebagai perbuatan buruk kita, dan air adalah perbuatan.

jika seseorang mengalami kesulitan itu. Hal ini disebabkan karena jumlah garam atau karma buruk cukup banyak, sehingga ia harus terus menambah air kebajikan sekaligus menghentikan kejahatannya. Sebaliknya, orang yang telah berbahagia dalam kehidupan ini diibaratkan seperti orang yang memiliki air dalam jumlah yang banyak dengan sedikit garam. Asinnya hampir tidak terasa. Meskipun demikian, hendaknya ia tidak dengan seenaknya saja menyia-nyiakan kebahagiaan dan kesempatan dalam hidupnya dengan melakukan perbuatan buruk, atau digambarkan seperti menambah jumlah garam ke dalam air. Sebab meskipun memiliki kebajikan dalam jumlah yang banyak, apabila terus ditambah dengan kejahatan, lambat laun perbandingannya pun semakin kecil, dan buah kejahatan akan menimbulkan penderitaan padanya. Pendengar yang berbahagia, dalam Buddha Dhamma terdapat 3 perbuatan baik yang dapat digunakan untuk memperbaiki tingkat kehidupan kita. Ketiga perbuatan itu adalah kerelaan atau dana, kemoralan atau sila, dan konsentrasi atau samadhi. Ketiga ajaran Sang Buddha ini dapat diibaratkan sebagai air dalam contoh air dan garam yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, jika ketiganya dilaksanakan terus-menerus dalam kehidupan ini, kita akan membuat kehidupan kita lebih baik dan bahagia. Sedangkan apabila penderitaan dan kegagalan sedang dihadapi, dengan melaksanakan 3 hal ini dapatlah mengurangi kesulitan-kesulitan tersebut. Bahkan kebahagiaan bukan hanya dapat dialami dalam kehidupan ini saja. Kebahagiaan dapat pula dinikmati dalam kehidupan yang akan datang, yaitu mempunyai kesempatan terlahir kembali di salah satu dari 26 alam surga. Agar lebih jelas, maka ketiga perbuatan ini akan saya uraikan sedikit. Yang pertama, kerelaan atau dana. Ini adalah merupakan awal kebajikan. Kerelaan pada mulanya dilatih dengan hal-hal yang bersifat materi. Apabila seseorang telah terbiasa, maka ia dapat meningkatkan latihannya dengan kerelaan yang tidak berbentuk materi. Kerelaan berbentuk materi misalnya memberikan 4 kebutuhan pokok kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian kerelaan yang bukan berbentuk materi, misalnya mau memperhatikan kesulitan orang lain, bersedia memaafkan orang lain, atau mau menyadari segala kelebihan dan kekurangan orang lain. Pokok pemikiran latihan kerelaan ini adalah agar seseorang dapat memiliki pola pikir semoga semua makhluk berbahagia. Sebab dengan pemikiran awal ini saja, kebencian, iri hati maupun kecemburuan akibat perbedaan dalam kehidupan akan dapat dilenyapkan. Kita bahkan ikut berbahagia atas kebahagiaan makhluk lain. Kita bersimpati dengan kebahagiaan orang lain. Kita menjadi orang yang mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap lingkungan. Dengan latihan kerelaan, kita berusaha menurunkan tingkat keinginan kita. Bila memang tidak mampu mencapainya,
agar sesuai dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Apabila kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan, kita bisa menghindarinya sambil merenungkan. Mungkin memang tingkat itulah yang membuatnya baik. Yang kedua adalah kemoralan. Kemoralan adalah berindikan kedisiplinan. Latihan ini diawali dengan pelaksanaan Pancasila Budi atau 5 latihan kemoralan. Isi Pancasila Buddhis ini adalah latihan mengendalikan diri untuk tidak melakukan pembunuhan, pencurian, pelanggaran kesusilaan, kebohongan, dan mabuk-mabukan. Inti latihan ini adalah agar kita dapat meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan disiplin diri, menumbuhkembangkan disiplin diri diperlukan agar kita mampu mencapai harapan kita. Jadi, apabila kedermawanan ditujukan untuk menurunkan harapan, disiplin diri ditujukan untuk meningkatkan sistem kerja agar tercapai target yang diharapkan. Peningkatan sistem kerja ini dengan merenungkan kedua hal yang telah diajarkan oleh Sang Buddha dalam Dhamma, yaitu di dalam Anguttara Nikaya 2 bagian ke-16. Pertama, menganalisa kelebihan dan kekurangan sendiri. Faktor kelebihan hendaknya kita kembangkan terus hingga kebahagiaan akan semakin sering dirasakan. Dan sebaliknya, unsur kekurangan hendaknya kita hindari agar penderitaan tidak lagi datang pada diri kita. Kedua, menganalisa kelebihan dan kekurangan orang lain. Apabila kita dapat menemukan kekurangan orang, segera hindarilah sikap buruk semata. Karena kita memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan. Sedangkan apabila kita melihat kelebihan orang lain, segera tirulah agar kita juga memperoleh keberhasilan yang sama. Dengan demikian, bila kita melihat keberhasilan orang lain, tidak akan muncul rasa iri. Justru kita akan bersemangat untuk meneladaninya. Kalau orang lain mampu melakukan, kita pun harus berusaha untuk melakukannya pula. Selanjutnya adalah konsentrasi atau latihan meditasi. Hal ini ditujukan untuk mencapai ketenangan batin. Latihan meditasi dilakukan dengan menggunakan pernapasan sebagai sarana. Namun, meditasi bukanlah mengatur pernapasan, juga bukan menahan napas. Meditasi hanyalah merasakan pernapasan kita. Kita dengan sungguh-sungguh merasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung kita. Dengan melaksanakan meditasi setiap pagi dan sore selama 15 menit akan membentuk kebiasaan pikiran untuk selalu menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Pengembangan pola pikir agar dapat hidup saat ini akan dapat menghasilkan ketenangan. Hal ini dapat terjadi karena seseorang timbul emosi, kejengkelan, kegelisahan, stres adalah dikarenakan dalam pikirannya selalu membandingkan antara keinginan dengan kenyataan yang dihadapinya. Apabila sesuai, bahagialah.
sebaliknya, apabila tidak sesuai, timbullah penderitaan. Jadi, segala bentuk perasaan suka dan duka itu adalah hasil dari pikiran itu sendiri. Oleh karena itu, perasaan pasti dapat dikendalikan apabila orang dapat menguasai pikirannya sendiri. Meditasi inilah sebagai salah satu cara mengendalikan pikiran. Meditasi memang tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Namun meditasi hanyalah sarana untuk menenangkan pikiran kita agar dapat lebih mudah menyelesaikan masalah. Dengan memiliki ketenangan pikiran, seseorang dapat menentukan kapankah ia harus menurunkan harapan atau kapankah ia harus meningkatkan sistem kerjanya, ataukah kapan saatnya untuk melakukan keduanya sekaligus. Menurunkan harapan dan meningkatkan kinerja, pemilihan ini membutuhkan ketenangan dan keseimbangan batin. Dengan memiliki kemampuan memberikan pilihan yang tepat, seseorang akan dapat menghindarkan diri dari penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Saya mengajak saudara untuk merenungkan sabda Sang Buddha, segala suka dan duka sesungguhnya adalah karena buah perbuatan kita sendiri. Karena itu, bila kita sedang berbahagia, tambahlah terus kebajikan agar dapat mempertahankan kebahagiaan yang sedang kita rasakan. Dan bila sedang mengalami penderitaan, maka janganlah bosan menambah kebajikan agar karma buruk yang kita alami segera berlalu. Sekian Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
4: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Demikianlah telah saya dengar. Pada suatu ketika Sang Bagau berdiam di Cetawana, arama milik hartawan Anata Pindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Cetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini.

Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang turut menggelar sejumlah kegiatan bagi pengguna jasa dan komunitas bandara pada Senin 17 Agustus 2026. Hal itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, mengatakan kegiatan diawali dengan mengheningkan cipta dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para korban serta keluarga terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Setelah itu, pengguna jasa dan insan bandara bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta dan bangga terhadap tanah air.

Ke kabar berikutnya, sahabat budaya, ribuan warga tumpah ruah padati sepanjang Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar untuk menyaksikan kemeriahan Karanganyar Night Carnival dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Selasa 18 Agustus 2026 malam. Night Carnival tahun ini mengusung tema Eco Culture yang memadukan semangat merawat alam, melestarikan budaya lokal, serta pesan kelestarian lingkungan. Rekan-rekan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan mengambil rute dari depan kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga atau Disparpora hingga berakhir di depan kantor Dikbud Trans ESDM Karanganyar. Panggung utama yang berada di depan rumah Dinas Bupati Karanganyar, setiap kontingen menyajikan atraksi seni dan budaya menarik di hadapan jajaran Forkopimda serta ribuan pasang mata pengunjung. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Agus Hayogokuro Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pro 4 RRI Semarang.
2: Just

Geliat Pagi edisi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Monggo pagi hari yang ingin menitipkan semangat, menitipkan salam, atau juga menitipkan informasi nge, line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166601, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital nge, sahabat budaya. Monggo, dan informasi, matahari belum bersinar nge, pagi hari ini di kota Semarang, namun angin bertiup cukup kencang. Jadi tetap berhati-hati sahabat budaya. Untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan, juga kami tunggu informasi lalu lintas dari panjenengan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah bintang Radio Indonesia.

di pagi hari ini saya sapa terlebih dahulu dari Gunung Pati Sekaran. Ada Ibu Isrofia mengucapkan selamat pagi. Hadir Mas Andi, salam sehat, salam semangat. Salam untuk Bunda Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Anggun, Bunda Toro, Pak Atman, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Isrofia, selamat beraktivitas nggih. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan. Bergeser ke Wonogiri, Bunda Purnani mengucapkan selamat pagi dan juga mengirimkan foto. Pagi hari ini cuaca di sekitar Wonogiri masih mendung, matahari belum bersinar dan cukup segar ya ini kampungnya Bu Purnani ya. Daunnya masih hijau-hijau. Selamat beraktivitas. Sedang mau belanja ini Bunda Purnani ya. Selamat belanja. Semoga nanti aktivitas panjenengan juga diberikan kelancaran. Bergeser ke Kendal, Pak Zainal di Brangsong Kendal mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat Mas Andi bisa menular ke semua pendengar RRI Semarang dimanapun berada. Meskipun cuaca hawanya pengen ngajak rebahan di kamar. Waduh, nggih ampun Mas, memang rada adem nggih pagi hari ini. Monggo Mas Zainal bergerak-bergerak nggih, senam-senam sedikit biar hangat, biar semangat beraktivitas, atau boleh ngopi dulu nggih, ngopi tanpa gula tentunya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan yang ada di dalam kopi tersebut. Salamipun kagem semua warga Purwokerto Brangsong Kendal, selamat beraktivitas. Lagunya Orang Yang Salah, DJ. Matur nuwun Mas, matur nuwun kembali Mas Zainal di Brangsong Kendal. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Dari Genuk Bu Arti bergabung, selamat pagi, salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi Pro 4. Dari Genuk hadir seperti biasa info cuaca, matahari masih ngintip belum mau bersinar. Tetap semangat untuk rutinitas olahraga tipis-tipis, menghirup udara segar sambil siram-siram tanaman toga atau tanaman obatan keluarga. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia keluarga, semangat 45. Wah gak harus semangat, apalagi masih suasana kemerdekaan ya Bu Arti. Matur nuwun sudah bergabung di pagi hari ini. Lagunya Si Malakama Suwon ya, nanti ditunggu. Sebelum kita ke tembang sahabat budes, kami hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca ya. Pagi hari ini sudah dikirimkan oleh Prakirawan Winda dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk kota Semarang pagi hari ini angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 km per jam. Suhu udara berkisar 26 derajat Celcius dan kelembapan udara di 80%. Ini mungkin yang membuat saya dan juga mungkin panjenengan yang sudah beraktivitas di luar ruangan terasa cukup dingin ya di pagi hari ini. Semoga aktivitas panjenengan diberikan kelancaran. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga malam umumnya berawan. Daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya berpotensi hujan ringan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Jadi sekali lagi maturun guys, atensi yang sudah masuk. Kita ke tembang kembali Si Malakama untuk Bu RT.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan.
1: RRI Semarang.
0: Suasana itu
1: RRI Semarang.
0: Memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

perlu diperhatikan guys, sahabat budaya, sebelum beraktivitas, yaitu sarapan. Nah, ternyata menu sarapan sehat ini penting ya untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh, serta membantu panjenengan untuk lebih fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan membiasakan sarapan bergizi lengkap sejak pagi, tubuh kita akan mendapatkan energi yang cukup dan lebih siap untuk menghadapi rutinitas dengan optimal. Sarapan bukan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, sahabat budaya. Asupan nutrisi yang optimal dan menyehatkan pada pagi hari ini ibarat bahan bakar yang memungkinkan tubuh bekerja dengan optimal. Tanpa asupan nutrisi yang cukup dan stamina yang prima, kita akan sulit berkonsentrasi maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, sarapan sehat juga bermanfaat untuk menjaga tekanan darah, mencegah peningkatan kadar kolesterol, hingga menjaga berat badan tetap ideal. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi menu sarapan sehat agar kita dapat menjalani aktivitas dengan penuh semangat sekaligus menjaga kesehatan. Geh, jangan asal kenyang, sahabat budaya, karena sebagian orang memilih sarapan yang sekedarnya saja tanpa memperhatikan nilai gizinya. Padahal jenis sarapan yang gizinya kurang seimbang ini dapat membuat energi cepat menurun dan rasa lapar akan datang lebih sehat. Nah, kalau panjenengan biasanya sarapan apa ini, sahabat budaya, yang bisa bertahan sampai lama, geh? Monggo, masih kami tunggu di Geliat Pagi.

sarapan yang mudah didapatkan dan juga mudah dibuat, gih, sahabat budaya, adalah telur rebus, gih. Makan telur setiap pagi memberikan rasa kenyang, lebih lama menjaga fokus dan juga daya ingat serta mendukung kesehatan otot karena telur kaya akan protein tinggi, kolin, lutein serta vitamin B dan juga vitamin D yang sangat baik untuk memulai aktivitas harian. Manfaat utama sarapan telur, sahabat budaya, adalah kenyang lebih lama, protein dan lemak sehat memperlambat pencernaan sehingga panjenengan tidak mudah lapar atau ingin ngemil. Yang kedua, menjaga fungsi otak karena kuning telur mengandung kolin yang membantu mempertajam daya ingat dan konsentrasi. Yang ketiga, melindungi mata karena kandungan lutein dan zeaxanthin pada telur membantu menjaga kesehatan retina dan kerusakan. Yang keempat adalah mendukung massa otot. Protein lengkap di dalam telur ini membantu memperbaiki sel dan menjaga kekuatan fisik. Namun bukan berarti harus atau bisa dikonsumsi setiap hari, nih, sahabat budaya. Ini harus dikonsultasikan dan juga melihat bagaimana respon dari tubuh panjenengan. Apabila memang tidak nyaman, boleh diganti menu-menu sehat yang lain karena memang masih banyak menu sehat dan murah dan mudah didapatkan untuk sarapan sehat dan tetap memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Sudah jelang pukul 7, sahabat budaya. Terima kasih untuk atensi panjenengan di Geliat Pagi bersama saya Andi Setiawan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Semoga yang sedang diberikan cobaan sakit lekas diberi kesembuhan. Semoga panjenengan bisa kembali beraktivitas dengan normal kembali. Tapi jangan kemana-mana, sahabat budaya, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang.

Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia HUT ke-81, Desa Kalibeji menggelar kesenian Eblek Lingkar Wahyu Budaya di halaman SD Negeri 3 Kalibeji, Desa Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang setiap tahunnya selalu ditampilkan untuk melestarikan budaya agar terus terjaga. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa atau BBD Kalibeji, Sakinah, mewakili pimpinan jajaran perangkat desa Kalibeji, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat masih cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penonton dari luar desa Kalibeji. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Di tengah perubahan pola bermain anak, dolanan bocah kembali dihidupkan melalui pendekatan seni pertunjukan. Permainan lagu dolanan, gerak dan tembang macapat dikembangkan menjadi drama musikal dalam program Inovasi Seni Nusantara atau PISN 2026 di Sanggar